0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy biar apa ya? Biar apa ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
2: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
3: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, segitulah 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi
1: saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita akan informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat jemping kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakkan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil cuma diangkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin pagi hari ini ya. Waduh, alhamdulillah di Banjarmasin ini cuaca sudah mulai bersinar mataharinya ya. Karena kalau pagi itu kalau udah dapat matahari rasanya kayak bisa lebih semangat aja gitu ya. Dan juga semoga harapannya Anda pun demikian pendengar ya. Dan kita hari ini mau ngasih berbagai kabar dari meriahnya pesta bola dunia yang hari ini pendengar ini seru banget ya. 16 Juni 2026. Nah, melansir dari portal media resmi kami di rri.co.id. Yang serunya kenapa sih, Mada? Karena ada bol bunuh diri. Jadi ini Belgia tuh gagal meraih kemenangan setelah imbang melawan Mesir dengan skor 1-1 di Seattle Stadium. Nah, Mesir ini sempat unggul lebih dulu melalui Emam Aussur pendengar ya, sebelum Belgia menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Mohamed Hani ya. Nah, sejak menit awal pertandingan berlangsung itu ketat banget. Belgia mendominasi penguasaan bola ya, tapi juga Mesir sendiri itu juga mampu memberikan ancaman berbahaya melalui serangan balik cepat yang dipimpin Mohamed Salah dan Omar Marmous ya. Dan Mesir berhasil membuka keunggulan di menit ke-19 ya. Jadi di sesi babak pertama ini Emam Aussur melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari Salah dan bola itu gagal dihentikan kiper Belgia Tati Baut Courtois. Dan akhirnya ya, gol tersebut membuat Belgia ini meningkatkan intensitas serangan. Kevin De Bruyne ini menjadi motor permainan Red Devils dengan beberapa kali menciptakan peluang dari lini tengah pendengar ya. Tapi meski terus ditekan, Belgia kesulitan menembus pertahanan rapat Mesir. Kiper Mostafa Sobeir ini juga tampil gemilang ya, dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya hingga turun minum ya. Dan setelah skor ini imbang, Belgia ini akhirnya menyamakan skor di menit ke-66 pendengar ya. Akhirnya jadi 1-1 ya, laga berlangsung semakin terbuka. Belgia banyak banget upaya untuk membalikkan keadaan dan sementara Mesir ini mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari gol kemenangan. Dan hingga peluit bunyi panjang di akhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin pada pertandingan pertama mereka di grup G hari ini ya. Dan bagaimana juga pandangan tanggapan Anda ya di hari ini, boleh juga nanti di-share di WhatsApp-nya RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikutnya, tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: 0811-4110. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, kali ini informasinya bukan bola lagi ya. Nanti informasi bolanya itu ada spesial di jam 5:30 sore sampai di jam 6. Tungguin juga nanti, boleh gabung di sore hari itu ya. Nah, kali ini informasi lainnya pendengar terkait dengan MPP Kota Baru yang diresmikan ya. Usai soft opening pada tahun lalu, malpenan publik MPP Kota Baru kini diresmikan sepenuhnya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB hari Senin kemarin pendengar. Nah, peresmian langsung dilakukan Menpan RB Rini Widiantini secara hybrid dan diikuti Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mukhlis dari MPP Kota Baru melalui Zoom Meeting. Nah, Rini menyebut pendengar peresmian 8 MPP ini katanya bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas layanan publik ya. Jadi ujarnya beliau ini menyatakan di Zoom Meeting ada sekitar 305 MPP di Indonesia yang sudah ada di sekitar kita gitu ya, dan rata-rata ini memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, ada ya lembaga juga ada, Pemda, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga PLN ya, dan jumlah ini kata Ibu Rini akan terus didorong supaya bisa berkembang pendengar. Nah, dipaparkannya hingga semester 1 2026 total MPP di Indonesia mencapai 313 unit ya, atau 61,5% dari 508 kabupaten kota dan 1 provinsi DKI Jakarta. Nah, adapun 8 MPP yang baru diresmikan ini ada di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, terus juga ada di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, ada juga Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel ya di Kota Baru, dan juga ada Kabupaten Tanah Toraja Sulawesi Selatan, dan ada di Maluku Utara, satu di Kabupaten Halmahera pendengar ya. Dan konsepnya sederhana pendengar ini, tapi kuat mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Dan MPP ini ya bukan hanya ruang fisik ya, tetapi juga ekosistem pelayanan yang didesain untuk kenyamanan dan kemudahan Anda semua masyarakat ya. Dan harapannya ini pendengar Anda semua itu ya bisa terjangkau jaringan digital ya, layanan yang diberikan juga sistemnya mobile, dan banyak banget lah keuntungan-keuntungannya. Dan selain itu juga Pemkab Kota Baru ini akan menggelar kunjungan berkala yang dipusatkan di satu kecamatan, dan ini penting untuk mengingat posisi Kota Baru sebagai gerbang timur Kalimantan Selatan yang juga berbatasan dengan IKN gitu ya, di Kalimantan Timur.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 0377 101 410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Rupiah. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026 kemarin. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun rupiah. Penelusuran dilakukan dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, serta Kementerian Keuangan. Namun tidak ada informasi seperti dalam unggahan tersebut. Dengan demikian, informasi terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bongkar Megawati korupsi Rp575 triliun rupiah adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15.00 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: PKB singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai lah
5: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro1 Banjarmasin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Rose 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Market Yerwi.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ya, pendengar, maaf-maaf saja. Lagu ini jadi lagu menuju di akhir kebersamaan bersama Mada hari ini ya. Di Banjarmasin pagi tentunya terima kasih banyak yang udah dengerin kita siaran dari jam 4.55 ya. Sebenarnya udah dari gak ada henti-hentinya ya, 24 jam karena siaran bola juga. Tapi pastinya di pagi hari ini terima kasih sekali atas kebersamaannya. Dan ya, seperti lagu tadi, minta maaf kalau misalnya banyak kurangnya atau ada salah-salah kata dan segala macamnya ya. Nanti ketemu lagi di sesi Mada berikutnya di RRI Prosto Banjarmasin. Tapi setelah ini di Banjarmasin siang, nanti insya Allah ada Mbak Auliana yang siap menemani hari Selasa siang Anda. Berelaan pendengar ya, nanti mudah-mudahan hari ini sepanjang tanggal 1 Muharram ini gitu ya, tahun baru kita semuanya diberikan kebahagiaan ya, diberikan keberkahan juga. Seperti lagu yang berikut ini, ditutup dengan lagu darinya Kolabo pendengar dengan judul Have a Good Time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Selamat siang peringatnya Pak Anda di edisi hari ini 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram ya, dan bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam. Semoga di Tahun Baru Islam ini apa yang kita harapkan tentunya terkabul ya, dengan doa dan juga semangat serta ikhtiar. Semoga segala ibadah kita juga tentunya diterima Allah Subhanahu wa taala. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saatnya kami ajak Anda bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kami rangkai dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: gadis manis Kalimantan, gol. Iya kada.
1: Ih, Balung,
0: ikam pinanya. Ikam mata ikam kemana ada? Mata-mata kemana mata ada?
1: Mata ulun masih nonton bola aja, bang, nah infonya.
0: Anu, tadi sudah kabar salam kita.
1: Balung, pin salam dulu, ulun sudah yeah. Bawa salam tapi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita babuka pulang lawan Habar Banua hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah memasuki satu Muharram.
1: Iya bujur, kita ucapkan dulu selamat tahun baru Islam
0: 1448 Hijriah.
1: Hore, alhamdulillah
0: kita sudah di tahun baru Islam lah. Mudah-mudahan kita berdoa aja da'ai hari ini ya kalau
1: enggi
0: apa nang ikan patok
1: kalau Bina udah aku riak karena menonton nih nah
0: ay, aku tahu ay da'ai ada pemain sepak bola idaman mada kayak itu
1: iya nah. Muas benar orang New Zealand nih lah. Iran juga muas benar juga nah. Masya Allah hai.
0: Arab
1: lawan New Zealand yang ini nih kayak
0: hidung mencung
1: awak kan minta hidungnya tuh le.
0: Eh kau ai?
1: Kayak
0: apa? Eh anu bawa kan pasang anu pasang benang.
1: Iya. Yeah. Oh tajak ulun lah.
0: Iya.
1: Yeah. Eh
0: bisa ai. Mun kau tahu mun kada ulun pasang benang dia nonton di salon. Ya kalau
1: maka no, benang tuh padahal benang lah kenapa jadi kau mencongkan hidung orang?
0: Mencongkan no, ih tah pikir aku bergerak dah ai. Ih tajar kam dasar bujur. Ini nah no kita kayak ini loh. Iya kan kawa ini model nang kayak nang nah.
1: Saking benangnya tuh lah. Kekuatan benang
0: baja. Rupanya nah kayak kawat kayak baja itu.
1: Benang kawat kan?
0: Dua-duanya saku. Ambapak orang loda. Nah mm-hmm. Dah kita kan kau bergerak loda. Nah nah nah kayak ini kayak ini kan loda. Iya kan kau udah kalau nong kayak ini dah bisa pengkor.
1: Sekali tajak langsung kada bergerak.
0: Sekali tajak langsung kada kau bergerak lagi. An sampai ke dagu-dagu lancip bilang nang kayak jarum panjang nang kayak apa. Ih ayu nah kita hari ini berterima ana tema kita hari tahun baru Islam.
1: Yes.
0: Nah. Ada nang puasa. Pokoknya ada nang membubur Asyura.
1: Tanggal 10 kalau leh.
0: Tanggal 10 kena.
1: Parak benar lagi 10. Kita hadangi akan aja anunya aja lah buburnya kiriman ke mana? RRI Pala 3.5.
0: Ajib-ajib. Iya, kadang dahulu kita terimakan. Kenapa neng ini nih yolah ngomong-ngomong yo, anu apa nih namanya telepon kita nih
1: kenapa?
0: Agak pina aneh.
1: Nah iya butuh
0: sitting sekalinya.
1: Aku sitting, tolongi akan kah nih kayak apa nih?
0: Itu Bayu tuh.
1: Hey, Mang Bayu. Tolong
0: Pak Anu palihatku gutu sinting sekalinya
1: gutu sinting
0: nah, ya. Nah ini anak-anak PAUD akhirnya terkumpul semua.
1: Iya ada ketua kelasnya hari ini lah. Ini bendahara
0: lain sekretaris ya.
1: Iya
0: ini ada PAUD ada OSISnya juga lah yuk.
1: An kada dapang leh setahu ulun nah. Tapi lamunnya orang 20 tahun di PAUD mungkin iya.
0: Ihlah tuha-tuha di situ ngalih benar perguruan mengapungi anak murid han.
1: Han bujur benar.
0: Ada kakapungan bubuhannya nikam harau nah. Itu tuha-tuha di sekolahan aja.
1: Buban di sekolahan mah.
0: Buban di sekolahan jua nang kayak apa?
1: Eh kasih lah bergabung nang lain nih, siapa nih?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini anak PAUD dua. Kabar baik. Sehat. Anu anak PAUD langsung bepander. Apa ikam?
1: Nak bulik sedan.
0: Mau bisa juga gak bulik. Oh iya dihadangi mamanya. Oh ninggi, lu non mada hari ini.
1: Ninggi, mamai.
0: Mbak Maimunah. Kayak apa nih? Not no WhatsApp, net a microphone for call and voice misses.
2: Kayak ada jam 6.
1: Kayak jam 6 sudah anu kah? Berarti hari di sini tarang benar menyala nah. Hujan kah tapi belum kah?
2: Kadep muru. Anak hujan kah leh.
1: Oh, anak hujan belum berarti leh nah.
0: Di sini terang ya, benderang seperti hati kami. Oh, yuk. Apa toh?
2: Selamat nang apa?
0: Selamat tahun apa?
2: Baru Islam.
1: Tahun baru Islam, Jasiden. Nggih, sama-sama kita berelaan.
2: Anu malam tadi di sini nang.
1: Bapak antuh.
2: Merayakan tuh nambe keliling pakai nang apa? Obor kah?
0: Api hati-hati keselukutan hidung lah. Jangan beberapa.
1: Obor ini api asli kah? Api nang kada kah? Soalnya tadi Mbak Awai mendengar di Pro 3 Jakarta ada wah ini obornya elektrik jadi obor.
0: Mudah nang kayak rokok juga.
1: Beces kalau le.
0: Api
1: di situ bujur api kan Mbak Mai?
0: Mbak Pang. Mbak Mai. Oh Mbak Mai.
2: Orang ano be.
0: Au. Mbak Mai.
2: Kayak
1: ubur nang diapi itu. Oh, ubur diapi juga.
0: Kalau kami pakai spiritus.
1: Begana lama apinya.
0: Degui jar.
1: Rami ai kemana tadi bakal lilingnya tuh? Sokot tebaruan lah.
0: Mana si Din menyebarang dari kota barunya?
1: Iya, sepulauan lah bakal liling.
0: Ai bisa ai kalau pulaunya halus aja. Kedegenal.
2: Kada di sekitar para komplet sini aja.
0: Nen, para situ juga. Aja. Amun si Din bakal liling sampai ke kota baru, apabila sampainya.
1: Bujur pulang. Iya. Sampai subuh hari ini Dira masih di situ bakal liling lah.
0: Ai jamba mai.
2: Apa
0: tuh? Nah, lucu sih dia tak tahu.
1: Ngapa teh?
2: Sampai ke pesantrenan.
1: Oh, terutanya tuh lah.
0: Rutenya putar-putar. Tinggi. Kada pusing kalau pian lo putar terus. Hah? Bamai. Nah, kada kamu pandai lagi sih.
1: Nah, gol.
0: Iya.
2: Benar Rami benar. Jadi mami
0: ini pang. Nah, dasar bujur. Ayo ja Mbak Mayai.
2: Kasih kena bola nah.
0: Nonton bola juga nih si Mado nah. Ya juga si Mado. Mado ya juga nah. Ada pemain favoritnya di sini.
2: Salam jana buat putri Ibu Lia.
0: Enggi.
2: Buat Amak Lia.
0: Nah, enggi.
2: Pokoknya buat semuanya aja dah. Salam sehat ya.
0: Enggi, terima kasih Mbak Mai.
2: Buat lawan semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hen manis benar.
0: Gol.
1: Manis benar.
0: Berapa dak? Dua berapa kah? Satu.
1: Dua satu. Nang menggolakan nang si. Nang tadi juga.
0: Ayam bebek.
1: Elijah just. Oh,
0: Elijah kah?
1: Harapan nih. Batis Sidin lah, masya Allah.
0: Batis Sidin tuh ngaku tukang berhalat juga. Assalamualaikum.
3: Usaha.
1: Alhamdulillah.
3: Okay. Suara siapa ini nih? Ini Bulu Asin.
1: Amang Eja kan nih?
0: Amang Eja.
1: Amang Eja apa kabar?
3: Alhamdulillah ini Guru Wasit.
1: Nah. Oh, Guru Wasit
0: guru ya. Guru Wasit. Kalau nang ada nih Guru Urut.
1: Guru Urut.
3: Dah, waktu itu kalau Guru Obor ada kah?
0: Ada dah.
1: Guru Obor pulang Jersidin.
0: Malam tadi sudah Guru Obor keluar dah. Mulai dari pakai spiritus, bensin dan kawan-kawan.
1: Soal nah, pakai Pertamax ada lagi pakai Pertamax.
0: Ada kawan lagi kararang.
1: Tuh juga sekebo.
0: 20.000
3: pak. Bensinnya kayak bensinnya kayak ubet kalau
0: iya, wah ampun si Din tuh anu bensinnya pampan.
1: Pampan jerumalah.
3: Kan banal bensin si Din tuh. Bensin si Din banyak banal tuh.
0: Anu.
3: Balita-lita jari.
0: Kalau menggunakan ampun bensin kayak obet dijamin gak ada mobil jalan.
1: Kenapa jar?
0: Ampet.
1: Oh banget. Semalam tuh tamu kayak obet ya?
0: Iya kah?
1: Di undangan Mamadan. Tapi tetamunya ujar hubungannya tuh najak kayak obet. Ya lu nih si Din bulik sudah lu nyar naik. Jadi karena kalau udah
3: kesal. Mamadan lah ngami lah.
1: Banyak semalam tetamu.
0: Ini gara-gara Mamadan ya kawinan tahu lah heboh
1: sedunia. Oh, wah pian.
3: Oke, okay, tadi mau mau tadi pian tadi kayak obet tentang baju bola tadi.
1: Belum sampai lagi kayak obet masih di perjalanan.
0: Puasa kah hari ini puasa kah?
3: Pon.
1: Puasa kah jar baal?
3: Un hanya bangun nah.
1: Oh, hanya bangun nah.
3: Soalnya niat cukur bola nah. Rami bana sudah nih.
1: Rami benar. Ini tahun ini
3: cilai dengan bubuhannya Rami bana tahun ini lah pinanya nih.
0: Mada sampai basila di atas kursi di hati kang. Nang kayak burung lombat betengger.
3: Burung Guru Wasit itu jadi
0: ah jangan ditekuningin itu jangan dibander
1: aduh aku sih no comment ya.
0: Uhuy
1: no comment
3: mau pembukaannya Lami banget.
0: Oh iya muka dimahnya iya
1: Pian mendukung siapa Mang Eja?
0: Pian mendukung siapa? Iran kah? New Zealand kah?
1: Mendukung siapa?
3: Babang ini ya Babang Ronaldo.
0: Ada Babang tampan di situ.
1: Siapa?
3: Nah Babang Antit ada kah?
0: Bah ya am itu lah yang pemain bola neng itu si Din nang menggelinding.
1: Allah wakbar kami ya.
0: Si Din nang menggelinding
3: itu. Oh cewek.
1: Oi, pete.
3: Itu Pak RW itu.
0: Pak RW siapa?
1: Pak RW.
0: Adit padanya Pak RW.
1: Allah Akbar. Bujur aja Pang lah kita aminakan ai.
3: Cil, kalau amang apa? Cil.
1: Oi.
3: Mon aman apa tuh RT? Oh.
1: Mon am siapa? Amang Padle.
3: Oh,
1: itu RT, Bang Adit tuh RW. Kita Pang siapa nih?
0: Warga
1: sipil kita le.
3: Guru wasit.
1: Biar guru wasit kami ini siapa dah?
0: Kami ini rakyat jelata.
1: Jelata.
0: Itu aja kamu aja.
3: Gurunya Bang Messi.
0: Itu aja kamu aja.
3: Hey. Nih Mahabawi cuacanya panas nah.
1: Udah sana panas
3: alhamdulillah. Sadar nah, nentang mandi dulu nah.
1: Ayo aja mandi dulu lah kasih abis ini lihat di ngurang di lapangan.
3: Amin. Juga mudahan berkah.
1: Amin.
3: Tanpa usah.
0: Amin.
3: Aki Aulia juga tambah eksis selalu.
1: Amin. Ya Allah. Waduh.
3: Makasih lah.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
0: Guru Pak Utni eksis. Mencari sebab lain itulah
1: eksis benar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
4: Dari Rijal.
1: Oh, Rijal. Dari Rijal jar Mbak. Oh, Rijal di mana nih?
0: Rijali kah Rijal aja?
4: Rijali ya, ujur.
1: Rijali. Di mana Rijal ini, Mbak?
0: Hah? Di daerah Hadang dahulu.
1: Ayo.
0: Tanah Bumbu kah?
1: Yuk? Tanah Bumbu kah?
4: Di Rantau.
0: Apa kabar Rantau, Jel?
4: Kabarnya panas
0: banget. Iya, am sama am. Kayak apa anu tahun baru Islam di situ? Acaranya.
4: Kalau di sini gereja, di Matapura orang pawai.
0: Oh, iya, Matapura pawai. Biasanya kalau daerah Rantau tuh kan religi juga ya kalau. Ramainya biasanya.
4: Mungkin ulun enggak tahu itu nah.
1: Oh, bisa ada aile.
0: Tak tinggal si Dini nonton bola aja ke Uyan Sako.
1: Guring si Dini habis maghrib kalau begadang habis si jadi kada di borong habis maghrib.
0: Si Dini antara tiga ya. Daripada dua menonton bola mulah dodol. Nah, lawan mulah anu. Ketupat kendangan.
4: Aduh. Pak Jantun udah masuk lah.
1: Hah? Belum Pak Jantun udah masuk lagi nah.
0: Si Dini belum masuk.
1: Hanya rambat tiga.
0: Ah, pian mencari Herman maginya belum. Sakuna itu belum mandi juga atau belum bangun?
4: Terlalu bau ya nih di warkam.
1: Kenapa jadi terlalu jar?
0: Terlalu napa?
1: Terlalu.
0: Ini nih hasil dari monitoring.
1: Apa nang dimonitoring?
0: Hai lewat banyu Sidin menakuni bubuhannya. Nah, ya kalau jadi aku lihat akan non banyu nih nang ada nih di atas meja.
4: Iya, acara tuh masih masuk acara tuh.
0: Anggi. Ayo ja Amang Rijali ai.
4: Mudah-mudahan masuk ya kalau buannya tenang.
0: Bujuran beneran.
1: Mudah-mudahan sehatan aja suaranya masuk sini ya kalau.
0: Ini kada siapa kita mah Asura pulang ya kalau.
1: Yes, betul.
4: Jujur, Pak.
0: Nah itu kada pokoknya 41 macam. Nah buatannya.
4: Nah 41 macam tuh bujur termasuk kayu manis ya antaranya.
0: Benaran. Kayu aja masuk ke dalam bubur nah kayak popian.
4: Han. Kayu masuk ke bubur.
1: Kayu han. Jadi apa kayu masuk ke bubur?
0: Jadi manis.
1: Karena kayu manis.
0: Kayu manis.
1: Bujur pian.
0: Nah gitu. Adangnya kena.
4: Nyaris kena 41 tuh. Di Cilauliai.
0: Iya lo, Nen, nengge. Yang jelas siapa?
4: Satu harus tuh.
0: Nah, pokoknya siapa kan wadah nengganal. Nah, ya, amun kau panci sekalian. Jadi tinggal tanggar.
4: Panci 5 liter sedang.
0: Iya, sadang. Langsung tanggar, pian dijamin 2 hari pian kada bemasak.
1: Tapi dulak ada, Bang, dulak.
0: Dulak ada ajar.
1: Aur bubur katia bubur, Nen.
0: Mengaku nikir begigik.
1: Kada terpakai lagi ya
0: mulah. Ih, sesanggahan.
1: Aurak. Mau kayak tiga. Mai,
0: mahiyot teh juga wianan.
4: Lucu si Din mah.
0: Iya, inggih. Kena, si Din aja mah luat belum tuntung lagi ilmu si Din. Kena punya belum tuntung, kena si Din keluar ngalihan benar naik ke sana kemari.
4: Inggih. Memaram taruh sama Surya nih.
1: Dihadangnya akan naik. Inya ada Amang Surya tuh hanya di jam-jam tertentu, eksklusif di ruang tuh sedin lah. Eksklusif.
0: Eksklusif. Nah.
1: Hadengi aja Mang Rijalai.
4: Iya, berdatang aja aja lah ya.
0: Iya.
4: Selamat aja kita.
0: Amin ya robbal alamin. Ayo ja, terima kasih lah Amang Rijal.
4: Makasih
0: Mada. Mada, nak iya pulang Mada ka Ba Umpat pulang Mada. Nah, lucet sih dental.
1: Infonya dua-dua sudah yuk.
0: Yuk. Nggih. Terima kasih Amang Rijali. Nah, assalamualaikum.
1: Nah, suara nang mana tuh Mbak Al?
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jarsidin.
1: Nah, siapa di mana nih?
4: Mbak.
0: Mama Madan. Aduh, oh, hai.
1: Suaranya lain nang kayak biasanya, mau tawa atau tawa pinan dulun.
0: Ini nang perkawinan.
1: Pina belain, sorry mbak perkawinan kenapa, Mak? Emparut sarut suara.
0: Ini mbak perkawinan terkejut deh rupanya nih.
4: Tabalik rumahnya kayak.
1: Aduh, tabalik.
4: Tadi tuntung.
1: Cucuk.
0: Keluarga belum boleh karena
4: peralatannya sudah.
1: Masukkan sudah.
0: Peralatan tempur dah masuk ke gudang.
1: Hei, alhamdulillah.
4: Masuk ke gudang sudah.
0: Masuk ke gudang dah, Uma.
1: Cucuk. Kayak kau menalipun,
0: Mbah. Ini tadi tuh orang amparan nih, Mbah Mamang. Tadi.
4: ya kakak yang dibuntuk bulik.
1: Hei, sudah bulik.
4: Rapuruk jaho hari Kamis dia bulik. Tapi tadi hendak healing-healing
1: dulu. Oh, healing-healing dulu.
0: Bujur juga memanfaatkan mumin. Mumin.
1: Mumin?
4: Ya, tapi yang ini kata kalau dibawa healing-healing dulu. Dalam rumah aja healing-healing dulu.
1: Amun pian dibawa orang healing-healing. Healing han, makin tabalik berjalan rumah pian.
0: Ii, bisa kasabalah tetangga ini.
1: Karena tabalik lagi kada.
0: Mbah, haro kapal pecah upo tambur. imbah dapat status Mama Madan kembakawinan. Apa aja heboh dunia persilatan. Kopi apa tuh? Kopi kenangan, apa kopi kah gulu?
1: Kada. Iya. Jadi, Bang Mas semalam mak kayak apa tuh, Mbak? Pian tuh bemasak beratan kah semalam tuh, Mak? Atau bakat tering juga, Mak?
4: Empat macam Mama maulah semalam.
0: Empat macam.
1: Semalam Mama semalam Mada makan. Kok ngalih sekarang pandernya? Semalam Mada makan Mama Madan bola. Soto.
0: Ya. Semalam Mada makan masakan Mama Madan bola soto.
1: Iya, itu betul.
0: Nah, itu. Bujur-bujur Pangda.
1: Ini Pangda terpikat lawan Elgia.
0: Halih banar ulun nih tahulah menangkapi bubuhan kakanakan PAUD nih. Halih banar inggih. Gurunya umpat jiwa terabangan ke sana kemari. Selamat datang kakak. Aduh.
1: Ya Allah, harusnya Mama Madan kita selamat datang ini.
0: Iilah dasar bujur han. Selamat datang Tuhan, Mama. Iya kalau
1: ayo tiga ayo.
0: Nah. Kada siapa Sidin? Oi. Ya lain Sidinnya maksudnya anak Sidin. Kena salah pulang.
1: Mudahan nang terbaik aja ya kalau segan kakak tuh. Hai,
0: bujuran yang melihat muha ipe nang kayak membuhan nang anu Arab. Nah,
1: Arab.
0: Sindiran Arab. Bekol-kol lah.
1: Dasar bunga sebenar pang pian Sidin semalam.
0: Iya lo han. Tapi kem ada ikam mana mau WA kemana mataku nih jar. Aku ketawa ikam membacanya tuh. Ni mataku nih kemana yuk ada dajar. Padahal ada ya mata Sidin dua biji di situ.
1: Cuman
0: nggak tahu gara-gara anu tuh kalau belum mat anti badai itu kebaratan.
4: Seharian sama laman ganda guring
0: Nah, pantas saya hendak ribih mata. Ditambah pulang beban bulu mata 2 kilo.
1: Tambahnya pulang lah anu.
0: Celak.
1: Nah, iya bujur.
4: Ma ngalih benar mendandani matanya.
0: Iya, seharusnya celak itu malah gelak nih kenapa malah cipit? Tak balik.
1: Cilik berarti lain celak lain. Cilik.
4: Cilik apa lain sama kayak pakai lain sama ginya hilang.
1: Allah.
0: Astagfirullahalazim. Saku betongkat tanulun injamian no. Tongkat anu korek api.
1: Oh menopang, telah menopang.
0: Menyangga, madai kan supaya kada ribih lalu.
1: Itu tak cucuk.
5: Yang datang semalam lah Tari, makasih doa-doanya. Berataan ya kalau yang datang kan berataan. Lagi saikong-saikong masih berataan aja karena kawati sambati. Ya,
0: ulun sebenarnya menyesal banget. Jangan tahu kan dulu nurupi Adit. Adit kalau sudah urup hanyar bepadah inya. Han, pian, sudah urut oke okay, akan.
1: Tapi semalam sampai sudah salam pian.
5: Sampai aja.
0: Kau aja lah sidin behinak di salam makan.
1: Munnya di salam makan ka benyo kada kau behinak. Nang ini lain salamnya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya ibu rata ge semalam anda. Siapa? Lesak kala saya ingat-ingat lah sidin. Ingatlah ya sidin.
1: Iya, ada satu tahu ada jo ibu. Di bawah tuh.
0: Jadi lah
5: ada berat nah datang sama lah.
0: Bah, jarang aku nih deh aja kata wama aku nih kedendak aku berhurup lun si adik. Tanya si adikku oke ya kan. Aro, hanya ada bapak dahinya. Mama badan bakawinan jar. Nah, ikam mam salah aku nih dengar dirku.
1: Itu ngaranya nasib aja lagi.
0: Dengaram jar aku nih mama badan bakawinan. Takut nih lagi langsung.
1: Karena pinang kedua kawinan madan.
0: Madan kah? Woi, parah kah?
5: Kena.
1: Ya kena kalau ada, tapi masuk dua yang kedua.
5: Dulu mada dulu.
1: Oh, oke itulah. Mada tuh hanya madan. Bujur.
0: Jangan-jangan mada sama madan
5: kena. Mada dulu,
1: hanya madan. Ulun menangin aja kok lah.
0: Itu kan datangi ke sana ke nyujilin. Mau nyujilin.
5: Pulang.
0: Ini pang sipak bula nah, sipak bula. Tahu lo pengen sipak bula.
5: Nah, sebab gula, kada tahu sebab gula nih.
0: Ini pang si Mada lihat pian betengger nang kayak burung lobet lihat ya. Menonton. Han, di sini wadahnya aja lagi kurang lawan banyunya.
1: Masyaallah.
5: Aduh, datangnya ke sini.
0: Nah, datang ke ya, kode keras.
1: Kode kerasnya tuh
0: jam 12 kena ke sana. Kode keras.
1: Aduh.
0: Nah, itu launching
5: ini persiapan, Mbak.
1: Alarm. Persiapan apa pulang?
5: Haram sudah, Dok.
0: Nggih,
5: nah.
0: Habib tanggal berapa Habib?
5: Biasa tanggal 10.
1: Tanggal 10 kalau.
0: Kamis berarti Kamis.
5: Tanggal 10.
0: Hari Kamis.
5: Ya, siapa kaya yang mendatangi ke sana kita enggak tahu ya. Siapa yang
0: hari
5: tugas kan situ tuh mendatangi itu.
0: Iya. Kayaknya saya pengang tugas itu dinas.
1: Ulun dinas karena dinas menghadangi jalan malah.
5: Nah, karena danau tuh menghadangi aja.
0: Nah, selajur kena ada nahana di julung juga ke sana no, ke sana IP.
1: IP.
0: Zik, kena.
5: Ini kada berjualan dulu kada ada buka lapak dulu.
0: Iya kah, inggih
5: makan asura aja dulu.
0: Inggih. Anu kalau nya hanang minta tambahi hamburakan kiawi ja kami mai. Tenang aja.
5: Mau hamburakan lah. Nang itu kada namanya mani namanya.
1: Ada dihamburakan lah.
0: Hendak minta tambahin hamburakan, kami nyaman datang sekompian di sini.
1: Hambur.
5: Enak ini mau hendak ke sini pas mulai serundeng aja nyaman. Saya sebutin seorang rindingnya.
0: Baik, mam. Nanya runding pulang kita disuruh. Hangit hidup.
1: Kita kan ada serundeng orang.
0: Jangan-jangan. Kada tenang. Karena kami kiawakan sama utus serundeng. Enggak, Pak.
1: Siapa? Siapa?
0: Ada di hari abang utus serundeng.
1: Oh iya, siap.
0: Sini lagi bakabun.
5: Itu lain pulang.
0: Oh, lain pulang. Oh, kaluai. Han. Kaluai minta kiawakan sidin. Nyata-nyata kalau orang namanya rondeng itu nyata dah. Itu kada diragukan lagi. Enggih, aman dah tuh mae kada diragukan lagi. Enggih, dijamin kada hangit. Aman kami dijamin lah berikit.
1: Iya bujur pulang.
0: Iya lah.
1: Kada ada ilmunya.
0: Kada ada ilmu.
5: Kalau 40 biji kan nih pulang.
0: Mengapa pulang nyur pulang? Aduh,
5: nyurnya 40 biji tuh.
0: Bah.
5: Makanya parah aja dulu sampai anu aja sampai 10 Muharram kan
0: hanya harau anu dapatnya gigi parodan ompong dapatnya 40 biji.
5: Karena ada perudanan wali ini ada masin.
0: Inggih masinnya beperudan juga mai begigi juga.
5: Perudan yang itu kada lapah tangannya.
0: Masalahnya
5: kada lapah tangan.
0: Mak amunnya pa anu mak masin juga kada begigi juga nang kayapa inya handak memarutnya di dalam. Ayo amun giginya ompong licin kada mau inya.
1: Artinya seberatan alatnya perlu gigi lah.
0: Perlu gigi. Nah, makan pun empat pakai gigi.
1: Begigi.
5: Nah, dan lah kalau kehancuran bola.
0: Hancur bola.
1: Makanya nang gigi aja pakai gigi aja pokoknya.
0: Kayak itu nama ai. Sudahan gerigitan nah, aku.
1: Aduh, hai. Nah, ya pulang dipinanya nah ada sekalinya.
0: Ayo ha, sudah.
1: Ayo ha, sudah.
0: apa mak?
5: Ada yang belakang pulang kalau
1: oh, tinggal. Ada pulang, ada pulang.
0: Ada mak, ada mak ini. Ada.
5: Ayo, ada.
1: Ayo. Barelan malah sehat-sehat pian.
5: Cantik-cantik berdua.
0: Oh, terima kasih.
1: Ya Allah, terima kasih banyak.
0: Kan hadangnya undangan kami, Mai.
5: Mada, undangan Mada. Undangan Mada yang
1: lain. Enggih, lagi main bola orangnya nah.
0: Main bola lagi orangnya.
5: Sampai 2027 dah,
1: Insya Allah.
0: Jabuk, mana jabuk?
1: Ya Allah, ada juga Pang Mai masih anu bener.
0: Jabuk.
5: Biar anu, 2027
1: Eh, siap, insya Allah. Doakan aja malah.
0: Jabuk,
1: mudah-mudahan tetamu juga nang pasnya kayak itu nah. Kayak apa ipe.
5: Yang pas-pas tuh yang malam-malam ini minta anak itu nah yang
1: iya, pasnya. Iya,
0: bujang. Tapi pang nang dilelek nang pemain bola nang nih New Zealand nang ini New Zealand kan New Zealand.
5: Ya udah ada tetangganya dia pulang itu sudah.
1: Ayo aja. Kita pamit dulu lah kena ke New Zealand.
5: New Zealand
1: enggak
5: pulang. Ayo.
1: Iya.
5: New Zealand. Nang berdua nang cantik-cantik. Terima kasih
1: sama-sama. Amin. Amin.
5: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, si Dinda ke New Zealand juga sekalinya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
6: Alhamdulillah,
1: waalaikumsalam. Allah Akbar, wa barakatuh.
0: Ya sinul Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir
0: rajim. Ikam langsung ada mengaji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masih Bang Masri, kita mengaji dulu Bang Masri. Satu surah dulu kita.
0: Anu mengaji sugih dulu
1: kalau kasih. Mengaji sugih dulu kita.
6: Iya, ayyuhalladzina amanu.
0: Hah? Apa tuh?
1: Iya, ayyuhalladzina
0: amanu. Jangan-jangan ikut ibalai kumusiam disuruhnya Bang Pandu.
1: Puasa pulang kita pulang. Insyaallah. Amin.
0: Aduh, hai.
6: Itu saya sudah balik.
1: Bujur mengaji, bujur.
0: Itu kan ada sambungannya lagi ya, ayuhal lagi namanu.
6: Ada.
1: Apa sambungannya? Apa
0: sambungannya? Kasih sambungannya. Kada boleh bepagat, berdosa.
6: Itu pulang toh.
0: Kada boleh bepagat, berdosa. Harus sampai, harus untung
1: lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa,
1: nah,
0: yuk?
1: Kayak apa nih Bang Masri kabar? Nah, jorong juga cuaca.
6: Anu lebih subuh tadi gerimis mengundang.
0: Oh, inggih. Nah, kayak apa anu tahun baru Islam di Jorong?
6: Ini hari ini benar ya?
0: Maksud
6: hari ini lah.
0: Iya, hari ini kan.
1: Iya, sekarang. Dari Mbah Maghrib malam tadi satu maram sudah.
6: Ya. Kayaknya tenang-tenang saja Bang.
1: Oh, tenang-tenang saja.
0: Berarti tidak ada acara.
1: Tidak ada acara atau Abang Mas itu gurih pula.
0: Ini bisa jadi.
6: Anda puasa kan tapi kan
1: nggih. Allahu Akbar kabir.
6: Pastinya 9-10 sih kalau.
1: Oh, sambil iya bujang mengharam tuh kita lah.
6: Kalau iya kalau bisa kan 1-10
1: Iya, itu bagus juga aja.
6: Nantinya kita bisa semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Anu, apa namanya beli ya?
1: Apa tuh?
6: Masih kangen lah.
1: Apa?
0: Apa tuh? Apa? Kalian mendengar?
6: Kuangen.
0: Apa?
1: Kuangen. Kue apa tuh? Kuangen.
0: Kue apa itu?
1: Kuangen tuh apa ya?
6: Kue bolu, kue cincin.
1: Cakep. Cakep.
6: Masih selalu yang selalu masih kangen nih.
1: Aduh. Apa jadi okowi umbai berapa gini di okowi?
0: Beginal Pak Ut.
1: Beginal.
6: Tadi anda bapada keringat pulang am sudah.
1: Bapada apa pulang? Anak bapada nang apa pian?
0: Anak bapada katanya tagi je.
1: Nah, Tuhan betata tuh.
0: Aiyah, jangan-jangan menyambung ayat tadi sako?
1: Iya, kau diingat sih.
0: Iya, anak menyambung ayat sako tadi.
6: Ya, tuh kerja di lagi, kau ingat lagi sudah.
0: Bah iya, ambil aneh. Minum obat dulu,
6: Esok.
1: Oh, esok minum obatnya. Jadi setiap hari Rabu kalau lagi minum obat le.
0: Benaran.
1: Obat apa Rabu tuh?
0: Tahu.
1: Apa? Proma.
0: Proma kah?
1: Proma cair.
0: Asam lambung naik sih, Den.
6: Esok arbal ya?
1: Iya, esok arbal.
0: Siapa menyambat? Esok Kamis.
6: Ya, kata jam. Kata salah kan, itu mesti.
1: Oh, kalau salah.
0: Iya kah?
6: Kalau hari Kamis kan, masih Pasar Jorong tuh.
0: Oh, besok masak Pasar Jorong. Jangan-jangan si Din berjualan kalau.
6: Asam-asam kira-kira.
0: Din berjualan enggak di situ, Mang Masri? Berjualan sawit kah?
6: Apa?
0: Berjualan kah pian di situ di Pasar Arba, Pasar Anu Jorong?
1: Limbapang.
0: Limbapang.
6: Lihat-lihat aja masih.
0: Oh, memantau. Lihat.
1: Nah, memantau siapa nih? Ayo udah dipantaunya.
0: Acil berjual ayam sako.
6: Bakunjangan.
0: Oh, Bakunjangan si Din.
1: Bakunjangan ke pasar lah.
0: Pasar Jorong. Pasarnya itu besukan ke sore siang?
6: Bon.
0: Pasarnya itu besukan ke siang ke sore?
6: Besukan.
0: Oh, besukan.
6: Di Jorong, di Jorong nih. Kamis sama Minggu.
0: Jadi
6: Selasa itu pasar pulang.
1: Jadi saben ke pas saben pasar buka
0: datang ke sini. Belum lagi buka sih Din sudah bertengger di situ tahu Kak Heka. Luar biasa lah si Din.
1: Jangan-jangan si Din nang memegang pintu kuncinya, kunci pintu pasar.
0: Juru kunci si Din.
1: Juru kunci.
0: Iya, lawan Japar.
1: Apa tuh?
0: Giga parkir.
6: Maya lancar bandel.
0: Iya.
6: Karena lama uratan berarti.
0: Kok?
1: Iya, ayo jas.
0: Ayo jas.
1: Bawa minum dulu Bang Mas Rian.
0: Minum. Buka puasa dulu, tempong as dulu. Iya.
6: Yang penting kan absen dulu.
0: Iya,
1: betul. Siap. Sudah di absen non guru pautnya nah.
0: Iya,
1: hadir aja. Makasih banyak.
6: Nah, kayak itu. Kan dihadangi usulan muntah ya.
0: Iya, oke. Ayo aja.
6: Karena usulan muntah.
0: Iya. Ayo aja sudah, Engge.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bingung juga apa jersey Din tuh saya. Anu guru paut anu lelet mano menangkap.
1: Belajari dulu anu
0: apa tuh?
1: Batas bahasa
0: apanya?
1: Baca tulis hitung.
0: Batata.
1: apa tuh? Kalistung.
0: Iya. Kalistung nih biasanya nih.
1: Lain pulang.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Nah, alhamdulillah ibrah.
0: Si Din pang bisalah kalistung.
7: Kalistung
0: di rambut biasanya tuh putih mencongkel.
7: Oh, dintu itu.
1: Jerman Rian.
0: Timbul. Baca tulis hitung ialah balistung.
7: Balistung.
0: Ambalitung tuh di situ.
1: Lain pulang
0: kan. Napa kabar Cil?
7: Kabar baik aja Cil.
1: Alhamdulillah.
0: Anu kah nih kada dapat turun-turunan kah lagi bawang nih sudah Cil?
7: Ulun terakhir nukar sekitar 48.50 lah.
0: Malah 48 nya kada seanu-anunya juga.
1: Cucu kaya nupian anu Bunda Ratu membali ai semalam mencari bawang goreng. Kalau soalnya nang ulun rancak nukar di pasar tuh kada boleh lagi jadi Din. Lagi larang banar kada wani maulah sih Din.
0: Iya ai.
1: Kalo nyaman benar aja ulun makan bawang goreng nih.
0: Dasar babujuran.
7: Tapi ulun kada menukar pang anu cilai membali ai.
1: Maulah seorang.
0: Maulah seorang kah pian?
7: Masa bawang maulah seorang?
0: Kada maksudnya menyanga maulah bawang goreng
1: Aduh, dari semalam ulun di halabiu tarus on Sidin tahulah.
0: Untung ikam aku nih ada di sini.
1: Terima kasih banyak lah ulun di mama madan di halabiu Sidin tarus ulun.
0: Untung aku membantu ikam.
1: Sekak mat ulun.
0: Ilmu ku sudah cukup tahulah beguru. Han.
1: Aduh. Kalau rakan jadi sudah jurus halabiu pian tuh Bunda.
7: Pun anak pemandir lebih itu ada dah habisnya.
0: Iya. Nah, lebih itu terus
1: sampai karing liur.
0: Nah, sadakan orang lebih.
7: Ano apa tadilah?
1: Ay,
7: masalah anu nina.
0: Genyar
7: apa tahun baru
0: kayak itu nah. Enggih kenapa?
1: Tahun baru kita.
7: Tahun baru. Sebagian kita nang orang anu Islam nih gin mano kada tahu kenapa hari ini lah tanggal habang ya?
0: Nah.
1: Tahun baru kita padahal lah orang maksudnya orang Islam tuh leh.
7: Sekarang ada tahu. Tapi mahir nang tahun nang anu tuh
0: di kalender tuh kan ada aja tulisan ya kalau.
1: Amun orang mesti kalender.
0: Kalender, muka ada blender.
1: Ya, muka ada blender orang orang di TV blender gitu.
0: Tuh halus.
7: Ada apa lagi tanggal
1: habang? Gim maksudnya gim kayak tuh gim.
0: Gim, enggak, ya ampun. kada sadar lagi nya apa pang habis sibuk lawan gawian hari-hari ini, kada ingat lagi ditanggalkin, kada ingat lagi Mbah Hanu.
7: Iya hari ini mana kada ingat.
0: Kada ingat jua inggih. Jadi ya nu apakah efek tuha kah hijar? Kada jua sekalinya. Oh banyak kan gawian.
7: Asikan gitu.
0: Keasikan inggih lawan jua kita nilah munnya kada becari pulanglah serabanya larang ciratulah wah ini.
1: Nah itu pang. Asli.
7: Amun ulun kada seraba becari pang biasanya ulun ni seraba betukar.
0: Inggih amunnya munnya betukar munnya misalkan kada mencari kada dapat jua pula. Iya kami menang aku.
1: Eh bagus. Oh ulun wasitnya.
0: Gol.
1: Satu sama.
7: Mana pian mencarinya.
0: Gol ke pasar dong.
7: Amun anu mencari pasangan pangalin leh.
0: Nah, mak mada pulang ada tuh mada.
1: Karena pulang.
0: Karena pulang. Karena pulang.
1: Sampai kapan hei julun karena tarus nih. Ada wakbar aja. Antrian belum dibuka.
0: Belum
1: dibuka.
0: Seleksi babak seleksi.
1: Masih babak grup.
0: Babak grup. Kena siapa
7: kah pengantinan anu kakaknya madan semalam pengantinan acara undang mau madan tokoh jar anu Bung Padli siapa merasa kehilangan anu anu jar datangi si anu jarkan kayak itu semalam tuh di acara nah julun kehilangan anu nih kau lapor pas ini julun
0: anunya tuh apa
7: amun ulun kehilangan pasangan pengjulun.
0: Nah, ikam lapor lon siapa tuh?
1: Lapor lon Padli berarti.
0: Lapor lon Padli.
7: Julun ulun kehilangan Bung Padli ena. Kehilangan apa? Pian ja julun ulun kehilangan pasangan ada kah? Kalau pang pian ada
0: masalahnya kehilangan anu pang lah. Nah, anu tuh banyak.
7: Tapi pasangan apa kan gitu. Kan ada pasangan hidup kan
0: kada gitu. Bisa jual pasangan sepatu.
1: Pasangan sepatu bisa jual.
0: Pasangan sepatu, pasangan sandal ayo pian. Nah.
7: Pasangan apa? Jadi pikiran anu Bung Padli itu pasangan tuh pasangan yang kawan
1: pang hidup lah, pasangan hidup lah.
0: Anu siapa nih jika kehilangan pasangan anting gini?
1: Nah bisa juga sebelah nah, giwang hilang.
0: Sekalinya giwang atau bunil. Oh my bunil.
1: Lu selalu bunil.
7: Nah sedikit berputar kisah.
1: Ayo kemana kita berputar anu, runah ya Pak.
7: Ini kan dahulu tuh ketujuh berjalan sampai ke hulu sungai seorang aja.
0: Inggi.
7: Nah iya. Ada tadi mencari ulun di rantau kasih siapa tengaran sidin lah. Nah jadi beberapa tahun yang lalu karena ulun tulak ke hulu sungai ulun dapat enak berdapat ulun ya ulun datangi alhamdulillah tetamu.

0: sore sudah ada di Banjar gitu. Nah,
1: oh besokan anunya lah. Turunnya Inge sampainya turunnya, ada sore sampai sore, malam
0: rumah pulang. Ulun pilihnya ke berapa itu pasti singgah ke pasar ya, ulun mencari apem yang berkuah itu.
1: Nah, apem pulang. Inge ini biasanya
0: apem apa tuh ngarannya berkuah nang apa? Jurung-jurung tenang.
2: Apem berendam kah?
1: Lain. Apemnya ada apa tuh?
0: Yang kuahnya tuh kan gula aja, cuma besantan likat uma ulun.
1: Ngitu dah nyaman banget nang itu
2: dah. Di mana dapat ngitu?
0: Di pasar ulun rajin bilangnya ke Barabai itu pasti singgah ke pasar Barabai. Pasar Barabai itu kan biasanya pasar
1: modelnya kayak Serabi juga modelnya.
0: Serabi nah. Memang Serabi cila.
1: Nah, Serabi namanya tahu lah Surabi.
2: Serabi tahu Serabi.
1: Nan.
2: Oh, Serabinya benar.
1: Tapi kuahnya likat.
0: Banjar. Enggak likat banget. Gula
1: bercampur gula ada juga nang dicampuri orang nangka cilai
0: nyaman
1: nen pian heh titik liur
2: bisa liur-liur kita siang nilah ya Allah
1: ulun kada membawa celemek paksa saya sama
0: habis waktu beban
1: habis waktu inggih heh pian
0: pokoknya ulun salam aja memberatan nang menyapa ulun siapa balik kita nang berdekatan
1: siap
0: inggih kalah inggih siap terima kasih
2: banyak Bon.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Ada pulang kah?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
1: Sidin nama nutup pakan lawang hari ini.
2: Pak Haji, apa kabar Pak Haji?
3: Jangan ada pinandu tuh, ngarannya utuh sarundeng lagi.
1: Baik apa? Awas aku nih dari tadi mendengar utuh sarundeng.
2: Handak juga kasih Sidin jadi utuh sarundeng.
1: Handak kasih Sidin nih. Apa batil? Nan.
3: Ya betanoknya di rinjing-rinjing pacah tuh biasa.
1: Iya am dasar bujur pian pacah 1000.
3: Nah.
2: Dangdut dong.
1: Lain kah?
3: Nyaman bener tuh
1: aurea. Inggi dasar bujuran.
3: Heeh. Kawannya tuh kalau lah.
1: Bah, banaran berikit di gigi. Nah.
3: Berikit.
1: Inggi.
3: Mas Ri ae.
2: Mas Ri pulang kena senggol lah.
1: Amun nang bapak culan pian saperangkat pian berikit di lakatannya.
3: Nah. Lupis-lupisnya
2: kada. Asa jangan rikit or rinjing-rinjingnya kata dina.
1: Kada mau.
2: Oh, kada mau lah.
1: Ya kan sudah diangkat dah. Nang saperangkat nang meigut ini nah parudennya.
3: Heeh. Harus lagi ada juga yang gumbili beparut berselada
1: tenang. Iya, nah selada gumbili, bah pian titik juga nih ini liur nih.
2: Bawa ke pasar sudah langsung nih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
1: Nah ini mau dikit takbir terus nih.
3: Gak ada gempam ya orang yang betul semua
1: itu. Gak gempam, nah jaman benar, enggih.
3: Gak gempam loh, pes apa mbecil, tiga nah kira-kira kawannya tah.
1: Heh, dasar bujuran nih toh. Tiada lawan nih itu, Nan.
3: Tiada lawan.
1: Tiada lawan. Inggih.
3: Iya apa?
2: Iya.
3: Beparut pakanyor.
1: Bercampur pulang lawan anu, Pak Jai. Anu buatin nangka, beh dihalusakan nangkanya.
3: Iya, nyaman bener tadi tuh.
1: Beh, maknyos, inggih. Amun handak
3: nang gulanya tuh kada bersari manisan atau gula asli.
1: Bah, kan? Gula asli, Nan.
3: Heh. Asli nang gula songo itu.
1: Iya am, gula aren.
3: Tanpa pemanis buatan ya, jadi kada batuk, kada pahit.
1: Nah, beneran. Aduh, hai titik liur buat siangan hari.
3: Dicari anu ae tanpa bal tujuh itu.
1: Nah, bal tujuh ini jakanya nang kawa keluar belelah ke sana kada apa-apa pahit ya. Nang ini bapakku di sini boret.
2: Bapak kok, studio pun bapak kok. Iya betul.
1: Dah mau berjalan ni kok.
3: Lulus lagi mana nak?
1: Belum ini. Belum. Ini harus berguru Pak Jai.
2: Guru noman bisanya.
3: Abah tiara.
1: Lawan guru guman.
3: Abah. Tak ada kalah taruhan.
1: Nah, ninggi karena
2: iya, tapi abah tiara ada pian sama lah datang Sidin.
3: Oh, iya, kada tahu apa kok. Perjanjian nambah tiara.
2: Oh,
1: perjanjian Sidin. Tapi apalah daya.
2: Apalah daya.
1: Han, Sidin kada kawa.
2: Tangan tak sampai.
1: Ada, Sidin kada kawa.
2: Sidin kada kawa.
1: Iya.
3: Yang ngarakan kabarnya aja.
1: Aja.
2: Iya.
1: Ninggi.
3: Dan sakinah wa dahurah.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Untung pandang.
2: Amin. Amin ya Allah. Barakallah.
1: Doa Sidin.
3: Nggih. Ini penutup.
1: Mbah, pian tutupakan lawang kami, nggih. Tadi dibukakan sudah.
3: Nah. Berapa menit lagi, Kak?
1: Han.

0: 50.
1: Ada 2 menit nang ini nah, ada 2 menit nan Uma ai kasiannya na am anu Ibu Rosita jua tunjung maya manalipun kada kawa tangkat nang ini nah. Macam mana ane amang mugeni jua
2: ada,
1: amang pahlepi jua
2: aduh siapa lagi
1: macam mangat nih macam mana
2: saya berdatangan pokoknya lah nang banyak ya, manalipun nih
1: nah. Assalamualaikum ujar amang Halim nah
2: Waalaikumsalam
1: Baulia sehat-sehat kada tahu ada Mama Madan bakawinan gimana undangannya
2: nah
1: Mama Madan pulang bakawinan anak si Denen Mama Madan nang bakawinan deh kecau nih
2: tapi semalam sering ada undangan di sini kah ya rasanya
1: kecau nih kecau pon di sini tarang banget di sini Pak Jiai. Nan menggentang.
0: Ah di sini moro benar kan.
1: Nan di situ engge ayuham sudah. Pak Jiai. Sampai deh kita nih.
0: 50 dan sampai deh jamnya.
1: Engge dasar babujuran.
0: Ya, menang kah itu bom undur udah mata ya tersarun dia.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Utuh surunding jar anu banu. Ba apa ba undur bagi mit ya hati-hati pian talingsir lah. Ayo ja nah madai kita sampai waktunya madai nah.
2: Sampai bersu di anu kita nih sudah di penghujung benar hintil aduh
1: kata gogor kita. Ja, terima kasih nang sudah babar hari ini
2: yeah. Mudah-mudahan
1: sehatan berataan.
2: Amin.
1: Nah, sekali lagi selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mudah-mudahan doa kita kabul berataan
2: amin. Ya Allah tahun ke depan nang ibaratnya kebaikan haja
1: kebaikan haja.
2: Lah. Amin.
1: Jangan ada nang galau, galau. Iwa aja nang digalau. nah mudahan apa yang kita harapkan ya kalau baik,
2: baik
1: kalau
2: berataan.
1: Kita dapat
2: amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 511 410.

0: Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Bank Kalsel, target operasional Bank Depisa pertengahan Juni. Bank Kalsel menargetkan mulai beroperasi sebagai Bank Depisa pada 17 Juni 2026 setelah menuntaskan berbagai tahapan persiapan yang dipersyaratkan regulator. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Bank Kalsel untuk memperluas layanan perbankan dan meningkatkan daya saing usaha. Seluruh persiapan menuju operasional Bank Depisa kini telah memasuki tahap akhir. Proses menjadi Bank Depisa memerlukan perjalanan panjang dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan regulator. Setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025, Bank Kalsel harus melengkapi sejumlah aspek, mulai dari administrasi, operasional, teknologi informasi, manajemen risiko, hingga kesiapan sumber daya manusia. Status Bank Depisa akan memungkinkan Bank Kalsel memberikan berbagai layanan transaksi dalam mata uang asing. Layanan tersebut meliputi transfer internasional, pembukaan rekening valuta asing, remitansi, transaksi ekspor-impor, hingga dukungan perdagangan internasional sesuai ketentuan yang berlaku. Status baru tersebut akan membuka peluang bisnis yang lebih luas sekaligus memperkuat kontribusi Bank Kalsel terhadap pembangunan daerah. Dengan kehadiran layanan perbankan ini, Bank Kalsel diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pro satu kanal Purwang Sida dan Inspirasi FM 97,6 MHz menyapa Anda ya, bersama saya Auliana. Kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Angie dia untuk Anda yang saat ini lagi stay tune di frekuensi FM 97,6 MHz, kami ucapkan terima kasih. Dan tidak hanya melalui frekuensi FM 97,6 MHz, siaran Pro 1 RRI Banjarmasin juga dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Ya pendengar, bersama kita berbagi informasi di Banjarmasin siang dalam info literasi digital. Pendengar, perhelatan Piala Dunia tidak hanya menjadi pesta olahraga terbesar yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga dipandang sebagai peluang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Banjarbaru menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di berbagai titik ruang publik. Kita akan ulas informasinya. Tetaplah di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, jatuh cinta susah kalau sudah jatuh cinta ya. Dunia terasa milik dia saja. Itu yang dinyanyikan lagunya Tompi ya. Kalau kita berbicara jatuh cinta, pendengar, sering diibaratkan sebagai perjalanan hati yang tidak selalu bisa direncanakan, ya kan? Pasti betul. Nah, kata jatuh ini menggambarkan bahwa perasaan itu hadir tanpa bisa sepenuhnya dikendalikan. Nah, sementara cinta itu memberi makna tentang ketertarikan ya, kasih sayang dan keinginan untuk berbagai atau untuk berbagi hidup dengan seseorang. Itu ya filosofi jatuh cinta. Wah, ternyata berat jatuh cinta ya. Oke, baik pendengar, masih menyapa Anda di informasi mana nih ya? Informasi literasi digital. Nah, pendengar, Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi menilai euforia Piala Dunia 2026 dapat menjadi momentum yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi hiburan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempererat kebersamaan warga. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menghidupkan ruang publik sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Irwansah, Acha Septriasa, My Heart. Membawa kita di menit ke-29 tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan informasi dari Kota Banjarbaru. Pendengar, dijelaskan kegiatan nonton bareng ini mampu menciptakan efek berantai bagi berbagai sektor usaha, mulai dari pedagang kaki lima, pelaku UMKM, usaha kuliner hingga ekonomi kreatif. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertandingan sepak bola menjadi peluang untuk meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Pendengar, dukungan pemerintah terhadap kegiatan nobar ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang produktif dan bernilai ekonomi. Kehadiran masyarakat dalam jumlah besar diharapkan dapat meningkatkan transaksi usaha sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Banjarmasin siang menyapa Anda, suasana libur ya, libur tanggal merah memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah yang diwarnai dengan banyak kegiatan keagamaan tentunya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi dari Banjarbaru. Selain sebagai ajang hiburan, nonton bareng juga dinilai mampu memperkuat interaksi sosial dan membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ruang publik yang hidup menjadi cerminan kota yang dinamis, inklusif, dan aman bagi seluruh warga. Meski demikian, Wali Kota Lisa mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Ia berharap penyelenggara maupun masyarakat dapat menciptakan suasana yang kondusif selama momentum Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

nonton bareng Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan olahraga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan penguat solidaritas masyarakat di Kota Banjarbaru. Selain itu juga menjadi penguat solidaritas masyarakat di Kota Banjarbaru. Tadi informasi kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

0: upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Matic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: azan.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat

dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Makurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Naf, akhirnya aku menemukanmu. Menemukan Anda pendengar siang hari ini, menyapa Anda kembali ya. Di menit ke-9 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, di suasana Kota Banjarmasin yang tadi sempat cerah dan saat ini kembali mendung. Oke, semoga Anda yang beraktivitas juga hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, ataupun Anda yang saat ini juga sedang lagi duduk santai di rumah sambil mendengarkan Prosatu RRI di Banjarmasin. Semoga sehat semua ya. Yang terbaring sakit pun juga semoga cepat pulih dan dapat beraktivitas kembali. Iya, Naf, akhirnya aku menemukanmu. Ini secara filosofis memiliki pendengar makna tentang berakhirnya sebuah pencarian panjang. Artinya sudah ketemu gitu ya. Ya, baik pencarian terhadap cinta, pasangan hidup, kebahagiaan maupun ketenangan hati. Dan yang jelas pendengar, kalimat ini tidak selalu berarti menemukan seseorang secara fisik, tetapi juga bisa dimaknai sebagai menemukan sosok yang selama ini sesuai dengan harapan, doa dan perjalanan hidup yang mungkin pernah dilalui. Oke, kita tinggalkan Naf, akhirnya aku menemukanmu. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi terbaru menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah bertepatan dengan 1 Muharram ya. Kita ke informasi mancanegara, tepatnya Arab Saudi. Ada apa di Arab Saudi? Yes, memperingati 1 Muharram, kegiatan apa yang dilakukan di sana? Iya, pendengar mengintip ya dan mengulas kegiatan-kegiatan di Mekah Al-Mukarramah, pendengar. Iya, setiap tahun baru ternyata satu tahun baru setiap tahun baru Islam ini kiswah yang menutupi Ka'bah ini akan diganti baru. Wah, ini ternyata setiap satu tahun sekali ya. Pendengar, pemerintah Arab Saudi siap mengganti kiswah atau kain kiswah penutup Ka'bah di Masjidil Haram. Prosesi agung ini dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kompleks Kiswah Ka'bah Faisal Al-Madani menjelaskan melalui rri.co.id, persiapan teknis sudah selesai seluruhnya dan pembuatan kain mewah ini melibatkan sejarah cukup panjang. Para perajin legendaris dari generasi ke generasi, salah satu maestro yang sangat dihormati adalah almarhum Abdul Rahim Amin Bukhari. Selengkapnya nanti kita akan ulas dalam cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas,

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kangen Ben, penantian yang tertunda. Ya, ini mengajarkan bahwa tidak semua keinginan datang tepat saat kita menginginkannya ya. Ada proses, waktu, dan pelajaran yang harus dijalani pendengar sebelum seseorang menerima apa yang diharapkannya. Baik, kita tinggalkan Kangen Ben, penantian yang tertunda. Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Banjarmasin di Banjarmasin siang ini. Dan masih membersamai Anda bersama saya Uliana ya. Waktu menunjukkan pukul 13.26 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Ya pendengar, kita masih informasi dari Arab Saudi yang mana Arab Saudi bersiap memasang kiswah baru untuk menyambut tahun baru Islam. Pembuatan kain mewah ini pendengar melibatkan sejarah panjang ya para perajin legendaris dari generasi ke generasi. Bukhari mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 30 tahun untuk mempercantik kaligrafi Ka'bah. Sang maestro tercatat telah berkontribusi langsung pada pembuatan 21 kain kiswah suci. Namanya bahkan diabadikan pada kain tersebut sejak masa pemerintahan Raja Faisal. Kini pembuatan kiswah baru terus berlanjut di kompleks Raja Abdul Aziz untuk kiswah Ka'bah.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
1: Mumpung

0: berarti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Persatukan informasi dan inspirasi. Masih menyapa Anda dengan update informasi cerita di siang hari dari Arab Saudi. Pendengar, terkait dengan Bukhari yang mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 30 tahun, namanya bahkan diabadikan pada kain tersebut. Pendengar, kain penutup tersebut diproduksi menggunakan bahan sutra alami berkualitas tinggi. Hiasan ayat suci Al-Quran disulam indah memakai benang berlapis emas dan juga perak. Bagian-bagian kain saat ini dilaporkan sudah mulai dipindahkan ke area masjid Masjidil Haram dan tim teknis khusus akan melepas ornamen lama sebelum memasang kain yang baru.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

pemasangan kiswah ya di Masjidil Haram. Pemasangan dilakukan pada empat sisi di Ka'bah dengan presisi yang sangat tinggi. Ini menegaskan langkah ini memastikan seluruh lembaran kain menyatu dengan sangat rapi dan harmonis. Tradisi tahunan tersebut menjadi simbol pembaruan spiritual bagi umat Islam sedunia. Itu tadi informasi kebersamaan kita di cerita siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti lintas Banua siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

Persatukan informasi dan inspirasi pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana. Pendengar dan pemirsa, orang tua dan anak-anak yang berkunjung ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh akhir pekan lalu mendapat pemahaman kesehatan gigi dan perilaku hidup bersih. Program ini sengaja digagas untuk memberikan edukasi di tengah waktu libur sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Suasana berbeda terlihat di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh Banjarmasin saat ratusan anak memadati kawasan wisata tersebut akhir pekan lalu. Bukan hanya melihat satwa dan bermain, mereka juga mendapatkan edukasi kesehatan gigi dan perilaku hidup bersih dan sehat yang dikemas secara menarik dan menyenangkan selama masa libur sekolah. Program ini digagas Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani bekerjasama dengan Puskesmas, Dokter Gigi dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSGM. Tindakan ini menjadi langkah nyata dalam menanamkan kesadaran hidup sehat sejak usia dini. Anak-anak diajarkan cara menyikat gigi yang benar, pentingnya mencuci tangan hingga menjalani pemeriksaan kesehatan gigi. Tujuannya untuk mendeteksi dini berbagai permasalahan yang sering dialami anak usia sekolah, seperti karies atau gigi berlubang. Menurut Nelly, pemilihan waktu libur sekolah agar edukasi kesehatan dapat menjangkau lebih banyak anak di luar lingkungan sekolah dengan suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Kegiatan tersebut juga dirancang untuk menghilangkan ketakutan anak terhadap dokter gigi yang selama ini masih sering ditemukan.
2: Nah, untuk mendeteksi dini, gigi yang mana yang perlu warning bahwa sudah mulai karies atau bagaimana, nanti dokter gigi menjelaskan dan perlunya sikat gigi secara teratur.
3: Gratis ya?
2: Gratis. Insyaallah dari RSGM juga menyumbang beberapa sikat gigi untuk membagikan ke anak-anak dan mempraktikkan sikat gigi secara bersama.
1: Antusiasme pengunjung yang tinggi membuat sesi edukasi berlangsung meriah. Anak-anak bersama orang tua terlihat aktif mengikuti arahan tenaga kesehatan, mulai dari praktik menyikat gigi hingga sesi konsultasi ringan terkait kesehatan mulut dan gigi. Nita, orang tua yang mendampingi anaknya, sangat menyambut positif kegiatan tersebut. Tidak hanya berekreasi, adanya edukasi kesehatan gigi yang digelar juga membantunya untuk memberikan pemahaman terhadap anak.
4: Kita kesini memang yang ku tahu kami baru diadakan lagi setelah pandemi nih. Habis itu yang ku tahu setiap Sabtu sama Minggu ada acara-acara edukasi gitu kan, bagus tuh untuk anak-anak daripada main gadget kan, penting bersosialisasi.
1: Program tersebut akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintah Kota Banjarmasin, terutama dalam meningkatkan kesehatan gigi anak sekaligus membangun budaya hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
0: Program Agen 3R bentukan pemerintah Kota Banjarmasin diklaim efektif menekan volume timbulan sampah di lingkungan masyarakat. Salah satu aksi nyata terlihat di kawasan Sungai Andai, di mana Agen 3R setempat berhasil menyulap limbah botol plastik menjadi barang bernilai, guna dan ekonomis. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: Upaya pemerintah Kota Banjarmasin untuk menekan volume sampah kini mulai membuahkan hasil. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyatakan program pemilahan sampah dari sumber yang turut didorong oleh kehadiran agen 3R di sejumlah kelurahan berhasil mengurangi timbulan sampah secara signifikan. Salah satu contoh nyata terlihat di Kelurahan Kelayan Dalam. Setelah program tersebut berjalan, kini volume sampah berhasil berkurang secara drastis. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, Marzuki, menegaskan capaian ini tidak lepas dari peran aktif agen 3R dan warga setempat.
6: Yang memang kita sentuh itu adalah dari pemilihan sampah dari sumber, pemilahan. Nah, kami dari beberapa kelurahan itu mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana memilah sampah atau mengurangi sampah dari sumber. Ada beberapa fakta di lapangan yang memang sudah kelihatan berkurang sampahnya. Contoh kita fakta nyata itu di daerah Kelayan Dalam. Kelurahan Kelayan Dalam itu sehari-hari misalnya Surung Sintak kita itu melayani hampir 4 ton sampah yang dibuang ke Banjar Bakula. Nah, dalam program ini sudah jalan mungkin 1 RW itu mereka menjalankan program ini, hampir 1 ton lebih sudah mereka bisa mengurangi. Alhamdulillah.
5: Peran agen 3R dalam hal ini juga lah yang turut mendapat sorotan. Selain di wilayah Kelayan Dalam, aksi nyata peran agen 3R juga terlihat di wilayah Sungai Andai. Salah seorang agen 3R, Basuki, berhasil memanfaatkan limbah botol plastik menjadi barang bernilai guna dan ekonomis. Bahkan hasil daur ulangnya yang diberi nama Sobotik atau sofa botol plastik, kini telah dipasarkan secara luas di Kota Banjarmasin.
3: Ini pembuatan ini awal mulanya memang saya terinspirasi dengan keadaan Kota Banjarmasin yang waktu itu dinobatkan sebagai kota terkotor dan kota darurat sampah di Kota Banjarmasin. Jadi saya mengambil inspirasi dari situ, wah ini bagus untuk pengurangan sampah plastik kayak gitu.
5: Melalui kreativitas dan sinergi agen 3R ini, pemerintah kota berharap budaya memilah sampah dapat terus meluas demi mengatasi persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi kota seribu sungai. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik, PLN lakukan pemeliharaan jaringan listrik di kawasan Jalan Pekapuran Raya. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Kegiatan pemeliharaan jaringan listrik dilakukan di kawasan Jalan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pemeliharaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. Perwakilan tim pemeliharaan PLN, Muhammad Yuntarso, mengatakan, pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Tim menemukan adanya komponen yang mengalami panas berlebih pada tier 2. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan pada jaringan listrik apabila tidak segera ditangani. Selain itu, ditemukan juga sambungan yang longgar sehingga perlu dilakukan proses pres ulang. Yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pemeliharaan berkala untuk mencegah terjadinya gangguan di kemudian hari. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar pelayanan kepada pelanggan tetap optimal.
2: Ini kami ditugaskan untuk pengerjaan temuan dari asesmen. Itu pekerjaannya adalah temuan tier 2. Tier 2 adalah ini karena ada panas, ada sambungan-sambungan yang longgar. Makanya ini kan mau kita press ulang. Temuannya adalah itu panas yang berlebihan menyebabkan gangguan, maka dari itu kita tanggulangi dengan pemeliharaan rutin. Intinya kami tetap yang terbaik untuk pelanggan adalah pelanggan tetap menyala, nggak ada gangguan sama sekali. Itu harapan kami.
1: Okay. Yuntarso menambahkan, sejauh ini tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pasokan listrik di wilayah tersebut. Kondisi jaringan juga masih beroperasi dengan baik selama proses pemeliharaan berlangsung. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan oleh tim dari Mitra PLN Nusa Jaya yang berada di bawah PLN ULP Ayani KM4,5. Sebanyak 5 personel diterjunkan untuk menyelesaikan pekerjaan di lokasi. Dengan adanya pemeliharaan ini, diharapkan aliran listrik kepada pelanggan tetap stabil dan andal. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan meminimalkan potensi gangguan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan listrik tanpa kendala. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di dunia penyiaran terus berkembang. KPID Kalimantan Selatan mengingatkan pentingnya etika, pengawasan, dan literasi publik dalam penggunaannya. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari industri penyiaran di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Kehadiran teknologi tersebut membuka peluang baru dalam produksi konten, pengolahan informasi, hingga penyajian program siaran yang lebih cepat dan efisien. Menyikapi perkembangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menilai pemanfaatan AI perlu diimbangi dengan pengawasan dan penerapan etika penyiaran. Hal ini penting agar penggunaan teknologi tidak mengurangi kualitas informasi serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap media penyiaran. Wakil Ketua KPI Pusat, Muhammad Reja, mengatakan masyarakat dan lembaga penyiaran tidak perlu merasa khawatir secara berlebihan terhadap kehadiran AI. Menurutnya, KPI telah menerbitkan surat edaran yang mengatur prinsip-prinsip dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di sektor penyiaran.
4: KPI sendiri sudah mengeluarkan edaran terkait AI itu, yang menurut saya ada 3 poin utama. Yang pertama, bahwa manusia tetap harus menjadi gatekeeper-nya. Tanggung jawab tetap ada di manusianya. Dan fakta, apalagi ada di ruang redaksi, itu harus betul-betul diverifikasi dan dicek. Berikut tidak bisa ada manipulasi gambar ataupun atmosfer. Dan penting menurut saya ini diperhatikan oleh seluruh lembaga penyiaran. Perlu juga untuk meliterasi kepada publik dan perlu juga untuk menyampaikan kepada publik kalau itu dibantu oleh artificial intelligence.
3: Ia berharap pemanfaatan AI di dunia penyiaran tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan percepatan produksi konten. Sebaliknya, teknologi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas program siaran, mendukung kreativitas, serta mendukung pengembangan konten lokal yang lebih informatif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Ramainya aktivitas warga terlihat di kawasan Menara Pandang Siring Banjarmasin setiap akhir pekan. Selain menjadi ikon Kota Seribu Sungai, lokasi ini juga menjadi tempat favorit masyarakat untuk berolahraga, berkumpul, dan menikmati pemandangan Sungai Martapura. Berikut laporan Lucy Ayu.
1: Akhir pekan menjadi momen yang dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati suasana Kota Banjarmasin. Salah satu destinasi yang tak pernah sepi pengunjung adalah Menara Pandang Banjarmasin yang berada di kawasan Siring Sungai Martapura. Selain menjadi ikon kota, kawasan ini juga menjadi ruang publik favorit untuk berolahraga, bersantai, hingga menikmati kuliner bersama keluarga maupun teman. Menurut Syahla Safira dan Naura Ashifa, Menara Pandang menjadi lokasi yang menyenangkan untuk berolahraga sekaligus berkumpul bersama teman di tengah suasana yang selalu ramai setiap akhir pekan.
2: Tujuan ke sini apa?
3: Mau basket.
2: Terus jalan-jalan sekitar sini?
3: Iya.
2: Oke. Biasanya rutin kah? Berapa sekali ke sini?
3: Seminggu dua kali.
2: Itu hari apa aja?
3: Hari Sabtu sama Minggu.
2: Itu biasanya situasi di sini tuh gimana?
3: Ramai.
1: Ramainya aktivitas masyarakat menciptakan suasana yang hidup di kawasan wisata ini. Pengunjung dari berbagai kalangan memanfaatkan ruang terbuka tersebut untuk menikmati pemandangan Sungai Martapura sekaligus melepas penat di akhir pekan. Sementara itu, Yani mengaku hampir setiap hari mengunjungi kawasan Menara Pandang untuk berolahraga setelah mengantar anaknya ke sekolah. Menurutnya, suasana akan semakin ramai ketika Sabtu dan Minggu tiba.
4: Hampir tiap hari sih.
2: Tiap hari?
4: Ya.
2: Selalu ramai? Selalu?
4: Habis ngantar anak sekolah kan lewat, jogging.
2: Itu selalu ramai kah, Bu, tempatnya?
4: Hari-hari mah ramai, tapi kalau yang banyak kan cuma satu minggu.
2: Iya. Di sini tujuannya apa, Bu?
4: Jogging. Ya, lihat kuliner lah.
2: Iya. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu?
4: Tenang lah. Kan kita sebagai orang Banjarmasin kan punya ikon kayak gini.
1: Selain menjadi ruang publik yang nyaman untuk beraktivitas, kawasan ini juga menjadi salah satu ikon wisata Kota Banjarmasin yang banyak dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Diani juga berharap kawasan Menara Pandang semakin tertata, terutama dari sisi kebersihan dan penataan pedagang, sehingga mampu memberikan kesan yang baik bagi setiap pengunjung. Dengan suasana yang ramai dan beragam aktivitas yang ditawarkan, Menara Pandang Banjarmasin tetap menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu luang. Dukungan seluruh pihak dalam menjaga kebersihan dan ketertiban diharapkan dapat membuat ikon Kota Seribu Sungai ini semakin nyaman dan menarik untuk dikunjungi. Lucy Ayu Lestari melaporkan.
5: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke informasi olahraga. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Banjarmasin mengapresiasi gelaran kejuaraan pencaksilat Wali Kota Cup 2026. Ia menilai kejuaraan ini menjadi ajang dalam melahirkan atlet muda berbakat. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
6: Kejuaraan Pencaksilat Wali Kota Cup tahun 2026 yang digelar Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Banjarmasin menjadi perhatian pemerintah, khususnya Disbud Porapar Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar, Ibnu Sabil, menyampaikan apresiasi kepada IPSI Kota Banjarmasin atas kejuaraan yang digelar dalam momentum perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Menurutnya ajang ini menjadi wadah positif untuk pengembangan olahraga seni bela diri pencaksilat, khususnya di kalangan anak muda. Ia mengatakan banyaknya peserta yang mencapai jumlah ratusan menjadi salah satu bukti ekosistem olahraga ini semakin diminati masyarakat.
7: Saya tanyakan kepada panitia juga, ini merupakan bagian selektif nantinya untuk kegiatan yang ada di provinsi.
8: Ini yang mengikuti di Banjarmasin atau
7: khusus Banjarmasin? Ya.
9: Harapannya seperti apa nih, Pak?
7: Harapan kita dengan adanya kegiatan ini ya salah satu mencari juga bakat-bakat serta juga menjadi bagian seremoni acara yang mungkin dapat dilaksanakan nanti secara rutin untuk para atlet nantinya, dan juga ini menunjukkan bagian semangat mereka untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif.
6: Sebanyak 330 atlet pencaksilat dari 31 perguruan sekota Banjarmasin ambil bagian pada kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2026. Ketua Pengurus IPSI Kota Banjarmasin Husaini mengatakan bahwa melalui kejuaraan ini, pihaknya optimis bahwa olahraga pencaksilat di Kota Banjarmasin dapat terus berkembang.
9: Yang lainnya tidak ikut karena berhalangan ada sesuatu hal. Jadi sebenarnya 32 perguruan yang ikut Wali Kota Cup ini. Jumlah peserta hampir 300 yang diikuti 31 perguruan. Harapannya ada dengan adanya wali kota Cup ini dari Payami itu agar
6: ajang ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 15 Juni hingga 17 Juni 2026. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 16 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Karya Indonesia, Pelantikan Musik Karya Indonesia. Biasanya hari Selasa kita merilaikan atau menggabungkan diri ya bersama Pro 3 RRI Jakarta, bukan Pro 3, Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti 100% Indonesia. Tapi karena hari ini di hari libur, maka kami akan hadirkan kembali Belari Indonesia, Belantikan Musik Karya Indonesia. Lagu-lagunya sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Jadi tinggal dipilih lagunya yang mana. Semoga lagu siang hari ini ada semua lagu-lagu favorit Anda. Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Belari Indonesia juga hadir menyapa Anda di live TikToknya Pro 1 RRI ya. Oke, kita sapa dulu yang bergabung. Halo Belari Indonesia. Halo, Belari Indonesia. Halo. Gak ada ya. Halo, Belari Indonesia. Oke, terputus. Halo, Belari Indonesia.
1: Halo, Mbak Aulia.
0: Halo, Mama Alpi. Lawasnya kada berdapat kita lewat udara.
1: Ada aja ulun.
0: Halo, ini lagi kelarisan berjualan kah?
1: Alhamdulillah.
0: Nan, ipian didoakan benar Mama Alpiai. Inggi aja nih sako nih mano nih menyoto nih di gawarung.
1: Aduh.
0: Ketahuan lo, nah ketahuan ulun. Mama Alpi lagunya yang mana? Karena aku suka dirimu, JKT48, cie. Terus ada Bumerang Berita Cuaca, Tulus Manusia Kuat. Ada Pamungkas To The Bone. Yang mana? Karena aku suka dirimu.
1: Belum ada melihat, ya ada maaf bagimu.
0: Emak, ini namanya anu sangit belawasan.
1: Lagu aja baik.
0: Oh iya kah? Kalau ada dan membara, malah. Nah kayak cuaca juga membara. Oke, siap Mama Alpi lagunya.
1: Salamnya semuanya saja. Selamat. Kau dia yang terbaik selalu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Ulia.
0: Enggi, sama-sama Mama Alpi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pinanya kekanyangan pang nila. Imbah makan soto. Halo Belari Indonesia.
2: Belari ya, karyanya terus satu.
0: Mantap, luar biasa. Nah.
2: Alhamdulillah anong Belari ya.
0: Kenapa tuh?
2: Tadi masih pada apa itu? Bapak dijorong banjir.
0: Oh banjir, masa banjir?
2: Pun?
0: Masa banjir? Dijorong?
2: Banjir, banjir sudah makan tadi, asa teringat lagi sudah pian bang.
0: Jadi, kenapa disalahkan penyiarnya?
2: Lah iya toh, mau masak limang terus kok.
0: Oke Mas Ri, lagunya.
2: Makanya ini sudah muruk banget
0: dah. Iya, makanya itu di sini juga muruk, di Banjarmasin mendung.
2: Iya, ini apa tuh di rumah sudah.
0: Masalahnya jorong itu sudah. Jorong itu penduduk warganya di ini sih ya, di mana, di tanjakan biasanya di bawah jalan raya gitu ya, di bawah gitu. Ya. Jadi agak turun ke bawah. Menjorok ke bawah gitu kan ya.
2: Pian lah, pian tahu lah jembatan jorong tuh.
0: Mm-mm, tahu.
2: Nah, itu mulai dia kan langsung jurusan tangan. Nah, itu bila banjir itu di jorong tuh ada kampung dalam itu bila banjir terendam itu lah.
0: Oh, di bawahnya itu ya, di sampingnya iya, jembatan. Iya. Makanya jembatannya ditinggikan ya kan Mas Ria?
2: Iya, itu sudah tinggi, sudah jembatan sudah ditinggi melambung sudah.
0: Tapi tetap aja ya, tapi kasihan yang ada di kampung bawah gitu ya.
2: Iya, itu. Sudah apa? Sudah mulai bari.
0: Iya, mudah-mudahan lah aman-aman aja, enggak apa-apa ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Baik. Lagunya Mas Ri ada JKT48 Karena Aku Suka Dirimu. Terus.
2: Mas Jadi selalu menyadari dia.
0: Oh iya iya iya iya, ya. Oke deh, oke ya. Lanjutkan, lanjutkan.
2: Tapi kalau dikangen dulu, dulu ya.
0: Iya, lanjutkan. Hah, lanjutkan ya, ya. Sampai kemana?
2: Yang penting mulai selalu sehat, banyak umur.
0: Amin.
2: Masih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ri yang ada di Jorong. Assalamualaikum.
3: Dan lanjutkan lagi. Dan lanjutkan lagi.
0: Biar aja.
3: Kalau lanjut,
0: nah, kada papa, Anggi. Kada papa, Anggi. Pak Udina isi din jua. Anggi han. Pun. Kada ada jepian saja nih. Sudah kada diamankan itu. Pian dari serangan Mas Ri.
3: Hanya beano kamu mencik bahasa pulang aja.
0: Enggi, aman sudah pian, sudah ulun amanakan dari serangan Mas Ri tadi.
3: Karena aku gugur lagi, sudah aman
0: enggi. Pak Udin, lagunya ada Melly Goeslaw, tiada maaf bagimu, ada JKT48 karena ku suka dirimu, yang mana?
3: Yang pertama tadi.
0: Iya, tiada maaf bagimu. Oke, siap Pak Udin. Meluncur lagunya.
3: Salamnya sebelatan aja oleh. Awas ada tamu orang anunya.
0: Pun, orang mana?
3: Awas ada tamu kita.
0: Ada aja Pak Udina, enggi kira kemana-mana ulun.
3: Iya kan jangan dilapas tadi, kan jangan sambut tamuan pulang.
0: Ada aja, tenang aja pian enggi, sudah anu ulun, bepin duduk sudah di sini.
3: Ada yang bila dilapas sebelah ini tuh ngalih badan lagi badan uta.
0: Enggi, makanya jangan dilapas. Enggak ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Udin, terima kasih ya udah request. Ada dua lagu nih pendengar. Melly Goeslaw, tiada maaf bagimu, dan JKT48 karena kusuka dirimu. Bagaimana lagunya? Kita nikmati bersama.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Iya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih membersamai Anda di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Next, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Blari Indonesia.
1: Oh, Balaria Indonesia.
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Herman, silakan lagunya yang mana dipilih?
1: Ada Meli enggak, Olya?
0: Meli Guslo sudah tadi.
1: Maksudnya apa tuh? Ada JKT kan tuh?
0: JKT 48 sudah tadi.
1: Sudah coba, sudah diputar.
0: Sudah tadi. Ya, yang ada aku menanti seorang kekasih Cut Meme, ada Tulus Manusia Kuat,

0: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam Abah Kalbi. Apa kabar Abah Kalbi?
2: Ya, di Banjarbaru.
0: Halo, Bu Lia.
1: Ya, Abah Kalbi lagunya yang mana?
0: Abah Kalbi kah? Iya. Anu nama mandung hari ini nah.
1: Iya, sama di sini mendung juga.
0: Iya, tarian mandung kan hujan banget. Kami hari anu nah sambil makan rambutan.
1: Wah, mantap, stabil,
0: inggih. Inggih pian yang saya kali hari memberi aja rambutan nah.
1: Putih akan non pohonnya cabut akan.
0: Iya,
1: lagunya
0: di pohonnya Allah jadi.
1: Oh, mantap. Lagunya apa? Abah.
0: Lagunya ikutan anu aja Herman aja nah.
1: Oke, siap, inggih. Lagunya.
0: Ya, salam-salam saya berikan ya dari pendengar di pusat dan mana saya berada.
1: Oh, inggih. Oke, siap, Abah Kalbi. Terima kasih.
0: Mau lihat deh. Ya Mbak Alia, terima kasih lah atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan dulu yang gabung melalui WhatsApp ya. Ada darinya Ali Plehari. Assalamualaikum Kak Ulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya. Iya boleh, lagu ikut kekawanan aja. Salam persahabatan yang sudah masuk buat Kak Ulia. Sehat selalu dan banyak umur murah rezekinya. Amin ya robbal alamin ya. Faida Hamzah request assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu dari Nafkah, lagunya akhirnya aku menemuimu. Bukan menemukanmu ya. Banjir di Jorong rancak. Ayo waktu anakku begawi di Jorong jasidin Greston Batubara rancak juga banjir. Asal jangan Masri aja banjir air mata. Kena ngalih menyamburnya. Inggih bangkur mata sidin. Oke, selanjutnya next yang gabung lagi. Gimana nih, ada Pak Limun Hakim ya. Wah, Dato nih Dato. Kita tunggu Dato dulu ngetek. Assalamualaikum, request lagu Pang Mbak. Siap manusia-manusia kuat. Salam buat seluruh penikmat RRI Pro 1. Siap Dato. Nah, Ali Limun Hakim ya. Oke, kalau begitu dua lagu ya. Ada Tulus, Manusia Kuat, dan juga Judika. Bukan Dia Tapi Aku. Untuk Anda.

ya lagu Judika sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin siang ini dan akan berganti ke Banjarmasin sore selainnya. Dan Niar yang akan membersamai Anda di Banjarmasin sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit.

0: waktunya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat sore. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Sepanjang video, tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, teman-teman yang tentu saja selalu bersama dengan Blaria Indonesia, selepas Auliana, saya Niar menemani Anda. Jadi ada dua lagu yang belum kita hadirkan, permintaan dari teman-teman, Manusia Kuat, kemudian Menanti Seorang Kekasih. Jangan lupa ya, selepas lagu ini silakan gabung di nomor telepon 0511325162 dan 0811511410. Manusia Kuat, Tulus.
2: Kau bisa patahkan kakiku,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo pendengar RRI, mendung ya, Banjarmasin mendung, langitnya mulai agak hitam. Dan ya, apakah ini pertanda mau hujan? Untuk Anda yang akan hujan ya, sudah mulai rintik. Iya, untuk Anda yang ingin bepergian melewati Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin, jangan lupa lengkapi dengan jas hujan ya. Dan hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Oh ya, teman-teman yang bergabung melalui TikTok, ini banyak nih. Kita coba sapa dulu. Siapa dia? Bu Fatima Umar, kemudian Uji. Bawa makan dulu katanya. Oh iya, Aulianya baru aja pulang. Kemudian di sini panas sekali Bunda Niar. Oh, di Jogja panas kata Bu Fatimah ya. Di sini agak mendung, Ibu. Kemudian Satria Wandid Satria Wan Rida. Selamat bergabung juga. Capricorn, selamat bergabung. Halo, Belaria Indonesia.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore, Mbak Maimunah.
1: Apa kabar, Mbak Niar?
0: Kabar baik, Mbak, alhamdulillah. Di sana gimana, mendung kah?
1: Lagi, baru aja reda hujan lah.
0: Oh, baru reda hujannya. Oh gitu, baik. Di
1: apa
0: sini
1: lagunya, Neh?
0: Lagunya Tak Selaras, Daun Jatuh. Semoga kau engkau bahagia. Kemudian ada ini lagu Berita Cuaca Bumerang Yang Telah Berlalu Nirwana Janji Setia Tiara Andini.
1: Ah, Tiara Andini aja.
0: Tiara Andini aja, siap kita naikkan dulu.
1: Salam buat Potre, Mawal, Mbak Rika, Pak Usin, Fatimah. Pokoknya buat semuanya aja dah.
0: Siap.
1: Salam sehat aja. Buat Baniar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima
0: ya
1: kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari TikTok juga ya, Mang Ucup. Salam buat Maimunah katanya. Nah, ini dapat kiriman salam nih dari Mang Ucup. Di sini habis hujan kata beliau. Makasih ya infonya ya. Kemudian Jack Wee, terima kasih juga udah gabung. Silahkan di belakang Mbak Mei. Halo. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, Belaria Indonesia. Selamat sore Mbak Nia.
0: Selamat sore, Jember ini, Jember.
2: Enggak salah.
0: Gimana Mbak, hujan kah?
2: Aduh, panas mengganteng.
0: Walah, di sini langitnya hitam loh Mbak. Mau hujan. Gimana? Langitnya hitam loh, di Banjar.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, panas banget tadi.
2: Mbak Niar sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Ini penelpon keberapa ini saya dari tadi?
0: Banyak ini, yang keberapa ya? Banyak sih yang bergabung. Ada Herman, ada Abah Kalbi, ada Pak Bang Udin, Banjaraya, Masri, iya. Mama Alfi.
2: Iya, salam buat mereka udah yang udah masuk tadi.
0: Yeah.
2: Oh, kemarin pemecah rekornya di itu Bunda Ica. Pemecah rekor pertama apa?
0: Wala, alhamdulillah.
2: Biasanya susah.
0: Cepat-cepetan tangannya itu rezeki. Rezeki namanya ya.
2: Oh, ini yeah. Rezeki nomplok.
0: Mbaknya mau yang mana? Lagunya mau yang
2: mau
0: mana?
2: Nggih. Artis Jember dong. Tiara Andini udah diputar belum?
0: Belum, mau kah?
2: Mau dong.
0: Ah, kita nyanyi sama-sama ya, Janji Setia.
2: Janji Setia.
0: Ayo okay. Bareng
2: 1, 2, 3.
0: Lagunya bagus. Iya, paduan suara nanti. Bagus lagunya.
2: Iya, paduan suara.
0: Iya.
2: Kamar mandi.
0: Suaranya bagus loh, Mbak. Nggih.
2: Mbak Niar yang bagus, kalem lagi gitu. Kalem orangnya. Sejak 2017 ngidolain Mbak Niar.
0: Alhamdulillah. Saya masih banyak belajar Mbak, biar lebih dekat lagi dengan semuanya.
2: Iya, teman saya itu banyak penyiar-penyiar.
0: Oh, gitu ya. Aduh senangnya.
2: Iya, iya. Salamnya lanjut sedikit.
0: Nggih, boleh.
2: Buat Mbak Maimunah, Bu Bambang, Mbak Osin, terus ada Mbak Bina. Siapa lagi? Putri Mawar.
0: Putri Mawar. Mbak Osin udah ya. Kemarin ada loh Mbak Osin gabung. Lama enggak gabung dia. Muncul kemarin.
2: Gabung udah muncul dia.
0: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan selalu sehat semuanya.
0: Amin,
2: Mbak.
0: Amin ya robbal alamin. Makasih ya Mbak ya. Nggih.
2: Iya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyapa juga Dari siapa ini? Alfian ya, selamat gabung. Mama Asmi, tidak lupa juga Mbak Ratu, Mbak Osin, mana nih suaranya? Kemudian dari Marabahan, semuanya. Dari Kandangan, Amuntai, Barabai, Rantau, kemudian juga Pelaihari, Tanah Bumbu, Batu Licin, Kota Baru, Banjarbaru, semuanya daerah kabupaten kota di Kalsel. Kan ada 13 di luar itu, di luar Banjarmasin, di luar Kalsel juga selamat bergabung semuanya. Bu Farida di Palu juga selamat bergabung ya Bu ya. Ibu Mas Riah di kota Surabaya juga selamat bergabung. Satu persembahan lagu pendengar sebelum ke Tiara Andini. Ini permintaan lagu juga dari salah satu pendengar untuk kita nikmati di siang hari ini. Ada Kupu-Kupu Kertas, mari kita dengar.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Persembahan dari Tiara Andini, permintaan lagu dari siapa tadi? Mbak Rike di Jember. Banjarmasin hujannya deras banget, Mbak Rike dan juga pendengar RRI. Ini saya ingin menyapa Din ya, bacanya DNZN Din ya. Ibu mau lagu Selena Grace, Sumpah Mati. Sumpah Mati tadi udah diputar apa belum ya sama Aulia? Ini lagunya teman-teman yang ada di list untuk Belaria Indonesia yang udah disiapin sama MD kita yang bisa dipilih teman-teman semua. Yang pertama, Aku Mau Yang Adrian Syah Martin bersama Cita Citata. Kemudian Berita Cuaca Bumerang, Tak Selaras Daun Jatuh, Semoga Engkau Bahagia, Garis Terdepan Firsa Besari. Kemudian ada Diam-Diam Arsy Widianto bersama Tiara Andini, Jutaan Salah Miliaran Maaf, Suara Kayu ya, dari Suara Kayu. Kemudian ada lagu yang judulnya Dekat bersama Far City, Yang Telah Berlalu bersama Gigi, Deritaku David Bayu, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi bersama Hifi, Roman Picisan Dewa 19, Cinta Jangan Kau Pergi Anggi. Jadi teman-teman, itu lagu-lagunya yang bisa dipilih yang masuk list kita di Belaria Indonesia ya, yang sudah disiapin sama MD. Mungkin ada permintaan lagu yang tadi sudah saya sebut, ada yang udah diputar sama Mbak Auliana. Jadi inilah lagu yang tersisa yang boleh Anda pilih ya. Adin, selamat bergabung, terima kasih ya. Kemudian Sundai Project, Abang Fadil mana Bunda? Oh, Fadil apa Padli ya? Kemudian Ufal, ini Fadlinya nggak ada, belum ya? Mungkin dinas malam ya hari ini. Nanti kita tengok jadwal ya. Kemudian Bang Ufal juga selamat gabung. Lagu bersama Tiara Andi ini barusan kita nikmati, Janji Setia. Lagu ini bercerita tentang kesetiaan. Ada kerinduan juga, kita rasakan banget ya apa yang disampaikan oleh Tiara Andini. Juga ada komitmen menjaga cinta meskipun terpisah jarak dan waktu. Lagu ini menggambarkan seseorang yang tetap memegang teguh janji kesetiaan. Untuk Anda yang mungkin saat ini lagi berjauhan tempat dengan pujaan hati, semoga lagu tadi memberi inspirasi. Harus setia lah sama pasangannya ya. Dan yang jelas, kalau dia memang jodoh kita, jarak yang jauh tidak terasa jauh, malahan mendekatkan ya. Tapi kalau dia bukan jodoh kita, walaupun jaraknya dekat banget, itu akan terasa jauh, karena sejatinya dia bukan jodoh kita. Iya enggak? Baik, ada yang bergabung juga, manusia biasa. Selamat siang, jelang sore. Kirim salam buat teman-teman grup Besti Berantai, Pantai Asmara, KJS Nunung, Mam Kece. Wow, ini manusia biasa dari manakah? Kemudian Asidik juga selamat gabung. Saya ingin menyapa juga Mama Rahma di Batola, Ayahanda Idhamsa, Bu Haja Siti Aisyah. Selamat gabung ya Bunda ya, sehat selalu. Mudah-mudahan bahagia terus untuk Ayahanda, Bunda, semakin berkah ya. Teman-teman yang mungkin ada terbaring sakit atau kurang enak badan dengan banyak istirahat, semoga kesehatan kembali pulih. Yang lagi kehujanan, mudah-mudahan hujannya cepat reda. Dan mari kita banyak berdoa. Biasanya kalau hujan deras kayak begini, segala doa, segala hajat itu dikabulkan Allah. Banyak-banyak berdoa ya pendengar, karena katanya kalau hujan kayak gini, rahmat itu banyak banget, malaikat rahmat. Kita berdoa banyak-banyak ya, apa yang menjadi hajat kita. Satu penelpon lagi, halo.
1: Halo.
0: Halo juga, dari?
1: Selamat sore Mbak Niar.
0: Selamat sore, dari ini dari mana, Balangan kah?
1: Iya, tadi.
0: Iya? Tri.
1: Dari Kecamatan Warukin.
0: Oh, Warukin, Mbak Lembagawati ya, nggih?
1: Iya, betul Mbak Nia.
0: Iya, di sana hujan apa enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Kalau di sini hujan, Mbak?
1: Mbak, mendung-mendung aja, Mbak.
0: Oh, begitu. Baik, Mbak Lembagawati mau lagu yang mana?
1: Lagunya apa nih, Mbak?
0: Lagunya Atas Nama Cinta Rosa Aku mau yang Adriansyah, berita cuaca bumerang. Semoga engkau bahagia bersama Zil. Kemudian ya? Rosa aja.
1: Iya.
0: Boleh, nggih.
1: Apa kabarnya Mbak Niar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Banjarmasin hujan, jadi dingin banget cuacanya, Mbak.
1: Tadi dingin belum Mbak Niar.
0: Ya?
1: Tapi enggak hujan.
0: Oh, belum. Mungkin gantian lah, Mbak. Sabar ya, nunggu giliran.
1: Tapi siang tadi baru panas.
0: Oh, gitu.
1: Jam satuan baru panas, Mbak.
0: Oh iya, nanti kalau hujan ya nanti akan sampai juga lah.
1: Aku bilang ya. Si remote.
0: Kenapa?
1: Aku bilang jangan hujan dulu, nanti malam aja hujan.
0: Bilang, bisa dibilang kayak gitu, gitu ya?
1: Iya, dia mendengarkan. Ada gunturnya Mbak di kejauhan.
0: Oh gitu. Biasanya kalau ada guntur nggak hujan loh Mbak biasanya?
1: Biasanya bilang guntur hujan Mbak.
0: Hujan kayak gitu ya? Nggak kebalik ya?
1: Iya. Sekalinya nggak hujan, entah di mana hujannya Mbak.
0: Di Banjar ternyata hujannya.
1: Enggak, tadi siang.
0: Oh tadi siang, ge?
1: Iya.
0: Baik. Itu aja, iya. Mbak Lembagawati, ge? Terima kasih
1: senang
0: ya.
1: Senang bisa ngobrol sama Mbak.
0: Iya, saya juga senang. Mbaknya silaturahmi di sini.
1: Iya, soalnya lagi ini terus lagi terus Mbak.
0: Baik, sehat terus ya Mbak ya, nge?
1: Iya. Nggak sehat kok Mbak, perutnya agak sakit.
0: Oh gitu, mahnya kambuh ya?
1: Kali mahnya kambuh.
0: Iya, mudah-mudahan cepat pulih ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Nge, makasih banyak Mbak Lembagawati.
1: Makasih ya Mbak Niar ya.
0: Nge, sama-sama. Sama-sama, selamat sore juga. Dari Desa Warukin. Ya, pendengar dari Sabang sampai Merauke, senang banget teman-teman bisa gabung di sini. Yang sakit cepat pulih ya teman-teman ya. Ada nggak yang ulang tahun di sini? Kalau ada, selamat ulang tahun aja. Semoga panjang umur. Kemudian siapa lagi yang bergabung di TikTok? Coba kita cek ya. Manusia biasa, amin. Mbak cantik, alhamdulillah. Makasih gabung ya. Di mana hujan? Banjarmasin lah. Kemudian landasan Ulin mendung katanya. Say hello kakak, hello kakak dari Shilebay ya, Sibay. Kemudian Mulyadi juga. Saya Arta Lumajang, Jawa Timur. Oh iya, gimana cuaca di sana? Hujan juga kah? Kayak Banjar, Banjarmasin hujan ya. Salam kenal Arta Lumajang, Jawa Timur. Kemudian siapa yang bergabung lagi? Coba kita cek lagi siapa dia. Halo, Blari Indonesia. Ini hujannya deras banget ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan lahir batin. Dosa-dosa kita diampuni, hidup kita berkah. Selamat dunia akhirat. Diberikan kemudahan dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Mudah-mudahan kita dikelilingi orang-orang yang baik dan selalu mendukung kita. Baik, pendengar, mudah-mudahan juga ya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini juga salah satu doa kita yang pastinya teman-teman semua juga pasti berdoa demikian ya. Kalau hujan begini, kata ustadz-ustazah, banyak-banyak doa, biasanya dikabulin. Kita nikmati aja lagunya boleh ya. Atas nama cinta bersama Rosa, kemudian lagu berikutnya Aku, Kamu, Yang bersama Adriansyah, Martin, dan Cita Citata.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terima kasih untuk pecinta lagu-lagu pop Indonesia. Sampai di sini kami temani Anda di Belaria Indonesia. Salam musik Indonesia, dan saatnya kita ikuti kumandang azan salat asar.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, "Kenapa dia yang dapat? Harusnya aku." Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit, sulit melihat

0: Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 0811-511-410.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai Anda. Dan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan bersamai Anda dengan berbagai informasi yang tentu bisa Anda klik juga ya di rri.co.id.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
0: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
5: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia, untuk
0: Anda masih bersama kami di Lintas Bajar Nusantara.
5: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, sorry.
0: Ya, Rudy Mulyadi selengkapnya melaporkan.
7: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
8: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
9: dengan keikutsertaannya
0: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
7: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Halo, selamat sore, selamat bergabung dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Kami terus membersamai Anda di informasi yang tentu kami hadirkan di rri.go.id. Anda juga boleh mengkliknya pendengar RRI untuk info terkini. Silakan ya, Anda boleh mengklik untuk informasi-informasi terupdate di kesempatan sore hari ini. Silakan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Informasi berikut ini pendengar mengenai mitigasi bencana. Kita ke informasi nasional dulu ya pendengar RRI. Mengenai BNPB catat kerusakan bangunan pasca gempa 6,7 Sulawesi Tengah. Pendengar RRI, BNPB mencatat sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Pendataan dampak masih dilakukan di beberapa daerah terdampak, termasuk di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi, Montong. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mukhari mengatakan, asesmen lapangan masih terus berlangsung. BNPB bersama BPBD setempat berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak yang ditimbulkan gempa tersebut. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terus berkoordinasi dan melakukan asesmen cepat untuk memperoleh gambaran dampak menyeluruh. Dan hingga saat ini pendengar belum terdapat kebutuhan mendesak yang dilaporkan dari daerah terdampak. Dan ini dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mukhari yang dikutip dari keterangan tertulis hari Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, data BMKG gempa terjadi Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat atau 11.27 waktu Indonesia Tengah. Gempa berpusat di darat pada kedalaman 10 km dengan koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur. Info selengkapnya silakan diklik aja. Mengenai BNPB catat kerusakan bangunan pasca gempa, kami hadirkan di informasi mitigasi bencana.

0: Hujan merupakan kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Namun proses turunnya hujan tidaklah sederhana. Ada serangkaian tahapan proses terjadinya hujan. Secara singkat, proses terjadinya hujan diawali dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer dan mengembun, hingga membentuk partikel es dan berubah menjadi awan. Lalu, butiran es mencair dan awan tidak sanggup menahan beban air, sehingga turunlah hujan. Hujan dibagi dalam 4 jenis, yaitu hujan konvektif atau zenital, biasanya terjadi pada musim kering. Hujan siklonik, berlangsung dalam waktu lama namun tidak lebat. Hujan orografis, terjadi ketika udara lembab, tertiup angin dan melintasi pegunungan. Dan hujan konvergensi, terjadi karena adanya pertemuan dua massa udara, tebal dan besar.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo pendengar, kami juga akan sampaikan informasi yang kami hadirkan di sini ya. Informasi dari Pusdalops BPBD Kalimantan Selatan yang mana sumbernya juga dari BMKG. Update peringatan dini cuaca Kalimantan Selatan pukul 16 tanggal 16 Juni 2026 yang mana ini telah berlangsung pukul 15 tadi ya. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan bahkan angin kencang. Ini terjadi di daerah Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut Utara, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Hampang, Sungai Durian, Kelumpang Hilir, Kabupaten Banjar, Sungai Tabuk, Simpang 4, Kabupaten Barito Kuala, Tamban, Mandestana, Tabukan, Mekarsari, Wanaraya. Kabupaten Tapin, di daerah Tapin Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Batang Alai Timur, Kabupaten Tabalong, Muara Uya, Kabupaten Tanah Bumbu, Karang Bintang, kemudian Mantewe, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Tanah Laut, Bati-Bati, Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Tengah, Kelumpang Barat, Pamukan Barat, Kabupaten Banjar, daerah Alu-Alu, Kertakhanyar, Gambut, Martapura, Karang Intan, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Aranio, Mataraman, Beruntung Baru, Martapura Barat, Martapura Timur, Sambung Makmur. Kemudian daerah Paramasan Tatah Makmur ya, Kabupaten Barito Kuala, Tabunganen, Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak, Rantau Badauh, daerah Belawang, Cirebon, Barambai, Marabahan, kemudian Cijangkit. Untuk daerah Kabupaten Tapin, Binuang, Piani, Hatungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hantakan, Kabupaten Tabalong, Jaro, Bintang Era, Kabupaten Tanah Bumbu, Batu Licin, Kusan Hilir, Satui, kemudian Banjarmasin, wilayah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah. Sedangkan untuk kota Banjarbaru terdapat di Landasan Ulin, Cempaka, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Liangganggang, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ini laporan dari Prakirawan BMKG Kalimantan Selatan. Berarti kurang lebih 30 menit lagi ya ini bisa terjadi berdasarkan perkiraan Prakirawan BMKG Kalimantan Selatan. Kami terus temani Anda di Banjarmasin sore dengan informasi mitigasi bencana.
1: Banjarmasin sore ini

0: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Prosatu Banjarmasin.
2: Pendengar RRI Banjarmasin, kita masih bersama di informasi mitigasi bencana Kentongan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan. Langkah ini untuk memastikan kegiatan tambang sesuai aturan. Melalui Ditjen Minerba, pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan. Pengawasan dilakukan melalui sistem yang baku dan terdigitalisasi. Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno mengatakan, izin usaha belum cukup. Perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum beroperasi. Selain perizinan, perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas. Aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan harus dipenuhi. Jadi setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum dan perencanaan yang jelas. Seluruh ketentuan wajib dipenuhi sebelum kegiatan dijalankan. Dan ini disampaikan Tri dalam keterangannya di Jakarta hari Selasa 16 Juni 2026. Adapun salah satu dokumen wajib adalah rencana kerja dan anggaran biaya. Dokumen tersebut menjadi pedoman kegiatan sejak eksplorasi hingga pasca tambang. RKAB membuat aspek pengusahaan, teknis, finansial, dan lingkungan. Setiap pengajuan harus melalui evaluasi pemerintah terlebih dahulu. Dan seluruh proses pengajuan serta persetujuan dilakukan secara daring. Mekanisme itu dijalankan melalui sistem Minerba One yang terintegrasi. Dalam evaluasi, pemerintah memeriksa legalitas dan administrasi perusahaan. Ini adalah kesesuaian rencana penambangan juga menjadi perhatian utama. Dan pemerintah, pendengar, juga turut menelaah pemenuhan kewajiban lingkungan perusahaan, jaminan reklamasi, dan keselamatan pertambangan juga diperiksa. Info selengkapnya mengenai hal ini silakan diklik aja di rri.co.id.

Aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah, seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir. Selain itu, melakukan penggundulan hutan juga bisa menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan melakukan berbagai cara sederhana untuk mencegah terjadinya banjir, seperti tidak membuang sampah sembarangan, hindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, rutin membersihkan sekitaran rumah dari sampah, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

0: Terima kasih kebersamaan Anda di Informasi Kentongan, Informasi Mitigasi Bencana yang kami hadirkan. Antara lain tadi bersumber dari rri.co.id yang mengangkat tentang kerusakan bangunan pasca gempa terjadi ya di daerah Sulawesi Tengah, BNPB mencatatnya. Kemudian juga informasi update cuaca dari Pusdalops BPBD yang sumbernya dari BMKG Kalimantan Selatan. Dan informasi dari rri.co.id mengenai Kementerian ESDM perketat perizinan demi tata kelola pertambangan nasional. Yang mana informasi ini disampaikan oleh reporter Anissa Putri Haniah di rri.co.id. Pendengar RRI, kita akan jelang lintas Banjar Nusantaraya. Untuk Anda yang baru aja gabung di RRI Pro 1 Banjarmasin, selamat sore. Semoga sore hari ini menyenangkan untuk kita semua. Salam sehat, selalu bahagia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
0: Pendengar, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Fadel. Selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Listia.
0: Apa kabar Samarinda hari ini? Apakah masih aman terkendali?
1: Alhamdulillah, kalau aman sih aman. Tapi aman. Hujan lebat mengguyur kota tepian Samarinda hari ini rekan Listia.
0: Wah, adem dong jadinya ya. Kalau di sini baru
1: adem. Wah, dan ademnya itu juga menyebabkan beberapa titik di wilayah kota Samarinda mengalami genangan dan banjir ini ya rekan Listia.
0: Nah, ini harus patut waspada bagi para warga sekitar dan juga para pengguna jalan ya rekan Fadel ya.
1: Betul sekali rekan Listia.
0: Ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini terkait informasi tentang BKKBN Kaltim yang menggenjot intervensi sensitif demi turunkan stunting ini rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Terima kasih rekan Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung keluarga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup keluarga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemenkumbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim serta pemerintah daerah dan kota guna mempercepat pelaksanaan program itu.
3: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketika air bersih, setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman sektor yang lain. Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
2: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Listia, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan, sudah ada rekan saya Reni. Selamat sore rekan Reni.
1: Iya baik Listia, bersama dengan Jubaida di sini Listia.
0: Sama rekan Jube ya. Oke baik, rekan Jube gimana di Tarakan hari ini, apakah hujan juga atau malah sebaliknya terang benderang nih?
1: Iya, kalau di Tarakan ini lagi hujan lokalis ya, jadi beberapa tempat ada yang hujan, beberapa tempat ada yang panas, seperti kalau di daerah Kampung Empat sekarang ini lumayan cerah ini Listia ya.
0: Waduh, jadi nanti ditunggu gantiannya, ini berarti belum ada hujan ya?
1: Bisa jadi ya.
0: Oke, dari sana ada informasi apa rekan Jube?
1: Iya, ada informasi terkait dengan BPS Tarakan memulai sensus ekonomi paket lengkap door to door.
0: Wah, enak nih kalau sudah door to door ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi ya kan?
1: Ya benar.
0: Silakan rekan Jube.
1: Terima kasih Listia di Palangkaraya. Pemirsa dan pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi paket lengkap secara door to door atau dari rumah ke rumah. Mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Laporan disampaikan Setia Widadi.
2: Kepala BPS Tarakan Omar Yadi dalam forum komunikasi publik Dinas PUPR Tarakan menjelaskan bahwa sensus kali ini tidak hanya menyasar sektor usaha mikro hingga besar, namun juga mencakup pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga serta pemetaan geospasial melalui geotagging koordinat rumah warga.
3: Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, ini juga berkaitan dengan data terkait dengan ini ya, kesesuaian penggunaan lahan. Dari proses kegiatan sensus ekonomi ini akan diambil geotagging atau koordinat dari setiap rumah. Yang ini merupakan gambaran de facto kondisi di wilayah kita.
2: Ia menjelaskan guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS Tarakan meminta dukungan penuh dari para camat, lurah hingga ketua RT untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Warga dihimbau mempersiapkan dokumen penting saat petugas datang seperti kartu keluarga, NIK, ID PLN, serta nomor induk berusaha atau NIB bagi yang memiliki usaha. BPS juga menjamin transparansi data di mana progres sensus dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah melalui dashboard khusus hasil kerjasama dengan Kemendagri. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Juga Listia.
0: Bagaimana di Nunukan saat ini?
1: Untuk di Nunukan saat ini cuacanya mendung begitu Listia.
0: Hampir sama kecuali tadi rekan Padel sepertinya ya.
1: Iya benar.
0: Lalu ada informasi apa dari Nunukan hari ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami terkait program kredit mikro energi baru bagi UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Program kredit mikro energi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikro energi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru.
2: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
2: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses modal, dan perluasan pemasaran produk.
3: Selain dengan mempermudah perizinan, pemerintah juga akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran produk para pelaku usaha dan UMKM.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Yuniar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana nih tetangga saya hari ini kabarnya?
1: Iya, Banjarmasin dingin. Dan alhamdulillah Banjarmasin baru aja reda dari hujan, Listia.
0: Pak, sama nih, tadi juga sempat hujan, sekarang sudah reda. Sudah bisa kemana-mana buat cari keringat, walaupun cuacanya dingin gitu ya.
1: Betul banget.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Baik, Listia, informasi yang akan kami sampaikan dari Kota Seribu Sungai mengenai penguatan sektor peternakan, Listia.
0: Oke, selengkapnya silakan.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan dorong penguatan sektor peternakan melalui monitoring UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Tanah Laut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Tersediaan lahan dan bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Menurutnya, UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalsel mendukung berbagai upaya pengembangan yang dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030.
3: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentral di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan, tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
2: Selain meninjau pembibitan ternak, rombongan juga mengunjungi kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari. Komisi 2 DPRD Kalsel juga melihat langsung di lokasi tersebut berbagai usaha produktif masyarakat mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, hingga pengolahan pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, turut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di kedua lokasi kunjungan.
4: Sarana persarana sangat cocok sekali. Pemerintah akan kami usulkan agar kiranya bisa menambah APBD ke sini untuk memperluas areal ini untuk dijadikan peternakan yang maksimal. Karena lahan tersebut sangat cocok sekali nih, saya lihat nih, sangat cocok sekali. Jadi pemerintah maupun provinsi harus memperhatikan tentang peternakan yang berada di pelihara tersebut.
2: Lebih lanjut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap pengembangan pembibitan ternak dan pemberdayaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Listia, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Fitriana Rahma. Saya kembalikan kepada Listia.
0: Baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar, setelah sempat mengalami kenaikan harga, saat ini minyak kita di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya kembali sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak dari pemerintah kota. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran masih dalam kondisi relatif stabil meski sempat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan pemerintah kota, harga minyak kita sempat naik hingga sekitar Rp16.000 per liter. Namun harga tersebut kembali stabil dan mendekati harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita dapat langsung masuk ke pasar, sehingga harga tetap terkendali dan mudah dijangkau masyarakat. Pemantauan rutin juga dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID melalui sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Dan untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, tim ingin memutus rantai pasokan, tidak terlalu melalui beberapa tahapan, tapi langsung dari Bulog bisa masuk ke pasar yang dijual.
2: Sementara itu, Bulog Kalimantan Tengah terus memasok minyak kita ke pasar-pasar. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, saat ini pihaknya memiliki persediaan minyak kita hampir 1 juta liter. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memasok minyak kita ke berbagai saluran, antara lain ke pasar-pasar dan rumah pangan kita.
3: Pasal pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7 sudah disalurkan aja. 5,7 sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan tuh 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter.
2: Oleh karena itu, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Sampai saat ini juga Bulog Kalteng masih menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Halo pecinta bola, kami bersama RRI Banjarmasin menemani Anda di program Pesta Bola Dunia, Suara Bola Dunia. Dan jangan lupa ya, ini malam akan bertanding duel Prancis melawan Senegal, fase grup I bertempat di Stadion New York, dan juga Irak melawan Norwegia. Dan pendengar RRI Banjarmasin, Anda menjagokan yang mana? Yang jelas, tim nasional Prancis bersiap memulai langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan menantang Senegal pada saat pertandingan pertama grup 1 dan Amerika nanti ya pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Adapun pertemuan ini kuat juara turnamen, tepat di bawah Spanyol dalam daftar tim favorit. Laga ini juga sekaligus menjadi panggung krusial bagi pelatih Prancis yang akan menjalani turnamen berakhirnya bersama dengan tim nasional. Pendengar, pelatih Prancis ini mengatakan berpeluang memecahkan rekor baru ya sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak di Piala Dunia karena kini telah mengoleksi 14 kemenangan, hanya berselisih 2 poin dari rekor 16 kemenangan. Dan Prancis juga memiliki produktivitas tinggi setelah berhasil mencetak minimal 2 gol dalam 9 dari 10 pertandingan terakhir mereka di seluruh kompetisi resmi. Kami terus membersamai Anda di program yang saban hari hadir menemani Anda, Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia.
1: Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

0: Kita masih bersama di Pesta Bola Dunia, Suara Bola Dunia. Tadi udah kita bicarakan mengenai apa ya, Prancis dengan Senegal, yang mana pendengar RRI, tim nasional Prancis ini bersiap memulai langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan menantang Senegal pada pertandingan pertama grup 1. Dan pastinya bagi Anda pendukung Prancis, siap-siap ini malam ya untuk memberikan dukungan. Dan ini malam pendengar, Selasa 16 Juni nanti mereka akan bertanding pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi siap-siap ya, jaga kesehatan juga. Dan pertandingan ini nanti akan berlangsung di Stadion New York. Baik, sekarang kita ke informasi berikutnya pendengar RRI Banjarmasin, yang mana untuk pertandingan besok ya, kami informasikan kepada Anda untuk Pesta Bola Dunia hari Rabu 17 Juni 2026 ada pertandingan yang dapat Anda ikuti pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, Irak melawan Norwegia. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Aljazair. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Austria vs Yordania. Jadi nantikan pertandingan seru di Pesta Bola Dunia. Terima kasih kebersamaan Anda selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 511 410.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

RRI Banjarmasin, inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang

0: penyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video itu bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euro News ya, edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Generasi muda didorong menjadi pelopor kerukunan di ruang digital melalui penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Pendengar, Ketua Mahasiswa Banjarmasin Ikmaban periode 2026 Lukmanul Hakim bersama dengan Wakil Ketua Khairul Fikri dan Sekretaris Dita Damayanti menyampaikan bahwa mahasiswa itu harus cerdas menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, faktor lingkungan dan pergaulan ini juga sangat mempengaruhi cara seseorang memanfaatkan teknologi. Jadi kalau ada menemukan berita viral, dicek dululah kebenarannya. Kita bisa tanya kepada teman atau mungkin mencari sumber lainnya. Dan kita harus cerdas secara teknologi dan matang secara moral. Pendengar RRI, Ikmaban memiliki jejaring luas dengan organisasi mahasiswa daerah lain di Kalimantan Selatan maupun luar daerah. Dan jejaring tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi, kolaborasi, serta menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah.

0: 0811-511-410.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita akan segera dengar pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 95-99 dibacakan Herlian Syah Sari Tilawah Baida.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrojim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta bola, jangan lupa ya, ini malam kami hadirkan bersama di Piala Dunia Prancis melawan Senegal pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau pukul 2 di Banua kita pukul 3 ya. Kemudian ada Irak melawan Norwegia, Argentina melawan Aljazair. Ini pasti seru banget pertandingannya. Dan ada juga informasi pendengar RRI Banjarmasin, laporan dari reporter kami mengenai peran lingkungan terdekat dalam membantu proses pemulihan diri. Jadi hidup ini memang banyak tekanan. Tidak semua hari berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan yang datang bertubi-tubi. Namun tahukah Anda, kemampuan untuk bertahan ini menjadi bukti kekuatan yang sering tidak kita sadari. Nah, praktisi parenting dan keluarga Rimalia Karim mengatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk bangkit dari kesulitan yang dikenal dengan resiliensi. Jadi kemampuan ini pendengar menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Penasaran ya? Silakan diklik info selengkapnya di rri.co.id.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin, kembali satu informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini mengenai anemia. Ya, ini jangan diremehkan juga ya, anemia. Remaja putri dinyatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobinnya itu dalam darah berada di bawah standar kesehatan, yaitu kurang dari 12 g per dl. Kondisi yang menyebabkan tubuh kekurangan oksigen paling sering dipicu oleh kurangnya asupan zat besi atau dikenal sebagai anemia defisiensi besi. Dan pendengar, Elsa Dwi Lestari, Ketua Himpunan Mahasiswa Kebidanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, mengatakan penyebab utama anemia pada remaja putri umumnya itu berkaitan dengan kurangnya konsumsi makanan kaya zat besi serta hilangnya darah saat menstruasi saban bulannya. Anemia pendengar pada remaja juga dipicu oleh pola makan tidak sehat seperti diet yang ketat, kemudian kebiasaan melewatkan waktu makan. Jadi gejalanya ini mudah sekali dikenali melalui istilah 5L, yakni lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai atau sulit berkonsentrasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pendengar, sampai di sini saya Niar menemani Anda di Banjarmasin sore. Nanti Aditya menemani Anda ya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu. Doa jadi berat. Pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Tabik Udara Pro 1 FM. Tabik Udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam program Tablik Udara di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga pengikut ila yaumil akhir. Dari kesempatan sore malam hari ini, pendengar, di kajian ba'da maghrib Tablik Udara, kita akan membahas topik muhasabah di tahun baru Hijriah. Bertepatan juga ini sudah masuk satu tahun baru Hijrah ya, 1448 Hijriah. Nah, dan di kesempatan malam hari ini sudah terhubung melalui line telepon kita, pendengar, bersama Ustadz Muhammad Rifat SAG MAG. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, suara kami terdengar jelas Ustadz.
2: Sekali.
1: Alhamdulillah, baik. Pendengar dan pemirsa, bagi Anda nantinya ingin berdiskusi atau bertanya terkait tentang topik kita bermusabah di tahun baru Hijriah ini bersama Ustadz Muhammad Rifat, silakan. Dua line telepon kami buka 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Bisa juga melalui pesan singkat WhatsApp, insya Allah kami bacakan, dan juga siaran ini kita live-kan juga melalui channel YouTube kita di @rriproseto Banjarmasin. Yang ingin menyampaikan pertanyaan lewat kolom komentar di YouTube juga insya Allah nanti kami bacakan. Sekali lagi, untuk topik bahasan kita hari ini bersama Ustadz Rifat adalah bermuhasabah di tahun baru Hijriah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pendengar setia dan pecinta siaran RRI Banjarmasin rahimakumullah, puji dan syukur yang tak terhingga, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sang pemilik cinta tertinggi, yang detak jantung kita malam ini masih digerakkan olehnya dengan penuh kasih sayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan kekasih agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya cahaya risalahnya menembus kegelapan zaman hingga sampai terlung hati yang berada di daerah kita, di bumi Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan tercinta. Pendengar setia RRI Banjarmasin manapun berada, khususnya yang sedang bersantai atau beristirahat di malam Rabu ini, semoga hati kita selalu didekap oleh ketenangan dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tentunya bukan malam yang biasa. Kita berada di gerbang waktu yang sakral. Kita baru saja melangkahkan kaki menembus pintu gerbang awal tahun baru 1448 Hijriah. Ada sesuatu yang menarik yang selalu hadir setiap kali kita memasuki tahun baru Hijriah. Suatu itu adalah lahirnya sebuah kesadaran baru, sebuah getaran di dalam dada yang memaksa kita untuk berhenti sejenak, menatap muhasabah ke dalam diri, dan mencoba untuk bertanya, sudah sejauh mana kita melangkah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar program tablik udara RRI Banjarmasin yang Allah rahmat, mari kita jujur kepada hati kita sendiri. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, dengan bergantinya tahun, usia kita sebenarnya telah berkurang. Angka kalender memang bertambah, tetapi jatah napas kita justru semakin menipis. Kita sedang berjalan pula. Setiap detik yang berdetak adalah satu langkah kaki yang semakin dekat menuju liang lahat. Pendengar, mari kita tengok kerasa spiritual kita. Di malam tahun baru yang kita rasakan ini, betapa kita harus tunduk malu. Investasi pahala yang kita siapkan untuk simpanan di akhirat nanti ternyata masih sangat tipis, bahkan mungkin teramat rapuh. Sementara di sisi lain, nikmat-nikmat Allah, ya, demi Allah nikmatnya setiap detik terlalu mengalir tanpa henti kepada kita, tidak ada putus-putus. Napas yang gratis, jantung apa detak jantung yang teratur, mata yang bisa melihat indahnya dunia, hingga seteguk air yang membasahi tenggorokan kita, semuanya adalah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum in kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia Allah telah menganugerahkan kepada kalian segala apa yang kamu mohonkan, segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, kita renungkan, kita muhasabah terhadap diri kita. Di manakah sekarang posisi kita sebagai hamba? Dari segi ini saja, seharusnya air mata kita menetes karena malu. Kita mengaku sebagai hamba Allah, hamba yang maha pengasih. Namun dalam realitas hidup sehari-hari, orientasi kita kadang hanya sibuk mengonsumsi nikmat-nikmatnya, lalu terkadang kita lupa bersyukur kepadanya. Kita seringkali mengaktualisasikan diri kita bukan sebagai hamba Allah, melainkan sebagai hamba dunia. Kita begitu mencintai dunia yang sementara ini, seolah-olah kita akan hidup di dalamnya untuk selama-lamanya. Kadang kita sangat rajin, rela berlelah-lelah, dan sangat detil dalam berinvestasi untuk kepentingan duniawi. Kita membangun rumah yang megah, menumpuk harta, mengejar jabatan, tetapi kita kadang abai dan malas untuk membangun investasi akhirat. Pendengar yang budiman, dengan datangnya tahun baru 1448 Hijriah ini, semoga semangat kita untuk membangun kemegahan akhirat jauh lebih kuat, jauh lebih membara dibanding semangat kita untuk membangun kemegahan dunia yang fana. Dalam sehari semalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Baik telah memberikan modal waktu yang sama adilnya kepada kita, sama 24 jam, 24 jam yang berharga untuk diberdayakan dengan baik. Mari kita renungkan bersama di malam yang tenang ini, kemana perginya waktu yang demikian banyak tersebut. Seringkali jam demi jam terlewati begitu saja tanpa arti, menguap bagai embun disengat matahari, hilang. Jika kita hitung dengan kalkulator kejujuran kita, berapa jam waktu yang kita habiskan hanya untuk hiburan, santai, atau menatap layar HP atau gawai kita. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk menganggur tanpa karya. Berapa banyak waktu yang hilang karena kita enggan belajar, atau justru habis untuk bergurau dan bermain-main yang melalaikan. Inilah aplikasi nyata kita dalam memanfaatkan waktu. Kondisi ini digambarkan dengan begitu romantis, namun menampar hati kita, dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, tunggu, manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal saleh, serta saling nasihat menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Pendengar yang Allah rahmati, mari kita bandingkan dengan waktu yang kita sisihkan untuk sang pemilik waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan waktu untuk bersujud dalam sholat, waktu untuk mengeja ayat-ayat Al-Quran, atau waktu untuk membasahi bibir dengan zikir, dengan sholawat. Lebih banyak mana, wahai pendengar? Kita masing-masing ya merenung, termasuk saya sendiri merenung ya, alangkah ruginya ya jika waktu-waktu yang memiliki potensi emas untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat justru seringkali kita lupakan begitu saja. Ambil salah satu contoh, saat matahari mulai terbit dengan hangatnya, merangkak naik menjelang datangnya waktu zuhur, di sana ada satu waktu yang sangat indah, waktu yang penuh dengan hamparan rahmat. Waktu itu bernama duha, ya, waktu duha. Namun apa yang sering kita lakukan di waktu duha itu. Waktu yang romantis sering kali tidak kita hiraukan. Kita lewati begitu saja dengan alasan sibuk bekerja, sibuk mengejar rupiah, sibuk dengan urusan dunia. Padahal di dalam waktu duha yang tenang itu terdapat keutamaan yang luar biasa bagi siapa saja yang mau meluangkan beberapa menit untuk bersujud menjalankan sholat duha. Dengarlah betapa indahnya janji Allah melalui lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam ikfini awal nahar bi arba'i raka'at akfika akhirahu, wahai anak Adam, kerjakanlah sholat 4 rakaat kepadaku pada permulaan siang, niscaya aku akan memberikan kecukupan kepadamu sampai akhir siang. Pendengar, tidakkah hati kita bergetar mendengar janji kecukupan dari Allah, dari penguasa semesta alam? Tidak hanya itu, pendengar. Dalam hadis lain yang tidak kalah indahnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 11 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Sebuah istana di surga. Bukan rumah kontrak, bukan rumah bidak, bukan rumah yang akan hancur oleh waktu, melainkan istana abadi yang Allah anugerahkan kepada kita. Pendengar program acara Tablik Udara RRI Banjarmasin rahimahumullah, di awal tahun baru Hijriah 1448 ini, mari kita dekap hati kita seraya menyadari bahwa setiap detik yang merangkak pergi adalah langkah kaki yang kian mendekat menuju gerbang keabadian. Mari kita bangkit dengan semangat baru untuk membangun kemegahan akhirat. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa megah dunia yang berhasil kita genggam, melainkan seberapa siap kita untuk melangkah pulang menemui sang pemilik cinta, Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ridha dan diridhoi. Demikian tausiah singkat pada malam hari ini. Mohon maaf segala kehilapan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, pendengar sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ampun. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah murni dari kekurangan diri saya pribadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami persilakan bagi Anda yang ingin menyampaikan atau bertanya atau berdiskusi bersama Ustaz Muhammad Rifat, dua line telepon kami buka 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Melalui pesan singkat WhatsApp juga kami persilahkan, atau telepon WhatsApp juga kami buka ya. Dan melalui channel YouTube juga kami buka kolom komentar, silakan yang ingin bergabung. Baik Ustaz, ini sudah ada yang bergabung melalui line telepon Ustaz, di telepon ya. Oke, terputus ya. Ini oke, dari WhatsApp sudah bergabung dari Pak Haji Idham Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana tips untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak tahun baru Islam ini, tahun 1448 Hijriah. Baik, ini pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian dari YouTube juga sudah ada beberapa komentar yang masuk, Ustaz. Kami bacakan. Ini yang pertama dari akun Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum presenter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara memperbaiki diri ini yang penuh kemalasan, kelalaian, terutama masih kurang peduli terhadap ibadah, untuk lebih muhasabah dan memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kemudian pertanyaan kedua dari YouTube juga masih Ustaz, dari akun @ahmadzaini. Assalamualaikum. Tahun 1447 Hijriah telah berlalu, tidak akan kembali. Tahun 1448 Hijriah datang dengan lembaran baru yang masih bersih. Mohon pencerahan, mau diisi dengan apa di lembaran yang baru ini? Terima kasih. Mungkin tiga penanya dulu Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya. Baik, ada tiga penanya yang perlu kita diskusikan ya, kita berbagi sharing. Yang pertama, bagaimana tips untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita mulai dari tahun baru ini. Ya. Memulai tahun baru Islam adalah momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kunci utamanya adalah membangun konsistensi atau istiqomahan melalui langkah-langkah kecil kita dulu ya. Tidak usah ya langsung besar yang kita lakukan ya. Kita mulai dari hal-hal kecil ya. Nah, akhirnya kan terbiasa, dan semoga dari hal yang kecil itu kita bisa istiqomah melaksanakan hal-hal yang baik ya. Ada beberapa tips ya. Pertama dulu ya, perbaiki sholat kita, jaga sholat kita ya. Kalau kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita ya, Allah akan memperbaiki hidup kita. Sholat ya, memperbaiki sholat itu diawali dengan memperbaiki wudhu kita, wudhu kita ya, taharah kita. Kita sering ketika sholat merasa tidak khusyuk, susah untuk khusyuk. Salah satu penyebabnya adalah wudhu kita kurang pas, kurang baik. Terkadang hanya sekedar membasuh, sekedar mengubui dalam bahasa-bahasa, tidak menyapu. Dan kadang ada bagian-bagian yang terlupa, yang tidak tersentuh. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ya. Kemudian kita berusaha sholat itu tepat waktu ya. Kalau waktu zuhur dari tergelincir matahari sampai sebelum waktu asar ya. Nah, bagus lagi kalau sholatnya di awal waktu. Nah, kemudian usahakan sholatnya berjamaah ya, di musala atau di masjid. Kemudian kita mencoba untuk memahami apa yang kita baca dari sholat ya, dalam bacaan sholat itu ya, memahami agar ada kehusuan ya, karena kita paham, kita mengerti apa yang kita lakukan ya. Kalau kita sudah melaksanakan sholat dan kemudian kita melaksanakan hal-hal yang wajib yang lainnya dari rukun Islam ya, ya, kemudian hidupkanlah ibadah sunnah secara bertahap lah ya, step by step. Sholat rawatib, mulailah menjaga sholat sunnah ya, qabliyah, ba'diyah ya, dalam sholat fardu. Kemudian sholat tahajud, paginya sholat duha ya. Kemudian kalau bisa puasa sunnah ya, Senin Kamis ayyamul bid, puasa ta'asua dan puasa asura di bulan Muharram. Kemudian sedikit demi sedikit kita rutinkan zikir kita. Kemudian kita rutinkan membaca Al-Quran, walaupun sedikit tapi rutin, istiqamah ya. Kita baca zikir pagi, zikir petang ya. yang terkumpul yang disusun dalam judul latif itu ya. Nah, kemudian ketika dalam apa ada dalam kesehariannya kita coba untuk selalu beristighfar ya. Apalagi kita melakukan kesalahan, beristighfar. Kita basah lidah kita dengan istighfar ya. Mengisi waktu yang kosong ketika kita melakukan sesuatu, lidah kita biasakan dengan istighfar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setelah kita melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman ya, hati kita tenang, juga jaga pergaulan, lingkungan itu seringkali mempengaruhi ya. Dari teman orang soleh, dekat dengan orang saleh ya, berkumpul dengan yang orang-orang yang mampu mengingatkan kita kepada Allah ya. Kemudian ya, yang suka mengajak kita kepada kebaikan ya. Kita coba untuk ya, mengikuti kajian keagamaan secara rutin ya, baik secara langsung maupun kita menyaksikan secara online ya, masuk di RRI ini ya, di YouTube dan sebagainya. Nah, kemudian lakukan muhasabah harian. Ketika mau tidur ya, tempatkan waktu 5 menit belum tidur untuk merenungkan dosa dan kebaikan apa yang kita telah lakukan, terutama kita mengingat dosa ya. Ketika kita ingat dosa, istighfar gitu. Segera kita bertobat ya. Nah, kalau dosa itu kita anggap besar, maka langsung ambil wudu, ambil air wudu dan mintalah ampun tanpa menunda-nundanya ya. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri yang seringkali malas untuk ibadah?
1: Izin Ustaz menginformasikan
2: ya.
1: Menginformasikan pada pendengar Ustaz, karena sudah 37 menit lepas dari pukul 19, pendengar dan pemirsa ini sekarang sudah masuk ya, kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, silakan Ustaz dilanjut kembali Ustaz.
2: Oh ya, selanjutnya ya, bagaimana cara memperbaiki diri yang sering malas untuk ibadah ya, dan bertepatan dengan muhasabah. Perlu kita sadari bahwa rasa malas dalam beribadah adalah hal yang manusiawi ya. Tapi seringkali bersumber dari dosa ya. Dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak merasa, atau dosa yang memang mengganggu mental kita ya, kadang-kadang melelahkan hati juga. Nah dalam Islam ya, dalam kondisi ini disebut masa parah ya, penurunan iman ya, karena dosa kita itu. Nah, untuk bermuhasabah dan bangkit di awal tahun baru ini, kita harus menyikapi hati kita, menyikapi kelakuan kita, menyikapi tutur kata kita dengan lembut ya, namun berupaya untuk terstruktur ya. Ya, artinya pelan-pelan, bukan dengan langsung memaksakan ibadah yang berat. Ada beberapa hal ya, langkah taktis mungkin ya, bagaimana kita memperbaiki diri ya, dan mengatasi rasa malas dalam ibadah. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, ada hubungan juga dengan pembahasan sebelumnya. Awali dengan taubatan nahuha ya, berwudu ya, berwudu kita bersihkan insya Allah ya, dengan berwudu sedikit demi sedikit dosa-dosa kita akan hilang ya. Seringkali malas ibadah disebabkan oleh beban dosa yang mengikat hati kita ya. Kemudian kalau hadiri kita rasa kotor, mandi ya, wudu ya, mandi wudu nah, lalu sholat taubat dan sebagainya ya. Terapkan yang penting ini, kecil tapi konsisten, kecil tapi konsisten, sedikit tapi istiqomah ya. Jangan langsung menargetkan ibadah yang besar ya, karena apa? Karena fisik dan mental kita akan kaget. Lalu kadang-kadang ketika kaget ya, kita kata kajut menyerah. Nah, lalu ada istilah panas-panas tahi ayam. Tahulah, panas-panas tahi ayam. Ya, di awal aja panas. Selanjutnya, linglui pulang. Ya, kemudian sholat. Ya, upayakan jangan sholat fardu jangan ketinggalan. Ya, ketika kita sudah berusaha bangun subuh jam 8 tetap sholat. Jangan bangun jam berapa? Ada terima juga sholatnya? Jangan. Ya, tetap sholat. Ya, insya Allah sholat Anda terima. Tapi jangan pas bangun jam 8 ngopi dulu. Sholat dulu. Nggak ngopi dulu aja. Ada kawas sholat yang mau ada ngopi. Nah ya, sholat dulu. Ya, kemudian kalau baca Al-Quran, ya sedikit-sedikit ayat dua ayat tuh. Kemudian esoknya 3 ayat, esoknya 5 ayat, esoknya selembar. Kemudian seminggu yang akan datang 1 juz dan sebagainya. Pelan-pelan tapi konsisten, ya. Kemudian kita ubah mindset kita, pola pikir kita, ya. Ibadah itu keperluan, kebutuhan, bukan beban, ya. Jangan dianggap ibadah sebagai kewajiban yang menyiksa, ya. Anggaplah ibadah itu sebagai waktu istirahat, istirahat dari penatnya dunia dan tempat kita mengadu dari masalah-masalah yang ada dalam diri. Ya. Kemudian evaluasi, ya, penggunaan HP, media sosial dan lain sebagainya. Kemasan ibadah seringkali berbanding lurus dengan tingginya durasi melihat HP. Kita bangun guring langsung mencari apa? HP. Melihat HP, mata urup-urup HP yang dilihat. Urup-urup mata. Kadang-kadang kabur. Nah, jadi sampai dari bangun guring sampai guring kembali, HP yang kadang-kadang kita beda, kita lebih banyak kita lihatnya. Nah, otak yang terlalu banyak menerima dopamin instan dari media sosial akan malas saat diajak melakukan ibadah yang tenang. Ya, malas, kenak dulu, kenak apa? Asik dengan HP. Seringkali anak-anak kita tanya, olah, hadang dulu, hadang dulu, keasikan. Ya, ya. Nah, kita coba kurangi scrolling, ya, kurangi scrolling. Nah, anak-anak ingatan, ingat lagi nama scrolling, ya. Oh, ini karena kan umur 2 tahun, apa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ada doa. Harus mana scrolling cocok, baca belum bisa lagi. Sudah bisanya cari. Akan susah kita apa mengaturnya. Jadi upayakan, ya, bagaimana kalau kita lihat kan kita biarkan, ya, susah. Jadi bagaimana kita coba mendekati anak-anak kita supaya jangan terlalu lengket dengan hati. Ya. Nah, kemudian kalau bisa ada jadwal muhasabah, ya. Ya, jangan hanya ketika ada muhasabah, jangan sekedar hanya di kepala, ya, tapi harus masuk ke hati. Ya, bagaimana caranya? Ya, supaya jangan lupa kita catat apa yang itu kita perlu apa kita perlu perbaiki. Kemudian apa yang kita harus lakukan? Kita buat jadwal. Kita susun, kita buat target, tapi targetnya yang pelan-pelan, step by step, ya, yang tapi konsisten. Barangkali itu yang bisa dijawab. Silakan Pak Santa.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga ada yang masuk kembali Ustaz melalui WhatsApp.
2: Silakan.
1: Ada 3, cuman ini 2 sepertinya agak mirip pertanyaannya. Ini ya. Yang pertama dari Ibu Dewi Anggriani Kota Baru. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Saat ini banyak orang merasa cemas dengan kondisi ekonomi dan masa depan. Bagaimana muhasabah dan kedekatan kepada Allah ini dapat membantu menenangkan hati menghadapi ketidakpastian hidup? Terima kasih Ustaz. Ini mirip juga Ustaz pertanyaannya dari Raffi di Banjarbaru. Ustadz, di tengah tuntutan pekerjaan dan ekonomi yang semakin berat, Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan antara mencari nafkah dan menyiapkan bekal akhirat sebagaimana yang pian sampaikan dalam tausiah tadi? Baik. Kemudian yang terakhir, Ustadz, dari Rahman Nur di Marabahan. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tadi disebutkan agar memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Jika umur manusia rata-rata 60-70 tahun, bagaimana harusnya kita menyikapi target dunia yang masih ingin dicapai tanpa melupakan persiapan menuju akhirat? Secara praktis Ustadz, kira-kira apa saja yang perlu dievaluasi seorang muslim ketika melakukan muhasabah tahunan? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, silakan Ustadz.
2: Oke. Apa yang dievaluasi ketika kita berada di tahun baru ya, tahun baru. Ya. Oke. Ya, pertama tadi dari pertanyaan apa tadi?
1: Dari kota baru tadi Ustadz, banyak orang
2: kota
1: cemas
2: baru ya. Iya, nggih. Ya, cemas ya. Nah, kecemasan itu sebenarnya ya seringkali karena ada hal-hal yang kita rasakan atau mengkhawatirkan kita ya. Nah, kita mencoba ya untuk mengatasi kerisauan lagi ya keadaan ekonomi ini ya. Yang di tahun ini ya cukup memperhatikan ya. Nah, kita coba mengendalikan ya, kita coba buat zona kendali ya. Yang pertama itu kendali spiritual ya. Kita tentu tidak bisa mengontrol laju inflasi atau harga barang ya, tetapi kita bisa mengontrol tingkat ketergantungan hati kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus sadar bahwa tugas manusia hanya berusaha, berdoa dan berusaha. Sedangkan hasil dan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jamin. Ya, itu yang pertama dulu. Kendali spiritual. Setiap orang ada rezekinya masing-masing ya. Dapat sedikit kita syukuri, insya Allah ketika dapat sedikit kita syukuri itu kita akan merasa banyak, bahkan memang Allah tambah ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan sedikit pengalamannya, itu akan Allah tambah ya kenikmatan itu ya. Disyukur, ketika Anda syukur, Anda akan sholat, Anda akan bahagia. Jangan menunggu bahagia lalu mau bersyukur. Bersyukurlah, insya Allah Anda akan bahagia ya. Kemudian ya, kita bisa juga melakukan kendali finansial ya. Jadi ada kendali spiritual, ada kendali finansial ya. Alihkan energi cemas kita, ya, ya yang apa, yang mengontrol penuh uang kita, ya, dari dompet kita, ya, kita coba apa mengontrol kita coba apa gunakan sebaik-baiknya, ya, jangan terbiasa, karena terbiasa boros, kalau kita tetap, ya, karena keadaan tertentu kita bisa mengontrol itu, ya, jangan sampai kita juga kebablasan. Jadi ya, ketulunya jalan, ya, finansialnya apa kendali finansialnya juga jalan, ya. Oke. Kemudian ya tadi pengeluaran diatur, ya. Ubah gaya hidup, ya. Ya, gaya hidupnya bukan apa ya, jadi pangkas gaya hidup gitu ya. Bukan hidupnya, gaya hidupnya, ya. Kemudian ya aktifkan pintu-pintu rezeki jalur langit, itu penting ya. Apa itu ya, jadi banyak istighfar ya, baca Quran, ada ayat-ayat yang memang yang memang pembuka rezeki. Ada suhal waqiah, ada ayat namanya ribu dinar wa mayyat taqillah ta'allum makhraj, ya, baca alam nasrah tiap pagi. Ya, jadi wa mayyat taqillah itu baca 7 kali pagi, 7 kali sore. Alam nasrah, ya, lakal sabab itu baca dari Pak 7 pagi, 7 kali pagi. Sore Pak apa? Sore 7 kali. Atau juga tambah dengan al-qadr in anzalna itu 7 kali, 7 kali. Kemudian ada juga yang mengatakan baca Al-Quraisy, ya, diilah Al-Quraisy sama 7 kali, 7 kali. Insyaallah, ya. Rezeki dikitu lancar. Tambah juga rajin sedekah, ya. Terutama sedekah subuh, ya, sedekah pagi, ya. Ya, itu insyaallah. Ya, sedekah itu bukan mengurangi apa gitu. Insyaallah akan membuat kita tenang dan menambah rezeki kita, ya. Ya. Kemudian, ya, jangan terlalu ketika mendengar berita-berita negatif, berita-berita yang berita-berita buruk dan sebagainya, lalu kita pendam dan sebagainya, nah, itu berbahaya, ya. Jangan, ya, jaga, ya. Kemudian apa yang kita evaluasi, ya, itu yang paling utama adalah evaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana posisi kita? Di mana posisi Allah di hati kita? Disitulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terkadang ada orang yang hanya ingat Allah di masjid, di luar masjid teringat lagi. Nah, ya, kita kalau bisa membaca di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita perbaiki kualitas sholat kita, insya Allah Allah akan perbaiki kualitas hidup kita, ya. Sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Jangan bulan Ramadan aja kita rajin baca Al-Quran. Di luar Ramadan Quran berdebu. Wahin membaca. Kalau Quran sudah berdebu, itu jelas. Iya, menunjukkan bahwa Quran itu jarang disentuh, jarang digapai, jarang dibelai. Ya. Apalagi dibaca. Boro-boro mau diamalkan. Ya. Marajo Quran jarang dibelai. Jarang dibelai. Marajo. Ya, kemudian kurangi sedikit demi sedikit dosa. Ketika kita mulai ingin taubat, masih tidak bisa meninggalkan dosa, ada beberapa dosa yang kita lakukan, ada, ya, tetap kita tetap istiqomah untuk taubat, ya. Jangan merasa ketika kita tidak mampu meninggalkan dosa lalu kita tidak mau sholat lagi, salah, ya, salah. Tetap Anda sholat, tetap Anda puasa walaupun Anda salah melakukan dosa, tetap Anda melakukan kewajiban. Iya, jangan sampai maksiat mengalahkan kebaikan. Kita berusaha, kebaikan akan mengalahkan maksiat. Ya, nah, itu yang penting. Kemudian tetap tadi, iya, dan spiritual, pilar finansialnya juga kita jaga, kita manage, ya, jangan hura-hura. Ya, sesuaikan dengan kondisi, ya. Ya. Upayakan, ya, upayakan jangan ketika kita tidak punya uang langsung tidak punya duit langsung berpikir hutang, ya, jangan, ya, hindari hal-hal itu, ya. Kalau kita berusaha, kalau tidak memang tidak mampu lagi, ya, baru kita hutang, kan. Tapi usahakan dulu, apalagi minta, ya, usahakan dulu. Kalau memang bisa kita cari, kita usahakan, ya. Nah, kemudian perbaiki hubungan kita dengan sesama kita, ya. Jaga adab. Kemudian kalau kita seorang anak, baktilah pada keluarga, pada orang tua kita, terutama pada ibu, ya. Insya Allah kalau kita bakti, ya, kepada ibu, Allah, ya, akan jadikan kita tenang. Allah, ada ungkapan kalau kita menjadikan ibu kita sebagai raja, Allah menjadikan kita sebagai raja. Nah, artinya apa? Hidup tenang, ya, banyak punya harta dan sebagainya, ya, berkat kita bakti pada orang tua, ya. Jaga pergaulan, jangan sampai, ya, membuat ya kita melakukan hal-hal yang ada baik, lalu akhirnya membuat mental kita rusak. Ya. Kemudian ya, ada lagi jaga kesehatan, ya. Kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Ya. Kadang-kadang ketika menganggur malah banyak begadang. Ya, nah, ya ulangi begadang, ulangi merokok dan sebagainya. Nah, ketika kita sehat fisik, insya Allah mental juga akan berpengaruh. Ketika mental kita rusak, kadang-kadang fisik juga berpengaruh. Nah, barangkali kita bisa hebat untuk menjelaskan, mudah-mudahan ya bisa membantu untuk kita sama-sama ya muhasabah, ya menjadi diri yang lebih baik mulai dari sekarang, ya mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil, insya Allah kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Dan insya Allah, Allah yang Maha Besar akan membantu kita. Oke, kali itu yang bisa dijawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini mudah-mudahan apa yang Pian sampaikan ini juga pelajaran buat kita semua, karena memang informasi-informasi di media sosial terkait keresahan atau ketidakpastian masa depan, apalagi terkait ekonomi ini kadang membuat jantung ini dikduk juga Ustadz. Apalagi harga serba naik, dan baru-baru ini kan BBM naik, jadi bingung nih gaji kada naik-naik lagi jar.
2: Jujuran naik lah.
1: Jujuran naik. Sewa gedung naik juga bingungnya lagi ya.
2: Bingung lagi.
1: Baik Ustaz. Ya,
2: insya Allah.
1: Amin amin. Dan sekitar 2 menit terakhir Ustaz, mungkin bisa disampaikan sebagai penutup pesan kepada pendengar dan pemirsa kita Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Oke, sebagai penutup, sering-seringlah kita mengevaluasi diri, bermuhasabah, terutama di keheningan malam. Jauh mana kita memberdayakan umur kita saat hidup di dunia ini? Apakah untuk menumpuk dosa ataukah untuk merajut tunun pahala? Mari kita jadikan momentum awal tahun baru 1448 Hijriah ini sebagai titik balik. Buang lembaran hitam yang usang, buka lembaran putih yang baru dengan tinta ketaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di tablik udara di kesempatan malam hari ini yang membahas terkait tentang bermuasabah di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah bersama Ustaz Muhammad Rifat. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi pembelajaran dan bisa kita keamalkan

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Persatukan informasi dan inspirasi, pukul 8 waktu Indonesia kita bergabung bersama program Matika mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategi

0: telah untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui dana antara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
0: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Dantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandang yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
4: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting di Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
4: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
5: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu misalnya Agriculture Bank of China, Song Ho Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
4: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Papua Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis, terutama yang sedang dirawat di ICU, harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Nutapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Nutapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
7: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
8: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
6: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Nutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal Info Haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
11: Karena kan indikasi merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JP-JP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
10: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
12: di
13: kalau pagi
12: panas
13: itu tidak ada kegiatan.
12: Diketahui secara seluruh jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
14: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
15: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
14: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
16: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
14: Tercatat sebanyak 4 jemaah di asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andastrisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengatakan kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat
4: yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di Media Center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama Presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Banjarmasin malam ini.
3: Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Saat lagi kita ikuti mimbar agama Katolik dengan topik bahasan belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus bersama Romo Albert. Selamat.

Para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga umat Keuskupan Banjarmasin yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya mengambil tema tentang belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mengapa? Karena bagi saya ini penting, karena kita akan selalu berhadapan dengan begitu banyak godaan, cobaan, tantangan. Kita diajak supaya kita memiliki hati yang setia kepada Allah untuk mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, karena Dialah Sang Pemberi Hati dan tujuannya supaya namanya semakin dimuliakan. Sebelum kita memulainya, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Maka kami mohon, hadirlah bersama kami dalam acara ini. Semoga kami boleh merenungkan, menghayati, dan mewujudkan sabdamu. Bantulah kami, semoga prosesnya ini boleh berjalan dengan baik, dan berkatilah juga semua orang yang kami jumpai dalam karya dan pelayanan kami, terlebih khusus keluarga kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga umat Keuskupan Banjarmasin, berkaitan dengan tema belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus, Gereja Katolik di seluruh dunia itu merayakan secara khusus, dan bahkan ini sebagai atau ditetapkan sebagai hari raya setiap 12 Juni. Dan di keuskupan kita ada satu paroki, yaitu paroki Veteran, itu paroki Hati Yesus yang Maha Kudus, dan pada tanggal 12 kemarin merayakan. Apa yang dirayakan? Yaitu kasih Yesus yang begitu besar yang diberikan kepada kita umat manusia. Dan saya akan membacakan bacaan Injil yang dirayakan pada tanggal 12 Juni. Bacanya diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dan umat Keuskupan Banjarmasin yang saya kasihi, di awal bacaan tadi itu dikatakan Yesus bersyukur karena rahmat karunia yang begitu besar itu diberikan kepada orang-orang kecil. Ya, kalau kita melihat situasi atau latar belakang yang dihadapi oleh Yesus itu berhadapan dengan orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang bijak. Ya, berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, di mana mereka dari status sosial itu cukup tinggi dan bahkan sangat tinggi, orang yang disegani, orang yang tahu tentang adat istiadat, tentang kitab suci. Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus ini? Konteksnya, karena sebelumnya itu Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, karya besar dari Allah, tetapi berhadapan dengan orang-orang ini, itu mereka tidak percaya. Maka kemudian Yesus mengatakan ia bersyukur kepada Allah karena
karunia yang besar itu diberikan kepada orang-orang yang kecil, tidak kepada orang yang pandai dan orang yang bijak. Jadi pandai dan bijak ini mengacu kepada tadi saya katakan sebagai orang-orang Yahudi ahli Taurat, tetapi mereka jatuh pada kesombongan rohani. Sedangkan orang-orang kecil ini itu adalah orang-orang yang sederhana, dikatakan bahkan sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya pekerjaan yang waktu itu dianggap cukup rendah, ya. Maka Yesus bersyukur. Mengapa? Karena orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil, orang-orang yang merasa berdosa ini, mereka mau datang kepada Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kemudian mereka tahu bahwa ternyata Allah mengasihi mereka. Di dalam teks yang lain dikatakan bagaimana orang-orang berdosa ini mereka datang makan bersama dengan Yesus. Maka sekali lagi, apa yang mau dikatakan oleh Yesus ini berhadapan dengan dua kelompok, ya, ada jurang yang sangat besar antara orang-orang yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya bijak, lalu berhadapan dengan orang-orang yang sangat sederhana. Maka Yesus mengatakan, ya, ia mengajak mereka supaya orang-orang ini datang kepada-Nya. Dikatakan orang-orang yang sederhana ini sebenarnya mereka itu berhadapan dengan tadi orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat, tetapi ini yang menjadi sebuah keprihatinan, ya, orang-orang kecil ini mereka berbeban berat. Karena apa? Karena hukum Taurat. Ya, sebenarnya hukum Taurat itu sangat amat baik karena itu mengatur tentang cara hidup orang, bagaimana itu relasinya dengan Allah sendiri. Ya, maka kalau hukum Taurat itu pada dasarnya sangat amat baik. Dan pada waktu itu, ya, yang tertulis itu ada 600 atau sekitar 613 aturan. Ya, ada sekitar 16 aturan dan 265 itu larangan-larangan atau hal yang negatif, lalu yang lainnya itu berkaitan dengan aturan-aturan yang positif. Nah, yang membuat orang-orang yang tadi ini yang sederhana mereka berbeban berat karena banyak aturan yang dibuat oleh para pemimpin ini yang karena ego lalu kesombongan, banyak aturan-aturan yang lisan, ya, yang lisan dan harus dijalankan oleh orang-orang yang kecil ini, padahal mereka tidak menjalankan. Maka kita bisa membayangkan, ya, membayangkan berada di posisi orang-orang yang kecil yang sederhana dan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, sehingga mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, ya. Misalkan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat lisan, dan itu bagaimana kemudian aturan itu mengabaikan atau bahkan menghilangkan kasih, ya. Maka misalkan pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Maka Yesus menegur mereka, mengingatkan kalau misalkan ada anak lembu gitu, ya, jatuh ke dalam sumur, lalu apakah di hari Sabat itu tidak dapat ditolong? Itu hanya mengandaikan binatang. Lalu bagaimana kalau misalkan itu adalah sesama kita yang sangat membutuhkan bantuan, pertolongan, lalu di hari Sabat itu apakah memang kita tidak bisa menolong, membantu, dan seterusnya? Maka itu kemudian bagaimana aturan-aturan lisan itu mereka menambahkan secara lisan oleh orang-orang yang tadi paham tentang hukum Taurat dan seterusnya. Bagi mereka yang penting duduk di kamar berdoa, tidak boleh berjalan jauh, tidak boleh bekerja dan seterusnya. Maka kemudian Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, saya akan memberikan kelegaan. Datanglah kepadaku karena saya adalah orang yang lemah lembut, orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang baik. Maka kalau kita memahami apa yang dikatakan istilah kuk, ya, kuk itu digunakan untuk di
lembu ya, di hewan lembu itu di atasnya, tetapi itu kuk itu di mengandaikan ada dua. Jadi ada dua apa itu lembu atau mungkin hewan, kadang juga digunakan untuk apa ya, sapi atau kuda. Jadi kuk itu yang digunakan di lehernya. Mengapa? Supaya itu berjalan seimbang. Jadi tidak yang satu berjalan lebih cepat lalu yang lainnya lambat. Tapi juga mereka berbagi beban. Ya, maka Yesus ketika mengatakan datanglah kepadaku dan saya akan memberikan kuk yang melegakan. Jadi bukan kuk yang tadi penuh dengan aturan-aturan dan kemudian itu mengabaikan cinta kasih. Maka kita membayangkan kalau kuk itu ya sebesar apapun, Yesus mengatakan datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mengapa? Karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Nah, tantangannya kadang dalam dunia zaman sekarang ini, kadang kita tidak menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada sebuah kisah inspiratif ya. Ada seorang anak muda yang hidupnya penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, yang ada hanyalah ratapan, hanya keluhan. Lalu dia berjalan di pantai. Ya, dia berjalan begitu jauh lalu kemudian dia melihat bekas jejak itu dan dia melihat hanya satu, karena Yesus mengatakan dia akan hadir. Maka dia kemudian mengeluh, ya, dia mengeluh mengatakan, Tuhan engkau berjanji akan selalu hadir bersama aku, tetapi ternyata engkau membiarkan saya dalam keadaan situasi yang begitu berat ini. Kemudian apa jawab Yesus? Hei anak muda, itu jejak kakiku, engkau kugendong. Nah, maka melalui kisah inspiratif ini mau mengajak kita berkaitan dengan kuk ya. Jadi kuk yang dipasang itu tidak kita berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Yesus yang bersama dengan kita. Maka yang menanggung bahkan beban berat kita itu bukan kekuatan diri sendiri, tetapi justru karena Yesus yang hadir bersama dengan kita, yang memberikan kita rahmat, kekuatan, dan kasih itu. Maka para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga umat keuskupan Banjarmasin yang saya kasih, kita diajak untuk datang kepada Yesus. Ya. Datang itu tidak mudah ya. Orang kalau mau datang kepada Yesus untuk membuka hati, itu kan kita kadang mengandaikan kalau kita mau membuka hati, kita mau berdamai dengan diri sendiri, dengan luka batin, ya. Dan ini membutuhkan sebuah keberanian. Maka di dalam teks yang lain tentang Marta dan Maria, ya, dikatakan bahwa Marta yang membuka pintu untuk Yesus bersama dengan para muridnya yang datang bertamu. Maka Marta memiliki hati yang sangat terbuka, mau dibimbing dan seterusnya. Di dalam teks itu kemudian Yesus menegur Marta yang terlalu khawatir, yang sibuk. Mengapa? Karena motivasinya yang awalnya itu untuk melayani Yesus, menyambut Yesus, dialihkan dengan kekhawatiran, dengan kesibukannya dan juga ingin diperhatikan dan seterusnya. Maka kalau Yesus mengatakan datanglah kepadaku, ya kita diajak bahwa kita punya kelemahan, punya kekhawatiran, punya pergulatan masing-masing, iya. Tetapi ketika kita mau datang, itu berarti kita mempunyai niat untuk mau dibimbing, untuk mau dibina dan mau diarahkan sesuai dengan jalan yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Dan sekali lagi kita tidak perlu takut, datanglah bersama. Dan bersama dengan Tuhan, tadi dikatakan Yesus memberikan gambaran seperti Bapa dengan anak, seperti Yesus dengan Bapanya. Yesus sebagai anak dan kemudian dengan Bapanya, itu relasi yang dikatakan tidak dapat dipisahkan. Dan karena itulah juga yang membuat tugas karya Yesus itu bisa berjalan dengan baik dan bahkan menjadi berkat untuk dunia. Maka para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dan umat yang saya kasihi, ya, kalau temanya tadi
belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Hati yang seperti apa yang mau kita pelajari? Ya, hati yang mau mengampuni, hati yang penuh belas kasih, hati yang murah hati, hati yang setia. Ya, karena kalau kita berbicara dengan hati, itu ada begitu banyak juga hati yang akhirnya menjadi tantangan tersendiri, ya, untuk mencapai belajar dari hati Yesus. Misalkan hati yang sombong, ya, maka tadi itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka jatuh pada hati yang sombong, khususnya secara rohani. Mereka merasa bahwa ya kami tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan bahkan kalau kita jatuh pada hati yang sombong ini, akhirnya kadang kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Karena motivasi tujuannya itu pertama-tama hanya untuk diri sendiri. Lalu ada juga hati yang mendua, ya, hati yang mendua, hati yang tidak setia. Karena memang kesetiaan itu mahal, kesetiaan itu berat, tetapi itulah yang mendatangkan keselamatan, ya. Maka kalau hati yang sudah mulai mendua, ya, itu bagaimana kita mau beri jalan. Maka di dalam kisah yang lain, ya, ketika berkaitan dengan Mammon, Mammon itu cinta akan Tuhan yang cinta akan uang yang nomor satu. Maka Yesus mengatakan, bagaimana engkau setia kepada Mammon sekaligus mau setia kepada Allah? Karena seperti kita berjalan, apa ya, kangkang itu melelahkan, capek. Maka kita harus setia kepada Allah. Maka berkaitan dengan hati yang ia mendua, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita supaya diajak untuk setia. Ada juga hati yang apa ya, hati yang keras, yang kalaupun kita memberitahu apapun itu rasanya sudah tidak ada yang masuk, ya. Hati yang keras dikatakan seperti batu. Apapun masalahnya, merasa diri. Jadi semua ini sebenarnya saling berkaitan. Maka sekali lagi Yesus mengajak kita untuk datang. Dan tantangan-tantangan itu yang selalu dihadapi dalam kehidupan zaman sekarang ini, ya. Saya berkarya di Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin, itu pembinaan calon-calon imam, ya. Karena kegiatan hariannya mulai dari bangun pagi jam 5, lalu kemudian mandi, siap-siap, perayaan Ekaristi, doa ke sekolah, lalu sore ada kegiatan belajar, malam ada doa bersama. Kegiatannya secara garis besar itu mirip, ya, sehingga kemudian para seminaris itu berhadapan juga dengan apa ya, hati yang bosan, mulai bosan, ya. Tetapi sekali lagi diajak supaya masuk di dalam refleksi bahwa Tuhan hadir bersama. Maka tidak perlu kita ragu, ya, berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Percayalah, Tuhan sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Tetapi kadang kecenderungan manusia yang masih tadi hati yang sombong, hati yang ego, mencari dulu yang lain, lalu kemudian mencari kerajaan Allah. Jadi ini tidak dibalik. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk datang kepada Yesus, ya. Kita datang dengan segala kelemahan kita, segala pergulatan kita, dan kita mau supaya kita dibentuk oleh Yesus sendiri. Yesus selalu mengingatkan kita bahwa Ia sangat mengasihi kita, memberikan kita karunia-karunia yang kita butuhkan, ya. Jadi kita memiliki kemampuan itu, ya, memiliki kuasa yang diberikan oleh Yesus untuk berproses dan bahkan untuk mengalahkan segala macam cobaan. Maka mari kita datang kepada Yesus, ya. Kita memasang kuk bersama dengan Yesus supaya kita bukan hanya dituntun, diarahkan, tetapi juga itulah yang menjadi karya keselamatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita memiliki hati yang mau mengampuni, ya.
mengampuni ini bukan hal yang mudah, tetapi bersama dengan Yesus itu bukan hal yang mustahil. Mengapa? Karena hidup kita yang juga begitu rapuh penuh dengan dosa, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga membalas kebaikan Tuhan itu dengan cara mengampuni orang-orang yang kita mungkin juga jengkel ya, atau kita tidak sukai. Jadi tujuannya bukan supaya pertama-tama mereka mau berubah, mau mengasihi kita, tetapi semata-mata kita lakukan itu hanya demi membalas kebaikan Tuhan. Supaya apakah mereka mau berubah atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang paling penting, kita telah memberikan hati kita yang mau mengasihi dan melakukan itu sebagai ungkapan atas kebaikan Tuhan. Para pemirsa RRI Pro Banjarmasin dan Umat Keuskupan Banjarmasin, kita akan menutup acara ini dengan doa penutup. Maka semoga kita memiliki hati yang mau mengasihi, mau mengampuni, dan setia. Kita tutup dengan doa sekaligus berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini kami boleh merenungkan sabdamu. Engkau mengajak kami supaya kami memiliki hati yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, yang mau berbagi, mau bersyukur, yang setia, dan terlebih khusus hati yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan namamu. Berikanlah rahmat-rahmat yang kami butuhkan dalam karya pelayanan kami sehari-hari, agar semuanya itu kami boleh imbangi dengan hati yang mau mengasihi, agar orang-orang yang kami jumpai juga dapat mengalami kasih-Mu itu, dan akhirnya juga boleh mempersembahkan hati mereka hanya kepada-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang yang kami jumpai, dan juga rencana-rencana kami indah ke depan. Semoga Engkau menyertainya sehingga kasih-Mu semakin diwartakan di dunia ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, memberkati keluarga, dan semua harapan-harapan rencana indah kita ke depan. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat.

kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita ikuti bersama-sama drama radio dengan judul Senyumin Aja bersama rekan-rekan dari RRI Banjarmasin. Selamat mendengarkan.

0: Sini bentar dong.
1: Apaan sih, Mi? Teriak-teriak mirip orang jual obralan aja. Baru juga mau duduk santai, udah dipanggil.
0: Aku lihat kamu tadi di warung, senyum-senyum sendiri lagi. Naksir siapa? Hayo.
1: Astaga, Mir, itu bukan naksir kali.
0: Terus? Masa orang pedagang warungnya salting sampai bingung?
1: Ya, aku cuma ingat kata motivator di YouTube. Kalau lagi susah, senyumin aja. Jadi, aku latihan.

0: Nah, ini nih, ini yang lagi dibicarain orang sekampung.
1: Loh, maksudnya apa Pak RT?
0: Itu si Junet, tiap lewat rumah orang, senyum-senyum sendiri. Warga kampung jadi takut, dikira si Junet gila.
2: Pak RT, saya kan cuma pengen nyebarin aura positif kepada sesama.
0: Hah? Aura positif sih bagus, Jun. Tapi jangan pas orang lagi parkir motor, terus kamu senyum-senyum, disangka mau nyolong.
3: Benar-benar, aku kemarin lagi jemur baju, si Junet senyum-senyum. Sampai aku lihat ke belakang, takut ada orang yang mau jahilin, kagetin atau apa gitu.
2: Ya Allah, iya, itu cuma senyum, gak pakai jahil, Bu.
1: Jun, senyum itu bagus, tapi kalau timingnya pas.
0: Betul, misal pas ada orang bersih-bersih halaman, terus kamu senyum sambil bilang, pagi Bu. Nah itu baru keren, Jun.

0: aneh senyum yang wajar aja deh. Tapi tetap harus banyak senyum, biar hidup gak tegang.
1: Setuju Jun, hidup udah sulit. Kalau kita cemberut terus, bisa makin berat.

0: Resmi, versi aman gak pakai horor.
1: Nah, itu bagus Jun. Daripada ngegosip, mending kita nyebar senyum saja, ya kan?
2: Setuju Pak Rete. Tapi kalau ada yang senyum sama saya, mending saya senyumin balik. Kali aja jodoh.
3: Udah ya?

Kadang senyum sederhana bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi ingat, waktu dan tempat tetap penting. Jadi, kalau ada masalah, senyumin aja, tapi dengan cara yang tepat. Drama radio Senyumin Aja. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita. Junet diperankan Azhar Saukani. Mira diperankan Rahma Hudayanti. Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi. Bu Ijah diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase M. Azhar. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111410.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim juga kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: KB ini berdiri dari 2017. Bro.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
7: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
9: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Malam dalam program Ngobras, ngobrol bersama komunitas, kali ini bersama kawan-kawan dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait ayah hebat. Wah, ayah hebat, ayah inspiratif, di mana keberadaan yang bermakna bagi anak ya. Karena saya bilangnya bukan akhir-akhir ini, tapi sudah hampir puluhan tahun yang lalu ada pernah kalimat yang mengatakan jangan sampai anak kehilangan ayahnya. Saya pikir ayahnya mati. Waktu itu saya pikir ayahnya meninggal. Ternyata ayahnya sibuk bekerja. Tapi di sisi lain, dari sisi ayah itu juga ada alasannya. Saya juga mengikuti di media sosial, di Instagram, itu namanya bapak-bapak.id, bapak-bapak.id kalau nggak salah. Di situ ternyata ada curhatan banyak bapak-bapak, ya bapak-bapak komplek, ya pokoknya keluhan bapak-bapak terkait tentang bukannya ingin menghilang dari anaknya, tapi ada satu hal. Nah, ini yang akan kita bahas pendengar bersama-sama, terkait ayah inspiratif, kehadiran yang bermakna bagi anak. Kira-kira maknanya boleh sebentar atau boleh lama atau seperti apa? Dan sudah hadir di studio kita bersama dengan Mbak Anisya Putri Ningsih, SPSI Psikolog. Assalamualaikum ya. Mbak Anisa.
1: Waalaikumsalam Mas Adit.
0: Siap, ya. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali Mbak ketemu ya?
1: Betul, baru pertama
0: ya,
1: kali.
0: Soalnya kemarin tuh pernah juga cuma dari Banjarbaru, Mbak siapa ya?
1: Oh, mungkin Mbak Eva kayaknya sebelumnya.
0: Kayaknya ya, sebelumnya ya. Nah, itu dia. Saya pikir sama ya Mbak Eva ya? Oh, ternyata bukan. Oke, nah bersama Mbak Anisya Putri Ningsih, dipanggil Mbak Anis ya?
1: Boleh.
0: Atau Nisya?
1: Atau kalau Caca sih biasanya.
0: Caca ya?
1: Betul.
0: Oke, biasanya kalau aku punya teman Anisya dipanggilnya Nisya.
1: Nisya, Caca, Ica biasanya banyak juga nama-namanya.
0: Iya sih. Pokoknya kalau Anisya tuh banyak namanya, betul, panggilannya. Oke, bersama Mbak Caca kita akan membahas hal ini ya. Nah, prolognya tadi sama ya. Kayak di depan tadi. Jangan sampai kamu kehilangan anakmu,
1: yep.
0: Atau jangan sampai anakmu kehilangan ayahnya.
1: Yeah.
0: Nah itu gimana sih kalau kita perspektifkan dengan topik kita hari ini, ayah inspiratif, kehadiran yang bermakna bagi anak.
1: Betul, betul, betul. Oke, nah sebenarnya tadi yang sempat dibahas sama Mas Adit ya, itu sebenarnya dilema-dilema dari ayah-ayah yang dirasakan saat ini ya. Karena mereka punya peran juga untuk bekerja, mencari nafkah, di mana biasanya waktu mereka itu sudah habis untuk bertanggung jawab untuk keluarganya, mencari nafkah gitu. Jadi gimana sih caranya kok aku tetap harus hadir untuk anakku sedangkan waktuku aja udah habis untuk bekerja seharian gitu. Nah kadang itu dilema ayah seperti itu ya. Nah jadi sebenarnya peran ayah sendiri itu selain mencari nafkah itu juga harus turut hadir saat tumbuh kembang anak gitu. Kenapa? Karena peran ayah sendiri itu sama pentingnya dengan peran ibu. Jadi di sini tidak saling menggantikan tapi saling mempengaruhi satu sama lain, karena tidak hanya peran ibu saja yang berkontribusi terhadap proses perkembangan anak, tapi juga ayah. Kenapa disebut peran penting? Karena dalam sudut pandang psikologi sendiri, ketika ayah itu hadir dalam tumbuh kembang anak, anak itu akan berkembang secara sosial emosinya. Jadi misalnya anak jadi lebih percaya diri, kemudian juga jadi berani untuk mencoba hal baru, termasuk juga lebih merasa aman secara emosinya juga gitu.
0: Jadi peran ayah memang sebegitunya ya.
1: Betul.
0: Tapi yang dilemanya ini Mbak tadi Mbak, yang terkadang antara suami istri masih ada apa ya, mungkin masih menang-menangan ego kali ya. Apalagi ada yang mengatakan seorang ayah itu seperti wifi. Kalau sinyal lagi kuat tuh gak ada yang nyari. Tapi kalau sinyalnya udah mulai hilang, nyari. Itu identik dengan ekonomi nih.
1: Ya.
0: Baru gajian, aman nih.
1: Baru gajian disambut gitu ya.
0: Iya, udah aman nih, semua wifi kuat nih. Tapi udah akhir-akhir bulan wifi mulai kendur nih. Dicariin. Nah itu gimana perspektifnya kayak gitu Mbak?
1: Sebenarnya kalau perspektif dari peran ayah dan peran ibu sendiri, jadi kan peran ayah dan peran ibu ini sama-sama penting ya. Sedangkan mungkin selama ini proses merawat anak, perkembangan anak itu kan pasti identiknya itu dengan peran ibu ya. Jadi kadang ayah itu yaudah fokus aja untuk mencari nafkah, bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya gitu ya. Padahal sebenarnya peran ayah dan ibu sama-sama penting. Jadi di sini terkadang mungkin ego dari salah satu pasangan ya, misalnya karena ayah merasa sudah memberikan nafkah untuk keluarga, kemudian ayah akhirnya berpikir, oh kayaknya aku tidak perlu untuk hadir menemani proses tumbuh kembang anak karena aku sudah memberikan materi gitu. Padahal sebenarnya materi aja mungkin bukan hal yang dibutuhkan anak satu-satunya gitu. Bisa jadi juga ternyata anak juga membutuhkan hal lain itu seperti kasih sayang dan perhatian gitu. Jadi dilemanya mungkin egonya karena tadi ya, karena merasa sudah memberikan nafkah, akhirnya merasa oh kayaknya untuk kasih sayang itu sudah cukup diberikan oleh peran ibu saja gitu. Padahal sebenarnya dari psikologi sendiri, ketika ayah itu hadir dalam proses tumbuh kembang anak, itu akhirnya hambatan-hambatan yang terjadi saat proses tumbuh kembang anak itu bisa kita minimalisir gitu. Karena tadi ya, ibu dan ayah itu sebenarnya harus saling berkompromi dalam memberikan kasih sayang, tidak hanya dari ibu saja gitu.
0: Oke. Nah tapi kalau kita lihat, biar kita menyamakan perspektif ya, para teman-teman orang tua muda atau calon orang tua, atau para yang baru menikah ya, saya ucapkan selamat menikah dulu. Otomatis ke depan punya anak, punya momongan, jadi harus ada kompromi. Biasanya sebelum sepakat kita akan punya anak, biasanya ada kesepakatan. Nah, kita samakan perspektif dulu nih buat teman-teman, khususnya buat pasangan muda. Sebenarnya seberapa penting peran keduanya, terutama yang kita bahas hari ini dari sosok ayah.
1: Betul,
0: ini
1: betul. Sebenarnya kalau peran penting ya, tadi kayak aku bilang, sebenarnya masing-masing ayah dan ibu ini kan punya kontribusi masing-masing ya dalam tumbuh kembang anak. Apalagi kan kalau misalnya seorang ayah ini kan, karena memang fokus utamanya adalah mencari nafkah, jadi terkadang tidak punya banyak waktu ya yang bisa diberikan gitu loh kepada anak gitu. Jadi sebenarnya kehadiran atau peran ayah dalam tumbuh kembang anak ini tidak memerlukan banyak waktu. Jadi kita bisa meluangkan sedikit waktu aja, misalnya 5 sampai 15 menit dalam sehari, karena terkadang yang diingat anak-anak itu bukan seberapa lama ayahnya pergi bekerja, tapi seberapa lama dalam satu hari itu, oh 5 menit nih ayahnya ngobrol sama aku di depan TV. Atau misal 5 menit nih makan sambil ngobrol bareng sama ayahnya gitu. Jadi kadang itu mungkin dilema-limanya ayah bekerja itu kayak gitu ya, karena mikir merasa kayaknya aku udah gak punya waktu yang banyak nih, akhirnya dilempahkan semuanya ke peran ibu dalam mengasuh anak. Jadi perspektifnya itu kita harus ubah sekarang, bahwa tumbuh kembang anak itu tuh adalah suatu proses yang memang harus ditemani kedua-duanya, baik itu peran ibu maupun peran ayah. Karena tadi dalam sudut pandang psikologi, peran ayah ini punya kontribusi yang dampak positif cukup bagus ya, kalau misalnya kita juga turut hadir dalam tumbuh kembang anak gitu.
0: Nah terus kalau kita kaitkan dengan topik kehadiran yang bermakna bagi anak, nah itu kehadiran yang seperti apa?
1: Nah itu juga. Nah kadang kan perspektif orang nih, hadir ini kan berarti aduh aku harus menemani anak 3 jam 4 jam dalam sehari gitu ya gitu. Jadi kadang aku gak bisa nih hadir untuk anak kalau misalnya selama itu, karena aku harus bekerja. Misalnya kadang kan ayah tuh ada juga yang sampai lembur ya, sampai malam gitu kerjanya, atau gak ya sip-sipan. Karena sebenarnya kehadiran bagi anak yang bermakna ini tidak harus dalam waktu yang banyak. Maka tadi aku bilang, kita bisa nih meluangkan waktu sedikit 5 sampai 15 menit. Gak usah misalnya di setiap siang, karena kan siang biasa kan pasti di kantor. Bisa nih sebelum tidur, misalnya 10 menit sebelum tidur, kita hadir ke anak. Misalnya anaknya itu masih usia kecil ya, itu biasanya bisa untuk dibacakan dongeng bersama. Nah jadi 10 menit sebelum tidur itu nanti, itu yang akan bermakna bagi anak. Jadi bukan ketika dia melihat ayahnya bekerja. Mungkin kalau misalnya masih anak kecil kan masih kurang paham ya, kayak oh ayahnya bekerja untuk kamu mencarikan uang. Sebenarnya kan yang dicari anak adalah, kok ayah gak nemenin aku main, kok ayah hari ini atau siang ini tuh gak ada ya pas aku lagi main boneka mereka atau apa sebagainya gitu. Jadi kehadiran yang bermakna bagi anak tuh kadang tidak perlu waktu yang panjang. Nah, jadi bisa di sela-sela waktu ayah ketika pulang kerja gitu.
0: Oke. Bisa dipahami, cuma terkadang bagi laki-laki ya.
1: Betul.
0: Saya posisinya sebagai laki-laki. Bukan membela, tapi bertanya. Mbak Aceh tadi menyampaikan kehadiran seorang ayah yang enggak mesti lama apa segala macam, tapi terkadang kehadiran yang bermakna bagi laki-laki itu harus konkret, Mbak. Ini biar jelas nih sama-sama. Saya yakin bapak-bapak di luar sana juga bingung. Ya kayak gimana sih? Bingung ngapain? Apakah hanya duduk bersama?
1: Ya.
0: Terus kalau disuruh ngajak ngobrol, mohon maaf ya, saya juga merasakan. Laki-laki tuh kalau diajak ngobrol, diajak cerita, cerita dong.
1: Bingung.
0: Gak ada cerita. Di kantor tadi ngapain? Ya kerja. Udah, jadi ya harus kayak gimana?
1: Oke. Okay. Nah, jadi ini mungkin jadi salah satu tantangan juga ya, okay, bagi ayah gitu ya. Karena memang hal-hal sederhana komunikasi itu mungkin kurang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki ya, tidak cuma untuk ayah, karena mungkin notabene-nya mungkin sejak kecil mereka tuh sering memendam perasaan ya. Kalau laki-laki ya biasanya jarang mengutarakan nih apa yang sedang dia rasakan saat ini, apa yang ada dalam pikiran saat ini gitu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu tantangan bagi ayah, gimana caranya dia bisa memulai obrolan-obrolan sederhana. Contohnya misalnya nih, tadi aku gak terbiasa nih untuk bercerita, apalagi untuk menanyakan orang lain ya, sedangkan aku aja cerita aja bingung kadang mulainya dari mana gitu. Nah, tapi ini kita bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang anak itu bisa mudah untuk menjawab. Contoh misalnya, tadi hari ini ada cerita seru apa nih?
0: Bentar-bentar, buat bapak-bapak dan laki-laki tolong dicatat ya.
1: Nah, betul banget ini.
0: Jadi ada checklist, jadi kita mau nanya apa nih, catat dulu nih. Oke.
1: Karena mungkin itu tantangan komunikasi, apalagi komunikasi terbuka ya, itu penting banget untuk keluarga. Sedangkan memang aku paham banget laki-laki itu biasanya memang dari ini ya, kita memproduksi kata aja kan, perempuan dengan laki-laki kan beda ya. Katanya perempuan itu kan 2500 kata per hari gitu, sedangkan laki-laki mungkin lebih sedikit gitu. Jadi mungkin itu adalah proses belajar juga bagi ayah dan juga laki-laki, gimana caranya kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kesannya itu tidak membosankan. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang kan mereka sudah paham dengan sosial media dan lain sebagainya kan. Jadi kadang ayah tuh bingung mau tanya apa ya, topik apa nih yang relate gitu. Jadi itu bisa jadi sumber belajar juga bagi ayah-ayah. Kan sekarang sosial media lebih mudah untuk dijangkau ya. Kita punya mungkin yang sekarang lagi hits di anak-anak tuh TikTok nih misalnya gitu ya. Jadi kita bisa cari tuh apa yang saat ini lagi ngetren di usia anakku. Ya, sehingga nanti kita punya topik nih untuk kita bicarakan kepada anak kita sebelum tidur misalnya, atau misalnya cuman lagi sambil makan dan lain sebagainya gitu sih.
0: Okay. Susah sih. Contoh gini ya, mungkin masyarakat atau bagi teman-teman pemirsa mendengar kalau kan Adit gampang ya penyiar ya. Okay, saya cuman sebagai penyiar di sini jago ngomong. Tapi kalau udah balik ke rumah boleh dibilang kayak orang introvert deh kayaknya.
1: Jadi nah,
0: beda gitu ya, betul. Kadang tuh ngobrol apa, karena entah kenapa ya, mungkin kebanyakan laki-laki mungkin sama gitu ya. Kemampuan mereka yang paling hebat itu adalah hanya mendengarkan.
1: Mendengarkan. Nah, ini juga sih sebenarnya. Terkadang perempuan itu ya, ketika bercerita ya, tidak hanya perempuan ya, mungkin anak-anak aja, ketika kita sebagai ayah itu hadir ya, misalnya pulang kerja nih, kadang kan aku paham juga laki-laki ini kadang mungkin ketika pulang kerja itu banyak hal yang harus dibuka di handphone ya, terutama ya di gadget gitu. Jadi ketika datang mungkin ajak ngobrol anak, atau malah lebih asik dengan handphonenya gitu. Jadi misalnya mau meluangkan waktu sebentar untuk anak, bisa nih kita misalnya fokus untuk berbicara kepada anak tapi tanpa menggunakan handphone. Jadi kita bisa fokus dulu menanyakan, atau kita hanya mendengarkan saja. Jadi tadi dengan pertanyaan yang sesederhana tadi, hari ini gimana di sekolah? Nah, jadi kan anak-anak bisa bercerita nih di sekolah dia gimana. Kita hanya fokus mendengarkan. Terkadang juga misalnya nih aku sebagai anak misalnya ingin bercerita sama orang tua. Kadang kita gak hanya butuh solusi, tapi kita cuma butuh didengarkan. Nah, itulah fungsi mendengarkan di sini ya. Karena ketika kita mendengarkan anak, kadang kan kita sebagai orang tua kan pasti pengennya terbaik untuk anak. Jadi mungkin terkadang ketika anak bercerita ada permasalahan, kita tuh terlalu keburu panik. Akhirnya kan merasa kayak, oh, nggak harusnya kayak gini nih. Nah, jadi akhirnya kan anak merasa, oh, aku kayak dihakimin nih. Padahal sebenarnya kan ketika anak bercerita, dia ada permasalahan, kita cukup untuk mendengarkan dulu aja. Kita validasi emosinya. Oh, aku paham kok, kamu sedih ya. Misalnya temenmu di sekolah nakal misalnya, atau temenmu di sekolah melakukan kecurangan apa, kayak gitu misalnya. Jadi kita dengarkan dulu, dan kita bantu anak untuk belajar bahwa kegagalan, permasalahan itu memang salah satu proses dalam hidup gitu.
0: Gak bisa. Biasanya kalau udah kayak gitu, pukul nak.
1: Apalagi seorang ayah ya, apalagi
0: ayah,
1: laki-laki ya.
0: Ayah, laki-laki kan biasanya. Kalau cewek juga, biasanya ayah tuh lebih berpikir, jadi perempuan nak jangan lemah dong. Balas nak. Gak bisa kalau itu semua adalah proses segala macam. Kalau nya nilai jatuh apa segala macam, tanyain ke gurunya bu salahnya di mana. Tantangin dong gurunya. Biar gurunya menjelaskan, jangan tau nyalahin aja. Nah, nggak bisa yang kayak Mbak Echa bilang tadi.
1: Nah itu sih sebenarnya itu salah satu tantangan juga, karena akhirnya kan ketika kita kayak gitu mungkin anak jadinya tuh banyak yang disembunyikan gitu kan. Jadinya contoh misalnya dia lagi berantem di sekolah. Nah karena kita kurang memvalidasi emosinya, jadi ketika nanti dia cerita dia merasa ah nanti aku kalau cerita sama ayahku sama ibuku nanti aku akan dimarahin.
0: Nggak dimarahin, nyuruh bales. Kita nggak pernah marahin. Paling nanya ya. Kalau nya nah kamu ngapain di sekolah tadi? Berantem. Pasti nanya gini, siapa yang menang?
1: Kamu menang.
0: Kamu berapa kali pukul balasnya?
1: Bener lagi.
0: Itu loh, kadang agak susah gitu. Jadi sebenarnya ayah tapi bagi laki-laki itu jadi itu sebuah inspiratif buat anak biar nggak lemah di kehidupan nanti ke depannya.
1: Tapi sebenarnya ngomong-ngomong lemah dan gak lemah itu mungkin juga jadi ini ya, kadang kan laki-laki itu harus selalu terlihat kuat ya. Makanya tadi itu mungkin jadinya kurang bisa membicarakan apa yang dirasakan saat ini gitu. Maka tadi sebenarnya obrolan-obrolan sederhana tadi itu bisa jadi pemantik sih untuk membingkai anak laki-laki bahwa tidak harus selalu kuat gitu. Kalau misalnya memang ada perasaan sedih itu tuh diterima aja emosinya dan sebagainya gitu.
0: Oke.
1: Kalau dari Mas Adit sendiri biasanya gimana nih kalau misalnya ada waktu luang ke anak, biasanya apa yang dilakukan?
0: Main sih.
1: Main ya.
0: Entah main apa aja pokoknya main lah.
1: Main bareng gitu ya.
0: Entah main bareng atau nonton bareng. Gitu. Tapi karena laki-laki kan biasanya ya kalau enggak anime, Kamen Rider yang ditonton semacam itulah pokoknya. Nah, tapi terkadang kan di sisi lain sebagai laki-laki tidak menutup ya bahwa kami juga punya kelemahan.
1: Iya, betul.
0: Nah, yang kadang yang menjadi kekhawatiran bagi seorang laki-laki terutama bagi seorang ayah, itu adalah bahwa anak adalah peniru yang ulung.
1: Betul sekali.
0: Nah, dan anak itu perlu khudwah atau contoh. Nah, terkadang kan misalnya kalau di agama ya, misalnya kita nyuruh anak ngaji. Ya, bapaknya aja jarang ngaji, gimana ceritanya mau ngaji? Nah, terus juga kalau mungkin secara psikologi baca bareng misalnya baca buku apa segala macam, bapaknya jarang baca buku. Karena anak pencontoh yang baik, kita kadang pulang kerja masih ada sempatnya buka-buka file-file kerjaan apa segala macam HP. Jadi anaknya ngeliatnya kan yang di situ tuh. Oh, HP ini berarti.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kadang ada ketakutan tersendiri di situ ya. Nah, akhirnya kita lebih banyak menyembunyikan diri. Jadi anak sampai rumah terabaikan lagi.
1: Ya, betul.
0: Gimana Bar? Gitu ya Bar? Anakmu gimana Bar? Nah kurang lebih kan sama tuh. Gimana Bar?
1: Ya itu sih sebenarnya, makanya tadi aku bilang ya, sebenarnya kita juga sebagai manusia normal kan pasti punya ego masing-masing ya. Makanya aku bilang tadi, ketika kita pulang kerja tuh pasti pengennya tuh me time kan, untuk diri kita sendiri. Kayak misalnya sesimpel buka HP atau mungkin cek kerjaan lagi untuk besok gitu. Makanya tadi aku bilang, sebenarnya untuk hadir kepada anak itu tidak harus dalam waktu yang banyak gitu. Jadi misalnya nih, datang jam 7 malam. Nah misalnya perlu cek kerjaan mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nanti misalnya anak jam tidur anak jam 9 malam. Nah bisa 10 menit sebelum jam tidurnya anak itu bisa hadir. Misalnya main, tadi ya misalnya kayak Mas Adit bilang, kalau misalnya laki-laki nih sulit untuk ngajak cerita, apalagi misalnya anaknya udah besar nih misalnya. Kan tiba-tiba aneh ya, kita gak pernah biasanya nanya-nanya, ah gimana tadi hari ini di sekolah, tiba-tiba nanya nih kan, jadinya kesannya aneh ya. Itu bisa mungkin kita perlahan dengan cara lain, tidak harus selalu melalui komunikasi. Misalnya tadi kayak bermain bareng, atau enggak misalnya melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang sederhana. Misalnya nih, kalau ayah kan biasanya suka untuk cuci mobil, cuci motor.
0: Gak suka juga.
1: Atau enggak misalnya beli kebutuhan sehari-hari,
0: jajan lah.
1: Nah itu bisa diajak anak. Jadi kadang gak harus selalu komunikasi sih, karena sebenarnya hal-hal simple kayak gitu tuh yang bermakna sih. Kalau dari Mas Adi sendiri, ingat gak dulu hal yang paling bermakna yang dilakukan sama ayah apa biasanya? Yang paling membekas nih sampai saat ini.
0: Apa ya? Gak tahu sih.
1: Mungkin kayak misalnya dijemput pulang sekolah, terus mampir jajan.
0: Itu dari SMP ke SMA selalu gitu kan, memang memang jauh kan jaraknya. Antar jemput tuh pasti. Kalau lagi SD kan karena deket jalan sendiri. Cuman yang bermakna zaman dulu apa ya? Kayaknya kita dari dulu kayak disuruh cepat ngerti, di muda kayak semacam dididik mandiri gitu. Nah, tapi terkadang pas sudah dewasa, ketakutan kita orang di situ. Anak mencontoh yang gak baiknya dari kita.
1: Iya, betul.
0: Itu ya, cari kan contohnya kayak nyuruh anak belajar, nyuruh anak baca, bisa nyuruh anak ngaji atau nyuruh anak sholat, sedangkan kadang kita masih lemah di sisi itu.
1: Ya.
0: Nah, itu jadi satu ketakutan juga kadang.
1: Nah, itu juga makanya tadi itu adalah tantangan bagi ayah ya sebenarnya ya. Gimana caranya kita bisa menjadi teladan yang baik, apalagi anak-anak ini kan dia observer banget ya. Jadi dia melihat, dia mendengar apa yang perilaku orang tuanya terjadi sehari-hari gitu. Makanya sebagai seorang ayah kita bisa memberikan contoh atau menjadi teladan yang baik bagi anak dengan bukan tidak show up ke depan anak. Tadi kan tadi Mas Adit malah bilangnya kan kita malah jadi menyembunyikan diri di depan anak gitu ya. Jadi lebih baiknya mungkin kita bisa sedikit menurunkan ego, atau mungkin kita belajar untuk gimana caranya kita memberikan contoh yang baik di depan anak. Misalnya kita mau anak suka belajar, kita mau anak tertarik dengan belajar, maka ketika anak belajar kita temani proses belajarnya. Nah, jadi kadang tuh kita nggak perlu ayah yang aku tuh nggak ngerti pelajaran ini, gimana caranya aku menemani dia belajar gitu. Kan sekarang kita tuh nggak harus selalu pintar dulu kok untuk menemani anak untuk belajar atau mengerjakan tugas gitu. Kita hadir aja di sampingnya nih misalnya kayak gitu. Yang penting anak tahu nih, oh kita ada nih di sini. Biar nanti ketika anak itu punya permasalahan atau lagi down, dia tahu orang pertama yang nanti akan hadir di dia itu adalah ayahnya gitu, bukan orang lain.
0: Okay. Jadi walaupun bahasanya kita sambil kerja tapi di samping anak.
1: Betul,
0: gitu
1: iya.
0: Ya. Okay. Nah, ini kan kalau zaman sekarang kan beda ya, zaman era 90-2000-an ya.
1: Betul.
0: Udah sekarang zamannya digital banget deh ya. Nah, terkadang bukan berarti, kadang kan ada statement yang mengatakan misalnya anak kalau terpapar gawai itu umur 5 tahun ke atas sekian. Tapi karena zamannya berubah, bahkan di sekolah juga udah menggunakan teknologi, ini agak apa ya? Apalagi generasi Z ya?
1: Iya, screen time ya.
0: Itu lebih ke sana. Nah, kadang akhirnya ego orang tua dan ego anak tuh kayak akhirnya masing-masing. Gitu.
1: Paham. Berarti gini ya, karena mungkin akhirnya menggunakan gadget masing-masing itu pertama mungkin karena memang tidak dibiasakan aktivitas-aktivitas sederhana tadi ya. Contoh misalnya, coba nih kita misalnya di rumah makan malam, kita harus makan malam sama-sama di meja makan.
0: Okay.
1: Tapi tanpa gadget misalnya.
0: Okay.
1: Nah, jadi nanti orang tuanya dulu mencontohkan. Mungkin pas awal terasa aneh, apalagi kalau misalnya itu belum pernah dilakukan sama sekali. Kadang kan ada juga keluarga yang malah dia ngambil makan masing-masing terus dibawa ke kamar. Ada kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin dicoba untuk membangun budaya baru di rumah. Nah, gitu. Dan itu memang menjadi tantangan baru juga bagi keluarga, apalagi yang belum pernah sama sekali kan. Itu. Jadi dicoba dulu nih untuk pelan-pelan, misalnya jangan makan di kamar, misalnya makannya di depan TV dulu bareng-bareng. Tapi gak usah pegang HP misalnya gitu. Jadi misalnya nggak bisa pegang HP, tapi kan anak-anak bingung nih kadang nggak pegang HP ngapain ya. Nah, itu jadi usaha orang tua nih untuk kita berikan pertanyaan-pertanyaan sederhana tadi. Atau enggak tadi misalnya orang tua di waktu luangnya coba dicari tahu apa sih yang lagi tren sekarang di anak-anak. Kadang kan anak-anak tuh bosen ngobrol sama orang tua karena memang topiknya tuh nggak relate sama dia sekarang.
0: Tapi kalau nyemua nanya mas ini lagi rame apa nih, Roblox misalnya. Nggak ngerti lagi Roblox apa.
1: Nah, itu dia. Jadi kadang kita kan sebagai anak, sebagai orang tua tuh kan sama-sama belajar ya gitu. Terkadang juga kita harus masuk dunia anak itu kan kita harus banyak tahu ya apa yang saat ini sedang disukai, terus apa yang saat ini itu sedang ngetren nih di anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk mau dekat sama anak, kita juga harus bisa berusaha gimana cara kita masuk ke dunia anak itu gitu.
0: Nanti ibunya ngamuk. Jadi misalnya kita seorang ayah mencoba masuk ke dunia anak, karena misalnya lagi rame Roblox nih, kita ikut main Roblox. Ntar mamanya bilangnya gini, HP terus.
1: Berarti
0: ada lagi nih tersisihkan nih, masalah lagi nih.
1: Kita kan bisa cari tren hal yang lebih positif ya. Kadang kan mungkin Roblox itu hitungannya bermain. Apalagi kan anak-anak ini kan itu identik banget dengan kata bermain ya. Apalagi kalau misalnya udah denger games main itu kan pasti wah matanya berbinar-binar gitu ya. Nah, itu makanya itu tantangan bagi orang tua juga gimana caranya kita cari aktivitas lain di luar hal yang mungkin terkesan kurang positif gitu. Contoh misalnya tadi kayak Roblox, Roblox itu mungkin screen time ya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mau mengurangi screen time anak, kita bisa coba arahkan untuk melakukan hal lain. Contoh misalnya kan sekarang itu tuh banyak ya di Shopee-Shopee juga kayak clay, terus Lego gitu. Nah kita bisa duduk bareng sama anak, ayo yuk misalnya kayak bantu ayah kita bikin Lego berdua gitu. Kan Lego itu kan selain bagus untuk motorik, itu juga bagus untuk melatih fokus anak gitu. Jadi kita bisa arahkan, karena kadang mungkin anak-anak itu lari ke gadget karena mereka tidak punya aktivitas yang bisa dilakukan di rumah gitu.
0: Masuk akal. Iya sih. Benar juga sih.
1: Betul. Kayak kita juga nih misalnya ya kita lagi nunggu atau kita lagi di ruangan sendiri. Misalnya enggak ada yang dikerjain, pasti pertama hal yang akan kita buka apa?
0: HP dong.
1: HP kan. Betul gitu.
0: Oke. Berarti saya punya saran nih buat bapak-bapak ya. Kalau nyawa biar anaknya enggak ke screen time terus atau ke HP terus, mendingan gini aja, inner child zaman dulu yang gak pernah kesampaian, sampaikan aja sekarang. Contoh, beli Gundam, sakit dulu dong.
1: Betul.
0: Terlalu susah Gundamnya, cari yang HG aja dulu, atau yang agak lebih ringan lagi, cari yang blokis Transformer kan bisa nyambung-nyambung dulu.
1: Betul.
0: Ya. Soalnya kalau nya pakai Lego, itu terlalu kecil bendanya, agak gedean dikit deh, blokis itu bisa. Ya beli aja satu box, lumayan 400.000 kok murah, dapat 9 kotak.
1: Bisa dipakai satu hari sekali ya.
0: Satu hari sekali gitu kan. Nanti kalau udah selesai satu kan, sisanya jam-jam berikutnya suruh dia pose-posein gimana gitu. Suruh hafal namanya. Nanti kalau udah tahu kan misalnya dapat blokis Ultraman misalnya kan. Nonton filmnya bareng. Bisa tuh. Inspiratif nih, bagi bapak inspiratif nih.
1: Iya betul. Harus banyak ya punya ide-ide.
0: Punya ide juga.
1: Ya.
0: Kalau Akbar gimana bisa bareng sama anak Akbar? Di rumah ngapain? Anaknya cowok-cewek sih, cewek ya? Cewek.
1: Cewek. Apalagi kalau cewek ya, biasanya kan nah makanya itu kadang tuh kita kurang
0: tahu. Nah, ini juga nih kadang nih. Yang jadi permasalahan nih. Kadang agak kurang cocok ya. Kalaunya perbedaan ya, kita punya anak cowok, anak cewek.
1: Iya.
0: Kita kalau nyekan anak cowok larinya seperti aku tadi ya. Larinya kayak inner child kita kayak bikin Gundam, blokis,
1: main bareng,
0: larinya gitu ya, ke Ultraman gitu ya. Beda sama yang punya anak cewek.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, itu terkadang mohon maaf ada sisi ketakutan sendiri, kira-kira bisa nyambung enggak sih?
1: Betul.
0: Ini contoh nih kayak teman kita di sebelah kan. Akbar anak cewek. Ini mukanya sangar nih.
1: Iya.
0: Kira-kira di rumah dia jadi imut banget enggak?
1: Harus belajar jadi imut biar bisa dekat sama anak ceweknya.
0: Oke, nah ini juga psikologis anak kan beda nih antara cowok dan cewek.
1: Betul,
0: nah
1: betul.
0: Ini juga kadang menjadi ketakutan, bahkan ada beberapa keluarga, teman juga sempat mengatakan mereka sempat mengatakan yang menganut free child. Bukan berarti nggak mampu, tapi secara finansial, bukan berarti gak mampu secara finansial, cuma tidak mampu secara emosional. Apalagi melihat lingkungannya, nanti dia berteman dengan siapa, kelakuan anak, apalagi kalau nya toddler yang udah mulai tantrum, apa segala macem, itu jadi kebingungan. Nah ini terkadang jadi permasalahan juga mbak.
1: Betul. Oke, tadi masalah anak perempuan dulu ya kita bahas ya. Anak perempuan dan anak laki-laki tentunya kan pasti beda dari segi hobi mungkin ya. Terus kemudian dari segi komunikasi juga pasti beda kan. Makanya tuh ketika kita memberikan pendekatan ke anak laki-laki dan anak perempuan pasti beda caranya dong. Kalau anak laki-laki itu mungkin bagi sosok ayah pasti lebih mudah karena mungkin banyak kesamaan hobi nih misalnya kan, bisa diajak main, bisa diajak misalnya main bola ya contoh ya, misal kayak explore alam dan sebagainya gitu. Nah sekarang kalau anak cewek mungkin bagi ayah tuh agak lebih susah karena aku bingung nih cara aku masuk ke dunianya seperti apa gitu. Nah kadang kita nggak tahu cara masuk ke dunia seperti apa tuh karena mungkin nih bisa jadi kita tidak tahu apa yang anak kita suka. Kadang nih misalnya kita misalnya dalam 7 hari aja deh, itu kan misalnya kita kerja Senin sampai Sabtu, sampai rumah biasanya anak itu udah dalam keadaan bersih, sudah siap-siap tidur dan lain sebagainya, atau mungkin tinggal makan dan lain sebagainya. Itu kan seharian kita nggak tahu ya dia ngapain. Nah, kadang kalau misalnya ayah masih kurang tahu nih, biasanya aktivitas anak sehari-hari itu ngapain, bisa tanya ke ibu. Atau misalnya sudah cukup dekat dengan anak, bisa ditanyakan langsung ke anak. Misalnya contoh sesimpel kayak, kamu tuh suka makan apa sih sebenarnya? Terus misalnya kayak, misalnya nih kamu paling suka ngapain? Biasa kan kalau anak perempuan tuh suka mewarna, ada yang suka bikin kerajinan-kerajinan gitu. Jadi dari hal-hal itu dulu, ketika kita udah tahu nih apa yang anak perempuan itu suka, dunianya itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, baru kita bisa lebih mudah untuk masuk ke dunianya. Jadi kita gak harus kayak misalnya, wah anak aku suka main Barbie, berarti kita harus main Barbie juga nih bareng sama anak aku gitu.
0: Ajarin ganti aja main Ultraman gitu.
1: Kesana kan, aduh aku kok kayak nggak gentle banget main Barbie gitu ya, sebagai seorang ayah gitu. Padahal tadi aku bilang kayak sesimpel, sesederhana, misalnya kayak sebelum tidur nih kita ajak ngobrol atau enggak, ya udah kita misalnya kayak main. Kadang kan kalau misalnya anak kecil tuh masih lebih mudah ya kita ajak berinteraksinya ya. Kalau anak kecil kan misalnya kita bisa main peran-peranan. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah anak dewasa, kita bisa diskusi ringan aja sih. Misalnya contoh kayak, apa sih sebenarnya kayak kamu tuh bersyukur gak sih misalnya lahir jadi anak ayah gitu misalnya. Terus nanti bisa diperpanjang lagi, apa yang bikin kamu bangga sama ayah sih gitu. Atau gak kayak jadi seri-seri diskusi hangatnya kayak, kamu sebenarnya pengen ayah tuh seperti apa sih gitu. Karena terkadang tuh ya kita memberikan sesuatu hal itu 100%, tapi 100%-nya di A. Padahal sebenarnya anak inginkan itu B. Nah, jadi itu kadang miss-nya di sana. Sedangkan anak perempuan kan biasanya mereka lebih terbuka dengan anak laki-laki. Jadi kuncinya kalau anak perempuan ngobrol. Dan di ayah itu adalah belajar gimana caranya ngobrol tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana dulu. Nanti perlu diimprovisasi di tiap jawaban-jawaban dari anaknya.
0: Berat sih.
1: Iya, betul. Bagi laki-laki komunikasi itu pasti suatu hal yang menjadi tantangan tersendiri ya. Berat. Bagi ayah. Betul.
0: Cuman terkadang kan Mbak Echa kan bilangnya gini, menunjukkan kasih sayang gitu ya, kan, betul, segala macam. Cuman terkadang di otak laki-laki, bagi anak-anak dan keluarganya, kasih sayang adalah memenuhi segala kebutuhannya.
1: Ya, betul,
0: tiba-tiba betul. Datang udah kita bawa cemilan nih misalnya, atau buat anak bawa apa sih, cake.
1: Betul.
0: Tapi mengungkapkan kata ayah sayang, ya, kamu. Sayang kamu, ayah sayang ini, terus peluk dan cium segala macam itu agak susah kadang.
1: Susah dilakukan ya.
0: Nah, itu gimana dong?
1: Nah, sebenarnya juga kayak memenuhi kebutuhan ya, tadi kayak makanan, terus tiba-tiba bawa snack dan lain sebagainya, itu juga salah satu peran ayah sebenarnya ya gitu. Cuman terkadang bahasa cinta ayah ini tuh kurang sampai ke anak gitu. Karena kan padahal ayah ngerasa, aku tuh udah cari uang, aku sudah membelikan makanan, itu adalah bentuk cintaku loh untuk kamu gitu loh. Cuman karena tidak pernah dikomunikasikan, anak tuh akhirnya tidak paham. Yang anak tahu terkadang adalah ayah itu tidak hadir. Padahal di balik itu misalnya ayah itu hadir tapi dalam bentuk materi gitu. Sedangkan yang anak butuhkan terkadang tidak hanya materi, tapi juga dari emosi, terus kebutuhan kasih sayang. Terus tadi sesimpel yang kayak Mas Adit bilang tadi ya, datang tiba-tiba bawa cake. Itu sebenarnya sudah cukup bermakna bagi anak. Cuman pernah enggak duduk bareng makan cake-nya berdua sambil ngobrol.
0: Okay, itu sih yang ketinggalan.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu sih yang ketinggalan ya. Ya, itu yang ketinggalan. Bawa cake, bawa permen, yeah, bawa es krim.
1: Terang bulan, biasanya martabak.
0: Nah, terus itu duduk, makan bareng walaupun gak ngobrol, temenin dulu. Dia udah kenyang, ngantuk, yaudah bye.
1: Ya mungkin awal-awal prosesnya di situ aja dulu tahapnya.
0: Okay. Okay sih. Jadi ya tadi sekedar duduk nemenin, ya sambil makan gitu ya. Itu juga salah satu bentuk kehadiran ya, berarti ya.
1: Karena mungkin yang anak tahu bukan harga cake-nya ya, tapi momen makan cake-nya itu bareng siapa.
0: Okay. Banyak belajar ya buat calon ayah semuanya.
1: Iya benar.
0: Atau harus ayah-ayah sekarang yang mungkin merasa kira-kira kehadiran Anda sebagai seorang ayah sudah memenuhikah kebutuhan dari anak Anda.
1: Apalagi kan kita tahu sebenarnya tanggung jawab ayah ini besar ya. Dan aku juga tahu sebagai ayah itu tidak ringan gitu kan. Banyak peran dan tanggung jawab yang harus mereka harus jadi teladan, mereka harus mencari nafkah, mereka harus bertanggung jawab memberikan apa ya, kehidupan yang nyaman untuk keluarga. Tapi kalau di satu sisi, makanya tadi dilemanya tuh, aku tuh di satu sisi pengen nih hadir untuk anak. Tapi satu sisi lain, aku juga harus bekerja nih misalnya gitu. Nah itu kadang yang menurut aku tuh hebatnya seorang ayah tuh dimana kadang dia mengesampingkan perasaannya dengan tetap harus bekerja, padahal lelah dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap harus juga nih tumbuh bareng ketika anak lagi proses perkembangan gitu. Maka tadi aku bilang sebenarnya tidak harus membutuhkan waktu yang banyak, tapi hanya cukup hadir aja lah 10-15 menit, tapi berkualitas gitu waktunya dan dapat dilakukan secara konsisten. Jadi tidak harus kayak aduh dalam sehari misalnya aku pulang jam 7, masa aku dari jam 7 sampai jam 10 malam aku harus nemenin anak, terus waktu aku me time kapan, waktu aku istirahat kapan gitu. Padahal anak tuh sebenarnya 15 menit aja itu yang penting
0: bermakna tadi ya. Gak bisa 15 menit,
1: 10 menit.
0: Enggak bisa. Anak tuh maunya lama.
1: Karena mungkin jarang dilakukan.
0: Gitu. Jadi kadang susahnya kadang di situ, Mbak. Mbak Ece bilangnya 10 menit, 15 menit gitu ya. Udah lama-lama setengah jam deh ya. Tapi saya anak enggak mau.
1: Anaknya enggak mau ngerti kalau misalnya
0: harus lama pokoknya. Nah, itu kadang sebagai seorang ayah kadang agak gimana juga walaupun ya. Kadang kalau pulang kerja apa segala macam itu lelah pusing ketemu anak gitu ya, dia happy, papa datang, ya datang, itu agak seneng gitu ya. Cuma senangnya tuh, mohon maaf ya, aku bongkar sedikit buat bapak-bapak semuanya. Itu paling bertahan paling kan seperti Mbak Ece bilang tadi, paling kan 10-15 menit senangnya. Abis itu udah 15 menit kelar, itu bapak-bapak pasti pengen punya me time juga.
1: Iya betul.
0: Tapi si anak gak mau, kurang. Nah ini kadang dilema banget buat laki-laki nih, susah juga, Mbak.
1: Sudah pernah.
0: Wah, aku jadi curhat.
1: Pengalaman
0: jadi,
1: pribadi.
0: Jadi ya, konsultasi bener. Nih ceritanya. Nah itu.
1: Tapi itu pasti banyak dirasakan juga oleh ayah. Tadi aku bilang kan sebenarnya ayah ini tuh sebenarnya apalagi kan zaman sekarang kan kita banyak tuntutan juga ya. Aktualisasi diri misalnya kayak ayah juga pengen me time nih nonton podcast misalnya. Atau enggak misalnya sesimpel main padel malam-malam gitu ya. Nah makanya tadi aku bilang sebelum main padel misalnya nih kita bisa ketemu anak dulu 15 menit. Tapi kita benar-benar harus fokus. Jadi jangan sambil, kadang kan ada nih misalnya kita nanya gimana hari ini? Tapi kita kayak sambil kayak gini, hari ini gimana di sekolah? Oh iya iya iya. Nah ini, akhirnya kan anak itu ngerasa, oh ayah ini niat gak sih nanya akunya gitu kan sebenarnya gitu. Dan mungkin juga kenapa anak membutuhkan waktu yang agak banyak di tiap harinya, karena mungkin anak merasa, kok aku gak punya ya waktu bersama ayah gitu. Mungkin bisa diluangkan misalnya di Sabtu atau Minggu khusus. Karena kan apalagi ada beberapa film tuh yang Sabtu bersama ayah. Jadi itu akan menjadi core memory sendiri bagi anak gitu. Misalnya Sabtu nih di siang hari, ayo yuk kita jajan ke Alfamart gitu. Satu jam keliling kota gitu. Jadi nanti anak itu akan menunggu-nunggu waktu tersebut gitu. Dan malam nanti anak dikasih pengertian kalau ayah pulang kerja.
0: Oke, okay, berarti harus benar-benar ngatur jadwal.
1: Betul,
0: dan komitmen waktunya. Tadi ya. Jadi istilahnya kalau mau mindful nanti di hari libur misalnya satu ya, minggu betul. Gitu ya. Hari-hari lain ya temenin anak sebentar atau segala macam berbalik lagi.
1: Yes, karena yang diingat anak tuh mungkin bukan berapa jamnya sih terkadang, tapi seberapa berkualitasnya pertemuan itu gitu. Maka tadi misalnya datang bawa cake gitu, pas datang ya udah ditaruh. Ayahnya main HP di depan anaknya gitu, contoh misalnya ya gitu. Gimana kalau misalnya ini anak ayah datang bawa cake, ayo kita makan bareng di depan TV misalnya gitu berdua sebentar sampai cake-nya habis kan biasanya jangan juga beli yang whole cake ya, kayak kalau whole cake nunggu habisnya kan kayaknya 2 jam 3 jam gitu. Nggak, ya
0: biar cepat kenyang aja dia
1: gitu. Jadi cepat tidur gitu ya.
0: strategi sih
1: cukup strategis.
0: Oke, okay, berarti cari yang seberapa berkualitas bukan seberapa
1: betul,
0: lamanya.
1: Betul, dan konsistensinya juga sih. Jadi anak tuh tahu, oh ayahku tuh punya waktu di malam hari tuh sekitar 15 menit gitu. Berarti besok nanti ada lagi nih 15 menit lagi. Tapi kalau misalnya kita kan misal malam ini datang masuk kamar langsung enggak ada pegang anak, besok baru ketemu anak. Itu kan akhirnya anak tuh bingung ya. Ini aku bisa ketemu ayahnya hari apa sih? Nah, tapi kalau misalnya kita
0: nah, misalnya kayak saya nih sip-sipan nih kerjanya. Enggak jelas nih. Gak ada satu minggu kita.
1: Gak ada satu minggu
0: tanggal
1: ya.
0: Tanggal merah juga kadang masuk nih.
1: Berarti bikinlah hari libur ayah.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi gak usah pakai hari.
0: Oh oke. Okay.
1: Hari libur bersama ayah.
0: Iya boleh jadi. Oke. Okay. Berlahan ya. Kita gak bisa langsung mendengar pemirsa ya.
1: Betul sekali.
0: Mulai memperbaiki diri. Intinya kalau aku ingat kata-kata zaman dulu tadi. jangan sampai anakmu kehilangan sosok ayahnya.
1: Iya betul.
0: Nanti dikira kamu mati udah.
1: Karena kadang mungkin ada raganya katanya ya, tapi kok aku ngerasa nggak ada ayahnya.
0: Jangan sampai dikira kamu hanya mesin ATM. Kalau habis uang jajan baru datang, ayah uang habis.
1: Ya. Isi chat cuman ini ya, ayah transfer, ayah transfer.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, memang sih sebelum benar-benar menjadi orang tua, ada kalanya Anda pikirkan baik-baik seberapa kuat mental Anda, seberapa siap emosi Anda, mental Anda untuk menjadi orang tua. Ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, ada yang masih enggak siap mental dan emosinya untuk menjadi orang tua, karena takut anaknya nanti terpengaruh apa segala macam. Nah, terutama nih bagi pasangan muda nih. Jadi gimana nih, Mbak?
1: Nah, sebenarnya balik lagi siap dan tidak siap tuh sebenarnya selama kita punya anak itu selama itu juga proses belajar itu terus berlanjut. Karena gini, anak juga baru pertama kali jadi anak, orang tua juga baru pertama kali jadi orang tua.
0: Iya benar.
1: Iya lagi kan?
0: Iya lagi. Benar lagi.
1: Aku juga baru pengalaman pertama loh jadi anak misalnya gitu.
0: Iya benar juga.
1: Iya, ayah juga akhirnya ini. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah gitu. Nah, jadi selama hal itu masih berlanjut ya, proses belajar itu tetap harus berjalan gitu. Apalagi untuk pasangan muda, kayaknya kalau aku pikir Gen Z sekarang lebih melek ya masalah edukasi gitu. Apalagi kan sekarang sosial media itu sudah mudah diakses. Kayak contoh yang kita lakukan hari ini itu kan salah satu bentuk mengedukasi dan juga menjadi bekal untuk pasangan-pasangan yang mau menikah gitu kan gitu. Gimana sih caranya sebelum kita menjadi ayah, apa sih yang harus kita lakukan misalnya? Misalnya nih, aku sebagai ayah gak tahu caranya berkomunikasi seperti apa, belajar. Gimana sih caranya komunikasi asertif, komunikasi terbuka kepada anak gitu. Karena gini, kadang aku paham juga sih, kadang ayah itu kan tidak banyak tahu mengenai pola asuh yang baik itu seperti apa gitu. Karena kurangnya mungkin edukasi juga yang didapat dari orang tua sebelumnya atau mungkin dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi sangat bagus banget kalau misalnya ayah-ayah yang zaman sekarang itu merasa kurang bekal untuk anak, akhirnya mereka belajar edukasi, belajar gimana sih caranya aku sebagai ayah yang baik selain hadir secara materi, hadir juga secara emosional ke anak gitu.
0: Oke. Bagi pasangan muda, belajar lagi ya. Belajar banyak-banyak. Jangan takut kata-kata tetangga. Kok masih belum?
1: Yes, betul.
0: Bilang aja, masih belajar, Bu.
1: Iya, gitu. Yeah. Sebenarnya iya tuh si Gen Z tuh takutnya punya anak tuh kayak tadi ya. Karena mungkin sudah banyak berseliweran di sosial media ya. Kayak fatherless, terus kemudian juga anak melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Ternyata karena sosok ayah yang kurang hadir, akhirnya kan itu bikin kita jadi takut ya. Tapi takut itu tuh kita bisa antisipasinya dengan cara yang baik. Kalau kita cemas, kalau kita takut tentang masa depan, kita belajar. Kita pelajari dulu. Jadi ketika permasalahan itu nanti datang, kita sudah tahu, kita udah punya bekal lah bahasanya untuk di jalan sama proses belajar itu.
0: Oke. Tapi saya yakin pasangan muda pasti masih banyak takutnya. Takutnya nanti emosi saya gak stabil. Takutnya tiba-tiba saya bisa marah. Anak yang jadi korban tiba-tiba gak sengaja ngebentak. Walaupun sebenarnya gak sengaja kan, perkembangan otak anak jadi berubah. Ayah saya kok biasanya baik, senang, happy. Kok tiba-tiba dalam 2-3 hari ini kok tiba-tiba ngebentak-bentak ya. Nah, ini kadang yang masih menjadi ketakutan juga sih.
1: Inkonsistensi tadi ya. Kayak tadi aku bilang kayak sebenarnya sulit sih. Tidak cuman ayah aja ya sebenarnya ya. Tidak cuman ayah. Kita aja pribadi ya, misalnya sebelum menikah pun konsisten dalam hal apapun tuh susah. Dari zaman sekolah deh misalnya, konsisten nih untuk misalnya selalu suka belajar. Sebenarnya susah ya gitu loh. Segala hal yang konsisten itu pasti susah. Cuman kalau misalnya kita mau berusaha untuk melakukannya setiap hari, sama seperti contoh aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, mandi. Biasanya kan itu mandi itu konsisten untuk dilakukan ya. Karena kita sudah terbiasa melakukan setiap hari. Kita belum bisa konsisten itu karena kita belum

0: baru berpengalaman pertama juga sebagai anak, kita juga baru pengalaman pertama sebagai orang tua, di mana proses belajar itu harus dilakukan bersama-sama. Kemudian juga kenapa hal tersebut penting kita lakukan, kita berperan dan hadir untuk anak, karena ketika kita kurang hadir untuk anak, takutnya nanti anak itu akan mencari dukungan atau support dari hal luar. Sedangkan hal luar itu adalah, lingkungan luar itu adalah lingkungan yang kita tidak selalu bisa kontrol gitu. Tapi kalau misalnya kita hadir untuk anak, anak jadi tahu, oh ketika kita butuh support kita larinya kemana, karena anak merasa aman di rumah, karena anak merasa tervalidasi emosinya gitu. Jadi sebagai pasangan-pasangan muda, baik itu yang sudah punya anak ataupun belum punya anak, ayo kita belajar, ayo kita sama-sama menurunkan ego, ayo kita sama-sama belajar gimana sih caranya kita bisa masuk ke dunia anak, gimana sih caranya kita bisa memberikan pemahaman ke anak bahwa apa yang kita lakukan ini, bahasa cinta ayah itu tuh bentuknya berbeda-beda. Ada bahasa cinta yang bisa dilakukan dengan cara mengantar anak, ada bahasa cinta yang dilakukan dengan sesimpel memberikan cake kemudian makan bareng, itu sudah termasuk bahasa cinta. Jadi kalau misalnya belum bisa mengungkapkan secara langsung aku sayang kamu gitu ya, kita bisa melakukan dengan hal sederhana tadi, hadir secara berkualitas kepada anak gitu.
1: Oke, terima kasih Mbak Ece, mudah-mudahan kesempatan yang seperti ini akan datang lagi sesering mungkin. Kita belajar parenting ini paling penting banget buat teman-teman, soalnya nih kita masih ngomongin terkait tentang ini ya tadi ya, jadi ayah inspiratif ya, kehadiran yang bermakna bagi anak. Nanti kita akan bahas terkait tentang gimana kalau toddler lagi tantrum, emosi ayah tuh kadang tuh susah dibendung.
0: Nah betul.
1: Tuh gimana nanti
0: mengelola emosi ya gitu ya. Menarik banget deh kayaknya, next kita harus bahas ini.
1: Kalau anaknya lagi jadi ulat misalnya, tiba-tiba ngamuknya kayak orang berenang gitu, harus gimana gitu. Apakah harus kita jerinting? Di lain kesempatan. Aditya pamit, terima kasih kalian Mbak Eca. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim gelar kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
7: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resilience.
9: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi bersama Dita yang menemani Anda di Melodi Memory untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026 ya. Oke, di Melodi Memory udah dua lagu membuka perjumpaan kita, pendengar ya. Tadi ada Bukit Berbunga dari Alex and Harlin, dan juga yang pertama tadi ada Usah Kau Harap dari The Mercies ya. Oke, silakan yang mau request lagu memorinya, sudah kita siapin nih. Ada Apa Salah dan Dosaku dari Bro Rima Rantika, Take On Me dari AHA, Yang Ku Nanti Inka Kristi, ada Marina El Sera, Hatiku Hatimu, The Fray, How to Save a Life, ada Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, ada Naif, Piknik 72, ada Nani Sugianto, Telepon Rindu, Tantowi Yahya, Ariati, Muse, Unintended ya, ada Andi Maria Matalata, Bimbang, Indra Lesmana featuring Gilang Ramadan, Usai, ada Helen Sparinga, Tak Percaya Tapi Nyata, terus juga ada Deep Purple, Smoke on the Water, Inka Kristi, Yang Ku Nanti, Tiada Kata, Sophia Lacuba, dan One Last Breath dari Creed ya. Terima telepon dulu. Halo, selamat malam Melodi Memory.
1: Selamat malam Melodi Memory.
0: Siap, Bu Bambang.
1: Mbak Vina.
0: Mbak Vina, kirain suara Bu Bambang mirip banget, Mbak.
1: Ini apa kabar, Adit?
0: Kabar baik. Mbak Vina di PAL 7 apa di Truk Dalam?
1: Ini kebetulan lagi di PAL 7.
0: Oke.
1: Di arah Bangkal.
0: Wadah cucu.
1: Nah.
0: Oke.
1: Adit, lagunya Bimbang aja, Adit.
0: Bimbang ya, oke, siap.
1: Oke, salamnya buat Dinda Ratu lah, Rahayu, juga buat Barika, Ibu Bambang juga, Bosin, juga buat Mawar, buat siapa lagi, buat semuanya deh.
0: Siap, Mbak Vina.
1: Buatnya, ini kan persatu semuanya ya. Salam persahabatannya buat Adit, tetap eksis dan ganteng Adit ya.
0: Amin.
1: Salam juga buat keluarga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Vina yang di kawasan kilometer 7 ya. Halo, selamat malam Melodi Memory. Terima kasih, boleh dicoba kembali. Dan ini sudah ada yang gabung lagi. Halo, selamat malam Melodi Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Fareja.
2: Iya, ada yang Ronaldo belum main.
0: Siap.
2: Ronaldo belum main, Dit.
0: Karena jam 3.
2: Munculan lah Portugal.
0: Hah?
2: Portugal belum main kah?
0: Belum Bang Eja. Bentar ya.
2: Kita
0: cek dulu.
2: Jadwalnya ini.
0: Jadwalnya kita cek. Nere apa nih?
2: Piknik 7.
0: Yang mana? Piknik kah?
2: Lagunya Piknik 78.
0: Siap. Hari ini apa sih? Selasa ya?
2: Hah?
0: Selasa. Oh, bukan. Nanti jam 2, jam 3.
2: Besok
0: jam 3 antara Prancis melawan Senegal.
2: Nah, itu bubuhan tadi ada legal tadi
0: Senegal. Habis itu nantinya jam 6 pagi besok ada Irak versus Norwegia.
2: Nah,
0: kemudian jam 9 besok itu Argentina melawan Aljazair. Habis itu jam 12 siangnya Austria melawan Yordania.
2: Waduh.
0: Hari ini udah sih, udah habis semua hari ini ya.
2: Mang Aji.
0: On.
2: Tahun ini hebat banget, Rialdonya ini banyak banget nih kuasai. Jamal Mohon hebat banget, pemain Islam nih Jamal Mohon.
0: Alhamdulillah. Setelah ini kan Arab Saudi kemarin.
2: Nah, Mama tuh ngihat itu Naswedia Jamal Mohon.
0: Ais, mantap.
2: Bersujud subhana sidin.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
2: Lihat Mama tuh Umarah ini Swedia nih hebat banget ya, ada pemain muslim.
0: Alhamdulillah.
2: Emang Mariatina, Ma, ini ya. Un kata kamu nonton headlightnya aja lah. Soalnya di waktunya bang dini hari manglah.
0: Sebelum subuh.
2: Oh Mang Aji, Mama salam Mang Aji.
0: Salam balik buat Mama, mudah sehat berataan.
2: Alhamdulillah. Doakan Mama lah.
0: Sama-sama.
2: Mang Aji nih nah, doakan.
0: Alhamdulillah.
2: Dapat gabungan bergamatan lah.
0: Enggih.
2: Akan Mang lah.
0: Sama-sama, siap Bang.
2: Lagunya dihadangi Mang lah.
0: Oke.
2: PK87 tadi.
0: Oke.
2: Angkanya tuh.
0: Siap.
2: Ayolah, makan. Mudah sehat aja, Amang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Barokah, Amang lah.
0: Amin.
2: Keluarga anak.
0: Amin.
2: Mudah barokah, Amang Haji.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Om Eja yang ada di kawasan Istanbul ya. Satu penelpon lagi deh, kita coba terima lagi. Halo, Melody Memory. Terima kasih, baru coba kembali. Halo, Melody Memory. Iyo, dengan siapa di mana?
3: Abang Ali.
0: Abang Ali.
3: Ali.
0: Siap, Bang Ali.
3: Ada banyak pandir lagi, nah lagunya apa di pemulan tadi, Pak?
0: Lagu nang pemulan tadi, apa salah dan dosaku, Bruri Morantika, Bang Ali ya?
3: Nah, itu aja.
0: Siap.
3: Terima kasih dulu, nah.
0: Sama-sama, Bang Ali.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali yang ada di kawasan Aluh-Aluh ya. Oke, yang mau gabung lagi masih kita terima, tapi kita putar dua lagu dulu. Ada Bimbang dari Andi Miriam Matalata ya, dilanjutkan dengan Naif Piknik 82 ya. Requestan dari Mbak Vina sama Bang Eja tadi ya. Selamat menikmati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
4: Banjarmasin Malang Ungu. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih bersama di tim teman Anda di Melody Memory ya. Oke. Dan sekarang janjinya Dite pengen nyapa dulu yang udah gabung lewat TikTok tadi ya. Ada Bang Hendra di kawasan Kota Baru. Selamat malam kembali buat Kota Baru. Semangat semuanya ya buat Kota Baru. Terus juga ada Bang Irwanda Saleh Hasan ya. Ini menyampaikan ada informasi Haul Akbar Sultan Pontianak ke-225 bertepatan di 1 Muharram 2026. Terima kasih Bang informasinya. Kemudian ada Mbak Rosiana. Assalamualaikum Mas Adit, apa kabar? Kabarnya sehat walafiat seperti yang Mbak Rosi lihat ya. Lagunya ngikut aja. Salam buat Mbak Vina, Mama Edo. Makasih. Oke, makasih juga. Ada Bang Tio. Tio apa nih? Theodore aja dah aku singkat ya. Mas, selamat merayakan tahun baru Islamnya. Terima kasih Bang Tio ya. Buat Mbak Fatimah hingga Kristinya udah kita siapin ya, alhamdulillah siap. Ada Abang Udin ya, Dit, apa nih, Dit, Ipur masih dari Radio Tabalong, Abah Aan sudah meninggal dunia di Teh, makasih. Sudah kami informasikan sebelumnya, kayak Udin nih, kekawanan di grup Jo Sulawesi Padahi. Itu kalau kada salah seminggu yang lalu kalau kada salah informasinya lah. Nggih. Abahan sudah meninggal, kami informasikan sudah ya. Mudah-mudahan almarhum diterima segala amal ibadahnya. Amin ya. Ada Amngasebel. Siap, terima kasih buat SSLMI Salmi. Siap, Bang ya. Ada Deka Transport, selamat malam Kak. Selamat malam juga buat Deka Transportasi ya. Terima kasih ya, halo juga. Oke, sekarang kita terima telepon yang udah gabung kembali di 3251562 ataupun di 0811511410. Halo Abah Ica.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya kemangkat juga di teh.
0: Akhirnya, membaca TikTok lu tadi Lun.
1: Iya tuh. Oh, mencoba ke 562 tadi Juli itu yang masuk ke Jepang.
0: Hei, masuk aja lah. Kedua-duanya mana yang tambus pokoknya.
1: Iya. Tapi ibu siapa tadi masuk dulu?
0: Mbak Pina.
1: Oh, Pina ya tuh.
0: Anu pian semalam hari Minggu kok ada mau Ramadan lah.
1: Aku ini dia semalam minta masukan di grup pendengar tapi udah tahu ya alamatnya.
0: Oh iya kah?
1: Iya, anu aku lonjo pagi Minggu tuh biasa aku pas senam di teh. Sering
0: lonjo meter nah, itu kan pagi juga. Kami jadi datang jam 10, jam 11, jam 12 kami datangan.
1: Makanya aku kada bapak di teh semalam mau madan minta nomor HP aku sebenarnya. Kenapa aja aku ini kada ada anu masuk di grup dengar.
0: Oh, nah,
1: Kada tahu infonya anu apa kawinannya di mana itu nah.
0: Tapi ada sudah bekawanan Ramadan lo.
1: Ada apa nggak
0: teh? Oh belum kawan lagi Ramadan kah? Lawan Ramadannya tahu ya nomor hidin lo?
1: Semalam Ramadan minta nomor, gue sudah lawan nama Olia lah saya nyapas.
0: Ya no, di story Ramadan tuh ada di padahal kan alamatnya di story WA si Din.
1: Iya, kok dia pun nyimpan nama WA Ramadan juga tahu. Jadi pas di adem masuk kayak jam 2:30 tuh pas siapa siaran tuh.
0: Sangat tiga tuh anu Mbak Auliana, kalau hari Minggu jam 3-nya Mbak Paijah.
1: Nah, Auliana juga ya, saya melakukan itu. Nah, jadi aku di teh. Nah, hanya datang empat anu senam di no elementer. Terus juga ada tahu infonya nih grup kan.
0: Oke.
1: Itu. Jadi pas saya lagi anu anak lepas tulak kemana telepon mama baca kalau tahunya mama biar ya sudah ya Allah jakanya tahu infonya anu di mana ituannya kan nah tulak ya so Allah itu nah aja semua tuntung pandang aja gitu ya.
0: Amin
1: itu, walaupun nggak ada kena ya doakan aja tuh
0: amin
1: ada okay. Tangannya lo bukan nang jauh-jauh di lah
0: alhamdulillah datangan aja pak ngurun lihat tuh nah
1: udah buannya mau pendek di mana tuh di celah Haji Anton juga.
0: Haji Anton kada datang semalam jar.
1: Oh kada datang.
0: Halo
1: ya. dengan Fadli Imam tadi siaran gitu kan.
0: Yang datang tuh si Abah Tiara.
1: Oh, Abah Tiara lah, iya iya. Dari Tanjung juga lah.
0: Betul.
1: Bagus aja ya Allah, muka hadir ya Allah.
0: Iya, siap balangan. Lagunya apa dulu nih? Lagunya karena sot lagi pinanya pian nih.
1: Anu kita itu ada Inka Cristiano sudah kok tadi itu.
0: Ada siap.
1: Nah, Inka Cristi jadi teh.
0: Oke.
1: Yang dibacakan di mana TikTok tadi
0: itu. TikTok dari Fatimah Umar tadi lah. Heeh.
1: Iya, ya, lagunya yang ku nanti jadi teh.
0: Sip.
1: Salamnya buat siapa Mawar belum masuk itu lah.
0: Belum.
1: Lagi siapa Ading, siapa lagi yang biasa di mata? Yang cak masuk siapa?
0: Putri.
1: Ya Putri kita ya. Anggana masuk baris tuh Putri itu ditelah hebatnya tuh. Ya apalagi Papi Coy ini lawas sudah datang Arab Leten.
0: Hei, bujur.
1: Papi Coy ini ya tuh lawas terlalu sih dan awan nano nih kayak obet.
0: Kayak obet ada aja terdapat ya Kamis malam.
1: Ada aja lah.
0: Ada aja. Anu membawa anu boya hanyar pinis malam tuh.
1: Apa yang dibawa dit?
0: Kayak obet. Yang semalam tuh ya lah, yang semalam tuh kayak obet atau yang hanyar pulang kayak obet nih.
1: Iya. Oh, ada bawaan dit lah.
0: Ada bawaan beliau.
1: Bawaan tuh ditantar dua yang ditunggang lawan yang dibawa kok ya. Tuh yang di setir ditantar
0: dua. Nah, bisa juga.
1: Iya loh, bawaannya. Kada kawat ulak yang batis teh bagi mulai BJB.
0: No, bujur bandar.
1: Nah, ya lo. Bukan ditunggang di setir kita. Entar dua yogi bawaan gitu. Kada apa-apa ditanya, yang penting sampai aja ya
0: waktu itu. Alhamdulillah sampai.
1: Artinya tahu infonya di mana kan?
0: Nah, setuju.
1: Nah, itu. Nah, cuacanya pula memungkinkan ya
0: kalau kelihatan hujan biasanya hari Minggu juga. Kereda aman benar semalam tadinya.
1: Iya. Alhamdulillah ya lancar tuh. Iya. Aja deh saya. Kalau yang lain pulang tak masuk
0: main. Oke, siap.
1: Iya. Buat adit semangat lalu dit lah.
0: Amin.
1: Sehat lagi dit
0: ya. Amin.
1: Assalamualaikum dit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Abah Ica. Di belakang Abah Ica kita terima pulang. Assalamualaikum Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, siap Marika.
2: Apa kabar Bang Aditya?
0: Kabarnya baik, sehat walafiat Mbak.
2: Alhamdulillah, pinandu sudah sama suaraku.
0: Alhamdulillah, soalnya kita hari Minggu kemarin habis campur sarian, jadi ingat kalau nya nada-nada medok kayak gini Mbak Rike pasti dah.
2: Oh. Iya nggak salah. Lagunya apa, masih ada kah?
0: Lagunya apa salah dan dosaku Brori Marantika yang ku nanti Inka Cristi.
2: Inka Cristi aja dah.
0: Siap.
2: Bang Adit, aku tuh sebenarnya tawarin sama Mbak Lita dapat bocoran intinya, tapi aku nggak mau.
0: Opo penasaran nih lo. Oh,
2: iya, tak usah penasaran lah, makanya aku dapat bocoran dari Mbak Lita, ntar aku minta.
0: Opo toh
2: tentang Bang Adi.
0: Opo toh
2: sama Nyonya.
0: Opo toh
2: ntar pokoknya dah lah. Ntar kalau ada bocoran pasti data kabarin. Udah sebenarnya sih, tapi ntar aja. Ending dulu.
0: Ya wes lah.
2: Yang udah masuk siapa aja Bang?
0: Yang udah masuk ada Bang Ali, Mbak Fatimah Umar. Terus yang selalu barusan
2: selalu lupa aku. Sama Bang, siapa? Bang Ali.
0: Kenal.
2: Terus ada siapa lagi Bang?
0: Tadi ada Mbak Vina kirim salam juga buat Mbak Rike.
2: Oh Mbak Vina, makasih salamnya Mbak Vina, Bu Bambang, Mbak Maimuna, Mbak Osin, Mbak Madan, Putri, Mawar, Melati.
0: Oh, apa lah ya udah.
2: Terus ada Herman, Bang Ojan, Amang Boy, siapa lagi ya? Paramli, Papi Coy lah, sama Papi Coy nggak muncul.
0: Iya.
2: Terus ke semuanya aja dah, Bang ya, salamnya kompakan. Bang Adit, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kembali lagi ke tanah suci.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya udah, makasih waktunya Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rike yang ada di Jember, Jawa Timur ya. Ngomongin campur sarian pendengar, aku juga pengen ngucapin dulu buat Mbaknya Gesit ya, yang hari Minggu kemarin juga nikahan. Jadi itu kemarin habis dari pengantin Ipeh, anaknya Mama Madan. Kita ke sebelum Marabahan itu kemana sih namanya kemarin? Pokoknya menuju ke arah Marabahan. Apa sih namanya kemarin ya? Daerahnya itu ini dia. Ke Mandastana. Nah, buat hadirin nikahannya Gelis dan juga Karim ya. Dan wih, ternyata di sana kampung campur sarian Jawa Timuran kabeh ning kono ya. Oke. Dua lagu dulu untuk Anda pendengar ya. Apa Salah dan Dosaku dari Brandi Merantika dan Yang Ku Nanti dari Inka Christie.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: Terus itu karena informasi dan inspirasi pendengar nggak berasa 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya di ujung perjumpaan kita di Tio ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung ya bersama kita di Melody Memory di ujung-ujung perjumpaan kita ya. Dan sebagai penutup satu penelpon terakhir, selamat malam, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Chen.
0: Siapa itu?
1: Dari Iwan.
0: Oh dari Iwan, siap bang.
1: Terlalu jauh mau angkat leh.
0: Di mana bang?
1: Kalau mau angkat dari tadi leh.
0: Di mana?
1: Ciao. Teleponnya.
0: Ini aja lo bukan. Di mana ada lo? Kada mau buka dan melihat ulun kan dari live di TikTok lo melihat tumbuhannya. Oke, sebagai penutup kirim salam buat siapa bang?
1: Buat Yusuf masuk kok, masuk pada kabarnya lah.
0: Yusuf pagi biasanya gabung. Ii di bawah pendirian orang Banua tuh ada nyajak Yusuf
1: masuk. Oh iya, aja Anton banyak lah. Yanti itu buat apa kyo? Herman kan masuk aja lah.
0: Belum belum, Herman mungkin anu nih kuyuhan lo.
1: Sama hitung duit lo. Emang pembangkal bang belum tujuh lo?
0: Belum, kerja masukannya hari ini.
1: Aduh, hai. Ya. Edit, anu nomorku belum dimasukkan ke di grup, udah.
0: Astagfirullah.
1: Oh, lupa pulang.
0: Aduh, ya. Hadang. Nah. Belum belum mengirim ke Pro 1, nah.
1: Waduh, Pro 3 kah sekali.
0: Bang Hendy Trikora. Gambarnya ayam putih.
1: Bungas lo.
0: Bungas.
1: Anu rambutnya di mohak tuh. Kalah rambutnya.
0: Aduh, mantap. Nah, lu masuk kan sudah Bang eh.
1: Nah, ya sip.
0: Sip, sudah.
1: Oke, itu dia. Sampai jangan datang di semalam di
0: banyak
1: kan dan yang bun pendengar yang paham siapa
0: maksudnya
1: yang situ tahu pun pendengar yang datang siapa aja yang situ tahu
0: banyak sih cuma lu kada apa ngarannya ada Mama Edo semalam ada Mbak Ratu ada orang Tanjung Abah Tiara
1: itu nyata
0: abang apa kayak Obet
1: wah
0: siapa lagi lah. Banyak buahnya. Ih, ada ini yang pendengar anu, pendengar lawas juga Om Ian ada juga datang.
1: Tetangga sini ada turak juga.
0: Ini yang orang Beringin siapa? Mbak Ati ada orang Beringin.
1: Bun Banjar bilang apa tembak ya, Pak?
0: Mbak Ati orang Banjar.
1: Kan Bun Banjar super.
0: Banjar baru ada si kayak Obet perwakilan. Ya, orang-orang ya. Orang apa nih? Sungai Miang ya. kayak Obet jar ini kebab jabuk nih. Kebab jabuk tuh di mana kan itu nah jabuk nih.
1: Oh iya tuh kah.
0: Si Mihat datang.
1: Mihat tuan majet tuh CS Aiden ternyata.
0: Ada. Cuman sumatannya aja karena berdapat lawan seorang semalam tuh.
1: Iya kah.
0: Banyak anak banjir baruan pula rasanya tuh, malam tuh.
1: Oh. Kami di situ kada wani wae di situ ada resepsi di gedung lah kada mbawa undangan ada wani. Kok kada diusir?
0: Ya siapa?
1: Kami jadi amanah tuh nah mana bunyi pak tuh lah. Dibedakan undangannya tuh nah haus enggak nah. Di tingkat atas tuh enggak nah, boleh ke atas. Undangan haus udah boleh bawah.
0: Oh, itu
1: makannya ya Allah dit makannya pakai gelas, tujuh anar. Di atas mah bebas. Jadi bedakan benar. Emang kata undangan diusir, Mas. Oh,

0: Lain di gedung. Aula di aula.
1: Anak mbak Sinta, Sintanya gak ada akun juga. Mana undangannya kereda?
0: Bah, di grup tuh ada undangannya, di grup tuh ada undangannya.
1: Jadi di grup.
0: Sampai di story Mama Madan, siapa yang melihat story ini, tangi jero Mama Madan, nah. Bu undangan yang melihat story ini jero Mama Madan kurang apa lagi Mama Madan sudah.
1: Kadang kami pernah pengalaman gitu nah, jadi aduh,
0: rasa sopan. Kayak
1: dituduh penyelundup, penyelinap ya, Pak?
0: Bah, kayak apa kisahnya macam-macamnya.
1: Ini masing-masing beda-beda Bang ya, kalau keadaan lain. Mau di hotel tuh cuma ketat benar. Awak.
0: Ayo dah, pas habis lah waktunya pukul 23. Terima kasih Bang ya.
1: Lagunya apa
0: ya? Lagunya yang terakhir nih udah hendak siap nih, tak percaya tapi nyata, Helen Sparinga.
1: Terus aku kirim jam sebesar Bapak, kita santai aja deh.
0: Ada Creed One Last Breath, The Purple, oh. Smoke on the Water, Muse, Unintended, Unintended. Nah, tengah yang membaca. Ada Sophia Lacuba, Tiada Kata, Aha, Take on Me, The Fray, How to Save a Life.
1: Itu ada Indra kalah.
0: Indra di mana ada? Usai.
1: Ya, itu jam berjaya jam sebelas ada Bapak.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang nyata Putri aja nggak sempat.
0: Oke deh.
1: Misalkan sudah lajur.
0: Oke, siap.
1: Adit, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan penonton TikTok, demikian perjumpaan kita di Melodi Memory. Tapi jangan khawatir, di 97.6 masih akan terus menemani Anda, dan di RR Digital masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Dan kita juga setelah pukul 24 nanti akan bergabung bersama program 3 Jakarta ya, untuk mengikuti nantinya hari ini pertandingan Piala Dunia. Ntar Aing lihat dulu ya. Jam 2 dini hari nanti itu ada Prancis melawan Senegal, itu jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti jam 3 waktu Indonesia Tengah. Dan jam 9 besok ya ada Argentina melawan siapa lah, dan lo melihat ya kan sumat lah. Argentina Aljazair ya, besok jam 9 ya. So, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi.

0: investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara, sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Patmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja, dan ya bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi, semua bikin parno Dang.
2: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persetukan informasi dan inspirasi 53 menit lepas dari pukul 23 waktu di Sinar. Percobaan kita pendengar di Banjarmasin malam bersama Aditya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: 11410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Renungan malam membersihkan pikiran. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sulit. Kalau daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga bila diri kita ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bahkan bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan pernah menutup mata kita, walau hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi diri kita dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Bila diri kita tertutup, maka tertutuplah semua. Air yang banyak di lautan luas yang dalam takkan pernah sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali kalau air itu mulai masuk ke dalam perahu. Demikian juga dengan hidup ini. Gosip dan segala penilaian negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semuanya itu takkan sanggup menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkan semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Menjaga pikiran itu bukanlah tanggung jawab orang lain, melainkan tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, bila kita sendiri tidak bertanggung jawab karena sudah membiarkan sampah masuk dan mengotori hidup kita. Kita harus menyaring apapun yang masuk melalui pikiran kita sebagai pintu gerbangnya. Bila pikiran kita baik, maka akan terasa nyaman hidup kita. Jangan sampai lengah dengan hal itu.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran program Masa Tua RRI Banjarmasin sepanjang hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Dari program Masa Tua RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara esok pagi melalui pemancar FM 97,6 MHz. Dan sekarang pendengar, kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di program Masa Tua RRI Banjarmasin, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: @RRI410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi Banjarmasin. Dan Anda tentunya baru saja mengikuti ya pertandingan bola dunia. Ini luar biasa, euforia yang dahsyat banget. Pertandingan antara Prancis bersama dengan Senegal dengan skor 3-1. Prancis luar biasa, pendengar RRI. Dan pertandingan berlangsung ya dari pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan ini baru aja selesai dengan euforia Prancis 3-1 melawan Senegal. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai Anda. Dan jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kalau Indonesia Barat pukul 8 ya. Jadi pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan membersamai Anda dalam pertandingan bola dunia, Piala Dunia, Argentina melawan Aljazair, yang mana Anda golkan. Pertandingan yang sangat luar biasa, tidak kalah ya dengan Prancis dan juga Senegal yang membuahkan Prancis gol 3 melawan Senegal. Jadi 3-1 untuk pagi ini. Baik, untuk mengawali rangkaian acara di Banjarmasin pagi, kami akan segera hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya bersama Ahmad Bukdadi dan Sari Tilawah Heni.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, Fath Al-Qarib adalah fikih mazhab Syafi'i yang lazim dipakai hampir seluruh pesantren Indonesia ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Dan pendengar, kitab ini adalah syarah dari kitab Takhrib karya Syekh Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asbihani atau dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Dan ya, kitab ini juga merujuk pada kitab Fath Al-Qarib. Dapat kita temukan pembahasan tentang empat macam air ya, air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh digunakan. Air ini disebut dengan air mutlak. Kemudian air yang suci dan mensucikan tetapi juga makruh. Nanti kita akan kupas lebih mendalam mengenai hal ini di acara kuliah subuh ya, dengan tema seri mempelajari nilai manusia. Nah, kalau kita kaitkan dalam hal ini tentu ada kaitannya ya dengan nilai keberadaan bumi juga. Karena sebagai seri pembelajaran nilai manusia, pendengar, ada ayat ke-29 di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman yang artinya dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi. Ayat ini menjelaskan posisi bumi dengan segala apa yang ada adalah untuk menunjang kemaslahatan dan kebaikan hidup manusia di dalamnya. Kita kaji nanti lebih dalam ya di acara kuliah subuh.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34.
1: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, adada haqi wa ridha nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan karunia nikmat sehat lahir batin kepada kita, dapat menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya, sangat segar. Dan tatkala kita memandang langit sangat indah dengan bintang yang gemerlapan, dan ini adalah salah satu tanda kebesaran dari Allah. Mari kita mendekat, lebih dekat dengan Allah. Semoga hidup kita selalu diberikan berkah dan juga diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Pagi hari ini, pendengar, kita akan mengangkat sebuah tema ya di acara kuliah subuh, seri mempelajari nilai manusia. Pendengar, pagi hari ini tentu yang akan memberikan tausiah kepada kita semua dari UIN Antasari Banjarmasin ada Ustadz Husaini MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan untuk Ustadz menyampaikan pengantar singkat di acara kuliah subuh, dan untuk pendengar selepas Ustadz Husaini menyampaikan pengantar singkat, yuk kita sama-sama membahas tema seri mempelajari nilai manusia. Anda boleh tanya, boleh sharing juga ya di 0811511410 dan 0511325162. Saksikan kami juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Silakan, Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa untuk beraktivitas di subuh hari ini setelah tadi kita melaksanakan ibadah dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan seluruh umat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, perbincangan atau tema yang akan kita bahas di subuh hari ini adalah seri mempelajari tentang nilai dari manusia. Nah, tema ini adalah salah satu dari tema yang terambil dari buku yang pernah saya tulis di tahun 2024, yang judulnya itu Isi Hati Orang Yang Selamat. Salah satu tema, nah, harapannya adalah mudah-mudahan kita semakin memahami tentang sebenarnya apa yang menjadi nilai sesuatu yang dipegang dari keberadaan kita sebagai seorang manusia. Para pendengar yang berbahagia, saya ingin mengawali dari penggalan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a" ila akhir ayat. Ayat itu menjelaskan bahwa keberadaan tentang bumi ini, alam semesta ini, khususnya adalah bumi, itu untuk manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan berbagai macam apa yang ada di dalamnya, baik itu tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, bahkan mineral yang terkandung di dalamnya itu adalah untuk berkhidmat kepada manusia, sebuah tempat wadah yang ditinggali oleh manusia. Nah, dari situ kemudian kita memahami bahwa nilai dari suatu tempat itu terletak kepada ada tidaknya orang yang menempati. Nah, orang yang kemudian dipilihkan oleh Allah untuk menempati dari keberadaan bumi itu adalah manusia. Nah, ayat selanjutnya itu berbicara tentang keinginan Allah untuk menciptakan khalifah, yaitu manusia. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah mengutarakan itu kemudian kepada para malaikatnya bahwa Allah ingin menciptakan makhluk yang bisa kemudian mengisi dari dunia itu, mengisi dari bumi itu, mengelolanya, memperlakukan dengan baik, yaitu manusia yang berperan sebagai khalifah, ya, wakil Tuhan di muka bumi. Nah, itu kemudian para malaikat mengatakan bahwa, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu seseorang yang merusak dan menumpahkan darah? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aku lebih mengetahui dibanding kalian. Nah, setelah itu kemudian Allah menciptakan manusia. Nah, dari penggalan ayat yang ke-29 kita mengetahui bahwa nilai dari adanya bumi itu, dari adanya alam itu adalah untuk berkhidmat kepada manusia. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar adalah apa nilai dari manusia itu sendiri? Apa sesuatu yang berharga dari manusia itu sendiri? Nah, maka Allah juga menjelaskan, di samping Tuhan menjelaskan tentang fungsi dari bumi itu, Tuhan juga menjelaskan tentang fungsi dari manusia, keberadaan manusia yang meninggali atau menempati bumi itu. Nah, nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang seeloknya, seharusnya, sepantasnya dia jaga, dia rawat, dan dia perjuangkan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai qimah, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan value, ya. Eksistensi kita, keberadaan kita itu sudah seharusnya untuk memperhatikan itu, gitu, karena itu bernilai. Nah, maka kemudian di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala menguak tentang nilai dari keberadaan manusia yang mengisi bumi itu. Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu terkecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi ada pengabdian kepada Tuhan. Nah, menarik di sini makna pengabdian atau misalnya ibadah itu ada makna yang lebih dalam dari sekedar kemudian manusia itu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah. Nah, apa itu? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidina Ibni Abbas, ya, bahwa makna daripada liya'buduni itu adalah liya'rifuni, yaitu mengenal kepadaku, kata Tuhan. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka manusia kemudian termasuk diantaranya jin, itu adalah mengapa dia diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian mereka itu bisa untuk mengenal kepada Tuhannya. Nah, setelah mengenal, baru kemudian sempurnalah ibadah kepada Tuhan, sempurnalah ketaatan kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita mentaati sesuatu tapi kita tidak mengenal apa yang kita taati, maka ketaatan itu memuai atau misalnya tidak diterima. Saya sering kemudian mencontohkan di mahasiswa itu ketika misalnya kita ingin mengajukan proposal kepada gubernur misalnya, tapi kita tidak mengenal dan tidak tahu siapa gubernur itu. Tetapi yang kita ketahui adalah bahwa kita perlu untuk mengajukan proposal, entah itu untuk menyempurnakan skripsi kita ataukah misalnya ingin bantuan yang lain. Nah, maka kemudian kita ingin mengajukan itu. Nah, maka kita diberi pesan, kalau kau ingin bertemu dengan gubernur, silahkan datang temui beliau jam 7.30 gitu. Ruangannya ada di lantai 2. Kemudian ketuk 3 kali, ucapkan salam, baru masuk gitu. Nah, lalu sepanjang jalan itu yang kita ingat adalah datang jam 7.30, kemudian kita ketuk 3 kali, ucapkan salam, baru masuk. Itu yang kita ingat. Nah, itu adalah cara mendekat kepada gubernur, kan? Datang jam 7.30, ketuk 3 kali, ucapkan salam, dan masuk gitu. Nah, karena kita takut macet, maka kita datangnya lebih cepat. Jam 7 sudah sampai di situ. Berarti ada tersisa sekitar 30 menit lagi. Lalu kita duduk-duduklah di parkiran. Saking tegangnya, saking groginya, kita tidak memperhatikan keadaan sekitar. Nah, bahkan di situ ada orang lalu-lalang dengan sepatu putih, kemudian kacamata hitam, lari-lari gitu. Dia menyapa kita, kita tidak menghiraukan. Kenapa? Karena seluruh perhatian kita tersedot kepada jam 7.30 akan bertemu di lantai 2, ketuk 3 kali, ucapkan salam, baru masuk gitu. Kita tidak memperhatikan sekitar. Nah, berapa kali seseorang yang tadi lari pagi menyapa kita, kita tidak menghiraukan. Nah, maka akhirnya sampai jam 7.30 baru kita masuk ke atas. Lantai 2 kita ketuk 3 kali, kemudian mengucapkan salam, ada orang di dalam menjawab salam, kita masuk. Betapa terkejutnya kita. Ternyata orang yang menerima di lantai 2 itu, sosok gubernur itu adalah dia yang beberapa kali menyapa kita di bawah tadi. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena kita tidak mengenal. Kita hanya tahu cara untuk kemudian menyembah, cara untuk berhubungan, tetapi tidak mengenal sosok siapa yang dia sebenarnya gitu. Sama dengan gubernur tadi. Nah, mungkin kita akan malu begitu karena sudah disapa 5 kali, kita berlagak sombong gitu. Nah, padahal dia adalah gubernur yang ada di lantai 2 itu tadi. Nah, ini makna dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu terkecuali untuk kemudian dia liya'rifuni, mengenal aku, kata Allah. Setelah mengenal akan Allah, baru kemudian dia bisa menyempurnakan ketaatan, bahwa Tuhan itu tidak senantiasa ada di masjid begitu. Ketika kita di masjid bagus, tapi ketika kita di luar sudah lepas dari pengawasan Tuhan, tidak seperti itu. Nah, maka kemudian kalaulah seperti itu, maka letak keberadaan nilai dari manusia itu pertama adalah berada pada hati yang mengenal akan Tuhannya, atau dalam istilah lain disebut sebagai bermakrifah, mengenal Tuhan, liya'rifuni. Karena dengan pengenalan itulah dia mampu untuk menyempurnakan ketaatan, dia mampu untuk menjalankan fungsi dengan baik, apakah fungsinya sebagai hamba Allah maupun fungsinya sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Nah, kemudian menarik juga untuk kita cermati hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menjelaskan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, di dalam sahih Muslim. Nabi kita menjelaskan sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa, dan tidak memandang kepada jasad kita. Di dalam redaksi hadis yang lain, itu tidak memandang kepada harta, gitu, harta yang kita miliki. Tetapi yang dipandang oleh Allah, yang dilihat, yang dinilai oleh Allah itu adalah apa yang ada di hati, kemudian apa yang dia lakukan, hati dan amalnya. Nah, hati yang dipandang Tuhan itu tidak sekedar hati biasa gitu, tetapi hati yang memiliki keimanan, yang di dalam penjelasan di atas tadi disebut sebagai hati yang memiliki nur ma'rifah, pengenalan kepada Tuhan. Kemudian dari situ, kemudian yang dipandang oleh Tuhan berikutnya adalah amal atau kreativitas yang dilakukan oleh hambanya yang beriman itu tadi. Nah, maka bahwa tidak sembarang hati itu, maka kemudian di dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita menjelaskan bahwa innamal a'mal binniyat, ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Jadi yang dipandang oleh Tuhan itu adalah niat, ya, hati, apakah dia beriman kepada Allah. Nah, baru kemudian amalnya. Dari situ maka kita bisa memahami bahwa Nabi juga bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang diinginkan Tuhan kebaikan ada pada dirinya, maka Tuhan akan memahamkan dia akan agamanya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan bahwa yufaqihu fid-din itu yang menjadi ciri mendasar dari kebaikan orang menurut Tuhan itu adalah dia harus menguasai tentang fikih, ya. Yufaqihu fid-din. Maka fikih itu kembali lagi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut sebagai fikhul akbar, fikih besar, yang kemudian diterjemahkan dengan ilmu tauhid, ya. Nah, inti untuk kemudian menjawab bahwa Tuhan itu memang menciptakan kita itu untuk memiliki pengenalan kepada Tuhan. Sehingga yufaqihu fid-din itu yang pertama yang harus dipenuhi itu adalah fikih akbar. Fikih akbar itu ilmu tauhid. Ya. Maka sepanjang kemudian kita mempelajari ilmu tauhid itu, bahkan setipis-tipisnya kitab ilmu tauhid itu, maka salah satu dari fungsi mempelajari tauhid itu, dia dilepaskan dari kekal di dalam neraka itu. Bagaimana mungkin Tuhan menghukum seseorang yang seseorang itu tahu, mengenal dan meyakini Tuhannya gitu. Nah, maka itu fikih akbar, ya. Nah, setelah fikih akbar apalagi, ya, yang menjadi syarat kebaikan ada pada diri seseorang, dia memahami tentang fikih asgar. Fikih asgar itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu berhubungan dengan Tuhannya, yang kita kenal dengan fikih ibadah, kemudian fikih muamalah begitu, termasuk diantaranya adalah fikih siyasah, nah, dan lain-lain itu. Nah, ketika kita ingin sholat, maka kita harus menyempurnakan rukun dan syaratnya. Sebelumnya kita juga harus berada dalam keadaan berwudu, ya, memastikan agar kita tidak berhadas, memastikan bahwa diri kita, pakaian kita, tempat kita tidak terpaut dengan najis begitu. Kemudian dan begitu seterusnya, itu fikih asgar. Sehingga kemudian dalam pandangan Allah, ketika Allah menginginkan kebaikan ada pada diri seseorang, ketika Allah ingin menjadikan seseorang itu bernilai, maka Allah akan memudahkan caranya untuk memahami berkaitan dengan ilmu tauhidnya, juga bagaimana terkait tentang dia bisa menuntaskan ketakwaan dengan sempurna berupa fikih asgarnya begitu. Nah, di sinilah kemudian letak nilai dari manusia yang menghuni dari bumi itu. Maka kemudian wajar ketika Nabi kita menjelaskan berkaitan dengan hari kiamat. Nabi kita menjelaskan, la taqumu as-sa'ah hatta la yabqa 'ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Kiamat itu, kata Nabi, tidak akan terjadi, ya, sampai nanti tidak tersisa lagi di permukaan bumi ini orang yang mengatakan Allah Allah. Artinya apa? bahwa keberadaan bumi ini masih dianggap berarti, masih dianggap memiliki nilai ketika keberadaan orang yang beriman itu masih ada. Nah, ketika keberadaan orang yang memiliki nilai sudah tidak ada lagi, baru kemudian bumi itu dihancurkan oleh Tuhan. Sama dengan kita ketika ingin merenovasi rumah itu, maka apa yang pertama kali kita lakukan? Kita akan mengangkut barang-barang yang berharga untuk kita amankan sebelumnya. Setelah habis semua barang-barang yang berharga, baru kemudian kita hancurkan rumah itu sehancur-hancurnya. Nah, dari situ kemudian kita bikin rumah yang baru lagi. Maka barang-barang berharga yang sebelumnya kita ambil dari rumah yang lama, kita masukkan lagi ke dalamnya. Begitu juga dengan keadaan kiamat itu. Sehingga salah satu ciri dari kiamat yang besar itu adalah ada angin yang kemudian berhembus, yang angin itu pasti akan menjumpai setiap manusia yang memiliki keimanan, meskipun keimanan itu kecil gitu. Ketika dia menemukan orang yang beriman, maka orang beriman itu meninggal. Sampai habis semuanya, ketika sudah habis semuanya, baru kemudian Tuhan menampakkan kemurkaannya di muka bumi ini berupa kiamat. Artinya bumi ini sudah kehilangan nilai sehingga kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Nah, dari situ kemudian kita akan mengambil satu garis simpulan bahwa keberadaan bumi ini itu bernilai tidaknya adalah dengan adanya manusia di dalamnya. Bahwa memang bumi itu diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Nah, kemudian keberadaan nilai dari manusia itu sendiri terletak kepada hatinya, apakah dia beriman atau tidak. Sehingga kemudian ketika kita hubungkan dengan hadis Nabi itu, bahwa kiamat itu terjadi ketika manusia yang berada di bumi ini sudah kehilangan nilainya, yaitu kehilangan keimanannya. Yang digambarkan oleh Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Nah, ini barangkali sebagai pengantar di subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian yang sangat menarik pendengar RRI. Seri mempelajari nilai manusia. Anda yang ingin bergabung silahkan di 0811511410 dan 0511325162. Sebelum kita terima penelpon pendengar yang ingin bergabung, kita akan dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Kajian Islam. Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluh.

0: 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya
1: di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
3: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari materi yang disampaikan Ustadz Husaini tadi, ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terlalu cepat mengukur manusia hanya dari apa yang tampak di luar, ya Ustadz ya. Dan saya ingin tanya juga sama Ustadz nih, tadi disebutkan bahwa melihat hati dan amal manusia, tadi sempat sedikit ya disinggung ya, bagaimana Ustadz Husaini, seseorang dapat mengetahui bahwa hatinya itu masih hidup dengan nur ma'rifah ya, dan belum tertutup oleh kesibukan dunia, bisa gak dilihat gitu? Sebelum dijawab, kita sapa dulu lah pendengar yang ingin bergabung, boleh? Silahkan pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Masri boleh gak?
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Alhamdulillah. Begini Ustaz, kita taparkan tadinkan tentang supaya dikenal Allah. Nah, bagaimana Ustaz hambanya itu supaya dikenal Allah, Ustaz, apa selalu menjalankan perintahnya Ustaz? Ya, yang terutama kan yang wajib Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz orang yang tak menjalankan perintahnya Allah, nah, apakah Allah itu tidak kena kepada hambanya Ustaz? Nah, itu aja minta penjelasan Ustaz. Itu aja banyak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hamba tidak menjalankan apa yang memang ditentukan oleh Allah ya, dan bagaimana cara agar seorang hamba bisa dikenal Allah juga. Ada yang ingin bergabung kembali? Silahkan di 0811511410 dan di 0811 di 0511325162. Silahkan pendengar. Assalamualaikum. Silahkan Bu Haji Salasia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Jadi alhamdulillah, di sini Pak Ustaz paparan Pak Ustaz tadi kan cukup luas tuh, jelasnya tuh lengkap kan. Kalau kita tuh lah hendak menghargai diri orang, ya kata orang bahari itu kayak itu tuh.
3: Tinggi.
5: Ya, kalau kita kok ada baik lawan, orang mana bisa orang baik lawan kita, mana itu. Jadi kadang ngalih ada satu yang paling baik tuh kita baik dulu. Kata apa cara membaikinya tuh, ngajak ada baik lawan kita. Nah, bahari itu belum gitu tuh. Nah, kalau kita anak baik tuh berarti bagus lawan orang. Nah, istilahnya tuh agur sapa yang baik. Ini kadang kesalahan orang nanti cari kesalahan orang nanti caranya tuh banyak tuh kayak itu banyak mirip. Kadang manusia nih aku nggak ada salah aja pada cari ide loh kesalahan orang itu, nah mungkin ada kayak itu. Nah, bagaimana bahkan kalau orang tuh disambar gitu tuh angkoh apa kayak itu, nah atau kada tahu sendiri atau bagaimana kayak itu orang tuh kalau sifatnya tuh kurang aja yang disalahkan atau sekarang bahkan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Salasia. Kita coba cek di YouTube ya, Pro 1 RRI Banjarmasin. Ada beberapa yang bergabung. Dari Pak Ahmad Zaini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayah untuk mengamalkan, umur panjang, berkah untuk kebaikan, husnul khatimah, amin. Mohon pencerahan bagaimana sumber kerusakan berasal dari tidak adanya pendidikan, yaitu pengenalan kepadanya, nya ini Ya Allah ya. Kemudian sejak mulai anak-anak sehingga ketika remaja dan dewasa tidak merasa takut karena tidak kenal. Kemudian dari Gulu Puah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, kawa pulang ulun melihat mendengar tausiah yang disampaikan. Terima kasih. Mudahan Ibu Hos sama Ustadz disehatkan badan. Terus apa ini? Disehatkan badan, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.

0: walaupun ulun sekedar menyimak haja, mudah-mudahan ulun dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita tanggapi? Ustaz, nggih.
1: Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang luar biasa tadi. Pertama, berkaitan dengan mengetahui apakah kemudian hati kita itu memiliki nur ma'rifah atau tidak. Memang iman itu adalah sesuatu yang abstrak, dia tidak tidak terlihat begitu. Tapi kita itu sebenarnya pernah, dan semua kita pasti pernah memiliki itu, di mana, yaitu di alam arwah gitu. Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Quran ya, bahwa Tuhan pernah mengambil perjanjian kepada kita, alastu birabbikum, lalu kita mengatakan qalu bala syahidna, apakah aku adalah Tuhan kalian, kata Tuhan. Lalu kita mengatakan, roh arwah itu, roh kita itu mengatakan qalu bala. Bala itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, dia tidak diterjemahkan dengan yes gitu. Tetapi of course, tentu gitu. Tentu ini kan adalah menggambarkan keyakinan. Kalau yes, ya itu kan ya bisa kita pahami ya, sambil lalu saja gitu. Tapi kalau of course, tentu kau adalah Tuhan kami, itu tingkat yang hampir mendekati keyakinan mutlak gitu, dari orang yang mengatakan itu. Nah, tetapi kemudian ketika kita lahir ke dunia, kita lupa. Tuhan menjelaskan di dalam An-Nahl itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu itu. Kalau dalam bahasa hadis Nabi itu, roh itu ditiupkan ketika usianya 120 hari gitu, sekitar 4 bulan itu baru ditiupkan roh. Nah, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu pun. Padahal sebelumnya di alam arwah tahu gitu. Nah, tetapi Allah kemudian menyayangi kita dengan menjadikan waja'ala lakum sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati dan fikiran, untuk kita kembali mengetahui begitu. Nah, maka apakah kemudian bagaimana caranya kita mengetahui adanya nur ma'rifah itu? Maka kemudian ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menjelaskan ya. Di antaranya adalah bahwa ketika kita bisa menikmati ibadah kita ya, maka itu menjadikan tanda bahwa keimanan kita itu masih ada, keimanan kita itu hidup gitu. Yang di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu, kata Tuhan, hati mereka tentram ketika mengingat akan Allah atau berzikir. Nah, makna berzikir itu diantaranya adalah ketika kita melaksanakan sholat gitu. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat itu apa namanya? Itu adalah makna lain daripada zikir ya. Jadi ketika kemudian kita merindukan sholat, kemudian kita menikmati sholat, kemudian kita khusyuk dalam sholatnya, maka itu menandakan bahwa hati kita itu hidup gitu. Bahkan kalau kita melihat dari para ulama-ulama dahulu ya, yang mereka itu yang mereka itu begitu menikmati sholatnya, bahkan ada yang bukan cuman dalam bilangan puluhan kali mereka sholat, bahkan ratusan kali gitu. Salah satunya misalnya Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Ketika mereka mendirikan sholat, hati mereka tenang, dirikan lagi sholat gitu, sampai tidak terasa berapa bilangan rakaatnya gitu untuk sholat gitu. Nah, itu menandakan hidupnya hati mereka. Mungkin perbandingannya adalah sama dengan generasi-generasi kita sekarang gitu, yang dia berniat untuk melihat YouTube itu 10 menit aja gitu. Sengaja aku melihat YouTube 10 menit aja.
0: Diniatkan.
1: Diniatkan. Tapi ketika dia melihat YouTube, misalkan Dracin kan, CEO yang menyamar gitu.
0: Iya, rame itu, seru.
1: Ternyata rame, dia tidak ingat lagi bahwa dia ingin 10 menit saja.
0: Iya.
1: Saking ramenya, setengah jam berlalu, satu jam berlalu begitu. Nah mungkin seperti itu juga para ulama-ulama yang mereka itu hidup, ya hati mereka hidup itu, mereka begitu mencintai ibadahnya gitu. Nah, sehingga hampir-hampir kemudian mereka lupa akan waktu. Nah, maka beruntung kita bahwa Allah sudah mensistemasi bahwa paling tidak kita mengingat Tuhan itu adalah 5 kali dalam sehari semalam. Nah, tinggal lagi kemudian kita mengisi apakah mengingat Tuhan dalam 5 kali sehari semalam itu yang berupa salat itu kita khusyuk atau tidak gitu.
0: Berarti di sini kita rajin beribadah
1: di antaranya,
0: tetapi kita lupa memeriksa hati kita.
1: Ya.
0: Seperti itukah?
1: Nah, kalau misalnya di dalam beribadah itu kita merasa tenang, merasa nyaman ya dengan mengingat Tuhan itu tadi, nah maka itu menjadi salah satu ciri bahwa kita masih memiliki konektivitas dengan Tuhan gitu ya, hati itu masih memiliki konektivitas dengan Tuhan. Nah ini kalau dalam dimensi ibadah. Tapi kalau dimensi yang lain di luar ibadah, misalkan kebaikan, maka tetap ada ketersambungan dengan Tuhan. Misalnya Tuhan menjelaskan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tafgil fasada fil ard, gitu misalnya. Kata Tuhan, berbuat baiklah kamu. Tentu berbuat baik ini kepada semua gitu. Sebagaimana Tuhan sudah berbuat baik kepada kamu gitu. Artinya adalah ketika pilihan kita ada pada kebermanfaatan kepada orang lain, maka kita memeriksa hati kita, kenapa saya melakukan kebaikan kepada orang gitu. Kalau jawabannya adalah karena Tuhan memerintahkan itu, maka itu keimanan
0: ya.
1: Maka itu nur ma'rifah di hatinya. Yang menjadi sumber perbuatan baik kepada orang itu adalah kalau karena Allah, itulah keimanan gitu.
0: Baik.
1: Karena Tuhan memerintahkan itu di dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu laik wala tafkil fasada fil ardh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau pilihan kita kemudian menghindarkan dari berbuat kerusakan dikarenakan Allah, maka itulah keimanan, itulah nur ma'rifah
0: gitu, ya. Bisa dipahami
1: ya, itu ya, di baik.
0: Selanjutnya ini Pak Masri, agar seorang hamba dikenal Allah, mungkin ini ada kaitannya juga lah ya. Bagaimana katanya, kemudian bagaimana pula seorang hamba yang tidak menjalankan perintah Allah, ini bagaimana? Kemudian Bu Haja Salah, kita banyak mencari kesalahan orang lain, apakah diri kita angkuh? Boleh dirangkum Ustaz?
1: Oke, boleh. Pertama, kita mustahil untuk kemudian bisa mendekat gitu kalau syarat pertamanya tadi tidak kita penuhi gitu. Tuhan mengeluarkan kita dari perut ibu itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Apakah kemudian orang yang tidak tahu bisa melakukan sesuatu? No, jawabannya. Maka cara pertama adalah kita harus merubah itu dengan cara menuntut ilmu. Itu caranya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun, kata Tuhan. Setelah Tuhan menjelaskan kita lahir dari perut ibu itu dalam keadaan tidak tahu, Tuhan menjadikan beberapa alat untuk merubah itu, yaitu pendengaran, penglihatan, akal fikiran, hati, supaya kita bersyukur. Bersyukur di sini maknanya adalah di antaranya dengan menggunakan untuk mempelajari. Maka Nabi kita menjelaskan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu karena Nabi wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim, termasuk juga muslimah gitu. Nah ini salah satu syarat bahwa kalau kita ingin mendekat, kalau kita ingin berarti dalam penilaian Tuhan, maka syarat pertama adalah mempelajari ilmunya. Baru setelah itu bisa mendekat dengan sebenar-benar pendekatan gitu. Kalau tidak kan kita meraba-raba pinanya ini pang, tapi lain gitu. Semakin ku kejar semakin jauh. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, saya juga pernah dan sering menganalogikan ya. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, ada yang tidak, dengan tukang cukur. Suatu ketika ada orang yang rambutnya gondrong gitu, masuk ke tukang cukur. Tiba-tiba ternyata tukang cukur itu dia ateis, tidak percaya Tuhan gitu. Biasa kan ketika kita cukur itu saling ngobrol itu. Kata si tukang cukur, "You percaya enggak dengan Tuhan?" "Ya percaya," kata yang dicukur kan. Kata yang tukang cukur, "Saya tak percaya." "Kenapa?" "Tuhan yang Anda gambarkan maha baik, maha bijaksana, maha kuasa. Harusnya kalau Tuhan itu maha baik, maha kuasa, maha sempurna, Tuhan kuasa kan untuk merubah manusia ini, untuk merubah keadaan ini. Tapi yang saya lihat adalah ketidakadilan ada di mana-mana. Ada si kaya kemudian menzalimi yang miskin, kemudian ada orang yang bodoh, ada orang yang menzalimi orang lain. Itu menandakan bahwa dunia ini kacau. Kekacauan dunia ini menandakan Tuhan tidak sanggup, tidak kuasa untuk mengatur itu. Berarti Tuhan tidak ada dong," katanya. Maka kata yang tukang cukur, kata yang dicukur tadi, "Ya bisa jadi gitu." Maka dia dengan kegalauan itu, selesai cukur, dia kemudian keluar dari tempat itu, memikirkan, "Iya ya, kalau Tuhan ada, mesti semuanya teratur. Tapi yang saya lihat adalah keserba tidak teraturan gitu. Berarti ini sesuatu yang paradoks, ini sesuatu yang anomali gitu, yang menandakan Tuhan tidak ada, kan dia tidak bisa mengatur gitu." Lama dia pikirkan itu. Ketika itu kemudian dia melihat orang yang lalu lalang di depan dia. Ketika melihat orang yang lalu lalang itu, dia pun berlari kembali ke tukang cukur itu. Dia mengatakan dengan semangat, "Wahai tukang cukur, sekarang saya meyakini tukang cukur itu tidak ada," katanya kan. Nah, tukang cukur itu terkejut. "Loh, kenapa? Bukankah Anda tadi barusan saya cukur gitu? Itu menandakan saya ada." Katanya, "Saya terpercaya tukang cukur itu ada. Apa buktinya? Ketika saya di luar, saya memikirkan perkataan Anda, saya tiba-tiba bertemu dengan orang yang memiliki rambut gondrong, yang tidak teratur gitu. Hampir semua yang saya temui, itu rambutnya gondrong, tidak teratur. Nah, rambut gondrong dan tidak teratur itu menandakan tukang cukur tidak ada."
0: Nah, itu dia.
1: Maka tiba-tiba tukang cukur itu terhenyak gitu. "Iya, iya. Apa yang miss di sini? Apa yang salah di sini? Ternyata banyaknya rambut gondrong itu tidak menjadikan tukang cukur itu menjadi tidak ada gitu. Sama dengan banyaknya ketidakteraturan, ketidakadilan itu tidak menandakan, tidak menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Kesalahannya adalah dia tidak mendekat kepada tukang cukur."
0: Baik. Nah, itu. Ini luar biasa. Jadi terjawab sudah pertanyaan dari Pak Masri. Artinya kita harus banyak mengkaji ilmu agama, belajar. Ya. Kemudian Bu Haja Salah tadi buka kebanyakan manusia itu egois ya, angkuh, tidak merasa. Seperti kisah tukang cukur ini. Ya. Jadi kata sepertinya relate banget gitu ya. Kemudian tadi dari live chat YouTube ada juga pendengar. Pak Ahmad Zaini di Amuntai katanya minta pencerahan mengenai kerusakan berasal dari tidak adanya pendidikan, pengenalan kepadanya. Ini mungkin ada juga kaitannya sama tukang cukur tadi ya, kurang memahami dan tidak menuntut ilmu, begitukah Ustaz?
1: Di antaranya.
0: Baik, pendengar RRI, ini ada dari live chat YouTube dari Ayahanda Idh Hamzah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. "Mohon pencerahan kaitan antara Quran surah Al-A'raf ayat 29 dengan Az-Zariyat 56. Apakah Al-A'raf 29 cara menilai manusia dan Quran surah Az-Zariyat 56 adalah standar untuk menilainya?" Kemudian lagi ini sambungannya ya dari Ayahanda Idh Hamzah. Katanya iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Apakah iblis salah menilai tentang Adam? Nah, ini pertanyaannya berat banget nih, Ustaz ya. Terima kasih ya Ayahanda Idh Hamzah. Yang bergabung tadi Pak Muas ya, coba kita angkat. Nanti kita jadikan satu jawabannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Pak Muas. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Muas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin mupasir. Mupasir mengangkat Al-Baqarah ayat 19-20. yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu an. Di sana beliau mengatakan bahwa hati manusia itu ada 4 macam. Pertama, hati yang bersih. Yang kedua, hati yang tertutup. Yang ketiga, hati yang tengkurap. Yang keempat, hati yang berlapis. Mohon izin ulun mengangkat sebuting aja Ustaz lah, yaitu hati yang bersih. Yang mana di sana dijelaskan oleh beliau, hati yang bersih ialah hati yang hati orang mukmin, sedangkan cahaya di dalamnya ialah cahaya iman. Lalu yang kedua, mohon izin ulun mengangkat Ibrahim ayat 14. Di sana dinyatakan bahwa artinya aja Ustaz lah, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Nah itu aja Ustaz pencerahan. Terima kasih banyak pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati itu katanya ada 4 macam ya. Di antaranya hati yang bersih, tertutup, tengkurap, sama hati apa tadi? Yang satunya, pokoknya ada 4 ya. Kemudian surah Ibrahim ayat 14. Ini pertanyaannya berat-berat pagi ini ya. Boleh dirangkum ya Ustaz waktu kita di penghujung acara? Nggih? Boleh?
1: Baik. Ini saya juga kurang tahu apakah bisa menjawab atau tidak begitu ya. Artinya bahar. Baik. Bahwa kemudian apa yang yang harus kita pegangi itu adalah pertama untuk menjaga keimanan itu ya, itu adalah istiqomah di dalam ketakwaan ya. Misalnya ada Al-Quran itu ada yang menjelaskan libasut taqwa, pakaian ketakwaan, zalika khair, itu lebih jauh lebih baik begitu ya. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat ke-26 itu tadi, bahwa memang orang yang baik itu adalah mereka yang istiqomah gitu setelah beriman. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan innal ladzina qalu rabbunallahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, nah, itu kan keimanan kan ya, dia mempersaksikan apa yang ada di hati dia, dia merasa itu, kemudian dia persaksikan Tuhan kami adalah Allah. ثم استقاموا, kemudian dia beristiqomah. Istiqomah di sini maksudnya apa? Ketakwaan. Ketakwaan itu dia berusaha untuk memanage hidupnya, untuk berada di relnya. Karena Tuhan itu ada perintah, ada larangan gitu. Nah, dia berusaha untuk memposisikan dirinya berada di rel itu. Makanya kemudian definisi takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, menjauhi apa yang dilarang. Dan dia istiqomah di situ. Maka kemudian Tuhan menjaga dia. Penjagaannya itu diantaranya adalah tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu selalu berada di sisi dia, turun begitu. Seraya kemudian malaikat itu memberikan spirit motivasi, kebahagiaan dengan ungkapan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kau pernah merasa takutan, jangan juga merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan mereka itu memberikan kabar gembira berupa surga. Kalau guru saya dulu itu ya pernah mengatakan wa abshiru bil jannah, itu kata beliau adalah ketika seseorang itu berada pada kondisi sakaratul maut gitu, maka sorga itu diperlihatkan kepada dia. Ketika dia melihat tempat dia kembali itu, dia menjadi senang gitu.
0: Yeah.
1: Bersamaan dengan itu kemudian baru rohnya itu diangkat gitu. Tapi karena sakit juga sakaratul maut itu ya, wajar kemudian dia berkeringat gitu ya. Nah, maka pengalaman ketika kemudian beberapa melihat orang yang berada pada sakaratul maut itu, ada memang diantaranya itu mata itu memandang ke atas gitu, dan tidak begitu susah gitu untuk meninggal ya. Ketika kita lihat flashback ke belakang, gimana sih orang ini hidup gitu. Ternyata dia orang yang sederhana, orang yang tenang. Ketika bahasa kami Hulu Sungai itu bahuma kada mengangkat pahuman orang gitu. Artinya dia lurus-lurus aja dalam hidup gitu. Maka akhirnya kemudian dia diberikan kemuliaan seperti itu gitu. Nah, ketika dia mengalami sakaratul maut, dia seakan-akan ya tidak begitu susah payah gitu. Memang ketika kita itu berada di sakaratul maut, maka itu kesadaran kita itu berbeda ketika kita ya masih sehat bugar gitu. Bahkan ketika orang yang sakaratul maut itu diajak bicara, nah mereka itu tidak nyambung gitu. Kalau kita mengatakan maracau gitu ya, yeah. Nah, itu dimensi sudah lain gitu. Nah maka itu diantaranya nikmat orang-orang yang saleh, yang tenang itu adalah wa abshiru bil jannah gitu.
0: Baik. Jadi, artinya di sini apa yang kita tanam itu yang nanti bakal kita tuai, yeah, ya, yeah. Untuk nilai manusia. Yeah. Ini nanti kita mungkin seri yang kedua lah. Kemudian mengenai iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah iblis salah menilai tentang Adam?
1: Ya. Ini berkaitan dengan penyakit paling tua gitu.
0: Ya.
1: Itu merasa diri paling paling baik ya. Ketika Adam itu disuruh kemudian untuk sujud kan, Adam iblis itu senior gitu, ngakusnya senior gitu. Ini mengaku senior ini ya tanda tidak tahu gitu. Nah, penyakit yang dimiliki iblis itu satu, itu merasa lebih baik. Dan ini juga sering dimiliki oleh kita. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada kamu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku wahai Tuhan dari api, sedangkan dia Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi penilaian ini berasal dari perasaan merasa lebih baik gitu. Kalau perasaan merasa lebih baik itu ada pada diri seseorang, itu menutup kebenaran-kebenaran yang lain. Itu yang kemudian berlaku pada iblis gitu. Sehingga dinamakan iblis. Iblis itu artinya tertutup gitu. Tertutup dari kebenaran dikarenakan mengaku lebih baik, ego mengaku gitu.
0: Ya, baik. Ini udah terjawab ya. Ego manusia memang tinggi. Ya. Dan kalau mengaku diri lebih baik daripada yang lain, ini berarti kita mengikuti langkah setan. Enggak, na'udzubillah ya, jangan sampai. Kemudian Pak Mu'az tadi, waktu kita ini udah sedikit lewat nih Ustadz ya. Al-Baqarah, tadi beliau sharing, katanya hati manusia ada 4 macam. Ya. Dan surah Ibrahim ayat 14, mungkin sesi kedua kali ya.
1: Ya, bisa jadi.
0: Atau sekilas sedikit aja.
1: Ini juga informasi berharga bagi kita gitu ya.
0: Iya.
1: Bahwa memang hati orang yang beriman itu di dalam Al-Qur'an disebut sebagai qalbun salim ya. Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hati orang yang beriman. Jadi ketika kita ingin selamat, maka muatan atau isi di hati itu harus keberimanan. Itu juga yang kemudian menginspirasi saya waktu itu menamakan buku saya ini isi hati orang yang selamat qalbun salim gitu. Itu terinspirasi dari situ bahwa yeah. Hati orang beriman itu adalah hati yang selamat gitu karena ada iman di dalam hatinya.
0: Amin amin. Ini terakhir ya, katanya mohon izin bagaimana cara memiliki atau paling tidak meminjam buku yang dikarang Ustadz beberapa waktu lalu. Ini dari Pak Idham. Mungkin Ustadz pernah ya beberapa pekan yang lalu mengisi atau buku ini yang dimaksud Pak Idham. Mungkin itu ya Ustadz ya. Gimana caranya mendapatkan untuk membelinya?
1: Kirim saja alamatnya.
0: Oh begitu. Iya, begitu jawabannya ya Ayahanda Idham Sah. Kesimpulannya singkat aja Ustadz.
1: Baik. Kesimpulan sebagai simpulan adalah bahwa salah satu yang kata Imam Al-Ghazali, ada satu yang baik yang dilakukan oleh manusia untuk semakin mengasah kualitas sekaligus ibadah, yaitu mutala'ah ya. Kita mengetahui kekurangan kita, maka kemudian kita sering-sering untuk mempelajari kembali ya, terkait tentang diantaranya ilmu-ilmu agama, sehingga semakin mengasah keberimanan kita, keyakinan kita, sekaligus juga mengasah tentang bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan ini. Baik, kira-kira itu yang sebagai penutup. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar, jangan hanya menjadi manusia yang hidup di bumi, tetapi jadilah manusia yang bernilai di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan hal tersebut ya Ustadz ya. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja bertugas, Kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Selamat pagi Banjarmasin, kami membersamai Anda pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan beberapa update informasi terkini, laporan dari reporter RRI Banjarmasin. Pendengar, satu laporan pendengar RRI kami hadirkan untuk Anda dari RRI.co.id, laporan dari reporter Robi Anggatama. Wamenko Pangan dorong klaster Itik Siti Hawa lari jadi model percontohan nasional. Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurrofiq menyatakan model peternakan berbasis klaster yang diterapkan di klaster Siti Hawa Lari Jaya bersama Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpotensi menjadi percontohan nasional. Sistem ini dinilai mampu membangun usaha peternakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun pernyataan ini disampaikan Hanif saat meninjau klaster Siti Hawa Lari Jaya bersama di Desa Mahang Baru RT 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Hulu Sungai Tengah, hari Senin 15 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani. Dan pendengar, model pengembangan peternakan berbasis klaster Hulu Sungai Tengah ya diterapkan di klaster Siti Hawa Lari bersama ini dapat menjadi contoh membangun ekosistem usaha peternakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kembali pendengar, kami hadirkan satu informasi dunia olahraga. Atlet jalan cepat andalan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Khalida Ulfah, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat yang menjadi motivasi terbesar hingga berhasil meraih prestasi di tingkat internasional. Dukungan tersebut dinilainya sebagai kekuatan utama yang terus mengiringi perjuangannya di lintasan. Ucapan atau ungkapan rasa syukur ini pendengar disampaikan Khalida saat menerima sambutan hangat dari jajaran pengurus daerah di Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara hari Minggu 14 Juni 2026. Kedatangannya bersama keluarga disambut langsung oleh para pengurus dan staf KONI HSU. Khalida sukses menyabet medali emas pada nomor jalan cepat 10 km dalam ajang Filipinas Athletic Championship 2026. Prestasi tersebut sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Indonesia di kancah internasional. Selamat ya kami ucapkan untuk Khalida, sukses terus membawa nama harum Indonesia di kancah dunia.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
0: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: dengan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kria sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
4: Majelis
3: pada kemarin.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
5: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banua Pagi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Dinkas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi hari ini, Rabu 17 Juni 2026.

0: Fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Pemerintah pusat bersama tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Niar.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Rapat dengar pendapat bersama DPRD Kalimantan Selatan, warga menyampaikan aspirasi terkait penutupan putaran balik atau U-turn di kilometer 8 Kecamatan Kertakhanyar. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan mendorong adanya relokasi di lokasi tersebut, dan berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Penutupan putaran balik atau U-turn di kilometer 8 Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar kembali menjadi perhatian berbagai pihak. Kebijakan yang diberlakukan sejak 23 November 2023 tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar bersama instansi terkait sebagai upaya penataan lalu lintas. Langkah penutupan U-turn itu melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD 15 Kalimantan Selatan, aparat kepolisian, serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi tersebut dinilai rawan kecelakaan dan sering menimbulkan kemacetan kendaraan. Meski bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, kebijakan tersebut memunculkan keluhan dari warga sekitar. Mereka menilai akses mobilitas menjadi lebih terbatas sejak putaran balik ditutup. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah itu membahas solusi yang dapat mengakomodasi keselamatan lalu lintas sekaligus kebutuhan masyarakat. Mustaqimah menjelaskan warga mengusulkan agar lokasi U-turn dipindahkan sekitar 50 hingga 100 meter dari posisi saat ini. Usulan tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengurangi resiko kecelakaan sekaligus mempermudah akses masyarakat.
3: Memang keinginan mereka untuk melakukan perpindahan U-turn yang tadinya mungkin di depan atau pos, karena sering terjadi laka, maka diusulkan dari pemerintah, dari masyarakat setempat, itu diusulkan kurang lebih 50-100 meter dari jarak depan kantor pos. Kita masih menunggu koordinasi dari BPJS Jalan, apakah itu bisa dilakukan eksekusi. Mudah-mudahan ini bisa cepat realisasi karena terkait sangat membahayakan juga bagi masyarakat.
2: Lebih lanjut, Mustaqimah menegaskan koordinasi lintas instansi diperlukan agar keputusan yang diambil tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalsel, BPTD kelas 2 Provinsi Kalsel, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Lurah Manara Plama, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kertakhanyar. Hasil pembahasan juga diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat sekitar. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Kedatangan kelompok terbang atau kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim.
4: Untuk totalnya itu 360, jadi full seat, artinya memang waktu
5: sebanyak 360 jemaah dan petugas haji dari kloter 9 Tanah Laut tiba pada Selasa dini hari 16 Juni 2026 sekitar pukul 01.40 WITA di Bandara Internasional Samsudin Nor. Kloter ini merupakan kelompok terakhir yang diberangkatkan melalui Jeddah sebelum nantinya kloter berikutnya dialihkan melalui Madinah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut pada kloter ini turut terdapat jemaah Tanazul asal kota Banjarmasin

0: sehat. Di sisi lain, ia juga mengingatkan para keluarga untuk tidak menyambut langsung di asrama Haji Kalsel, sebab para jemaah akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Langkah ini diharapkan agar jemaah bisa fokus beristirahat usai menumpuh perjalanan panjang.
1: Kan dia biasanya sebentar istirahat, paginya pulang, itu seperti ada dia anunya. Atau mungkin dari Kalimantan Tengah yang pakai pesawat, nah itu kan menunggu jadwal keberangkatan pesawat, mereka menginap menunggu jam keberangkatan pesawat. Misalnya datang sore, besoknya pesawatnya kan biasanya pagi itu, bermalam satu malam, besoknya baru pulang. Itu khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi secara SOP, kita itu begitu mendarat di debarkasi, kita menyediakan snack, dan juga pemerintah daerah menyediakan makanan khas Banjar, soto Banjar. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk pulang masing-masing ke daerah.
0: Usai pemulangan kloter 9 penutup gelombang 1 ini, fase berikutnya akan dilanjutkan oleh kloter 10 gelombang 2, asal Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Jemaah dan petugas dijadwalkan berangkat pada Rabu, 17 Juni, pukul 06.00 waktu Arab Saudi, melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Saudara, berikut pendapat masyarakat terkait proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin.
3: Saya Dara dari Banjarmasin. Menurut saya sih, kalau dari segi fasilitasnya itu sangat baik ya. Semoga aja nih ke depannya bisa lebih diprioritaskan lagi pelayanan buat jemaah lansia. Terus juga bisa dipastikan proses pemulangan dan juga pengantaran ke daerah masing-masing itu berjalan tertib, aman, nyaman, sehingga seluruh jemaah bisa pulang dalam kondisi sehat.
4: Ini gue mau ngasih pendapat aja sih soal pemulangan jemaah haji di Banjarmasin ya. Udah balik lagi nih, terus juga petugasnya juga responsif, yang kayak ngasih tahu mungkin ya ke keluarga kalau misalkan jemputnya itu harus jam berapa jam berapanya, jadi gak banyak jemaah yang lama menunggu gitu loh. Jadi kayak harus ada lebih petugas gak sih memperhatikan khususnya lansia nih, biar kok terkoordinir semuanya. Jadi dia bingung mencari koper-kopernya gitu juga sih. Jadi untuk mungkin di sisi ini sih mungkin ya ditambah untuk petugas ininya.
5: Lintas Banua Pagi.
2: Pemerintah pusat bersama tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Rapat koordinasi kerjasama pusat dan daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor jasa keuangan untuk menyelaraskan program dan kebijakan di daerah. Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdi Rio, mengatakan koordinasi tersebut merupakan bagian dari peran Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang melibatkan berbagai lembaga strategis. Menurutnya, kepemimpinan Dewan Nasional Keuangan Inklusif bersifat kolektif dan kolegial yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
7: Karena ada sekarang arah kebijakan dari Bapak Presiden yang baru, untuk mengupgrade ya, untuk meningkatkan dari yang tadinya inklusi keuangan kepada kesejahteraan keuangan. Jadi kami melakukan koordinasi ya antara kita di pusat dengan teman-teman di tim percepatan akses keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi dari sisi kelembagaannya, dari sisi strateginya, kita akan mirroring ya untuk bagaimana kita yang melakukan di pusat dan apa yang dilakukan di pemerintah provinsi.
6: Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga merencanakan pelaksanaan program percontohan atau piloting untuk mengukur sejauh mana inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut diharapkan menjadi modal yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia. Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk menjadi contoh implementasi program inklusi keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan. Hasil dari program percontohan nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi TPA KD di berbagai daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi

0: perlindungan konsumen, keuangan daerah, dan learning management system Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, Armansyah, menegaskan bahwa salah satu peran utama OJK sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah memberikan perlindungan kepada konsumen.
1: Memang sudah menyusun terkait dengan program-program kerja untuk PPKD sendiri dan itu sudah disampaikan kepada kami. Nah, harapannya memang program kerja yang sudah dikirim itu memang dilaksanakan sehingga ketika kita monitor, ketika kita monitor dampaknya, outputnya, itu harapannya adalah bahwasanya pertama masyarakat memang sudah terliterasi dengan baik dan ketika melakukan inklusi keuangan itu memang sesuai dengan kebutuhannya.
0: PHK berharap seluruh program tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga memberikan dampak nyata berupa meningkatkan literasi keuangan masyarakat, bertambahnya akses terhadap layanan keuangan formal, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang tepat guna. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota, serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
3: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
4: Kegiatan hari ini sangat mengingati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
3: Kegiatan Jalan Sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya Jalan Sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
5: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya Jalan Sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain Jalan Sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa Jalan Sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita tahu perekonomian kita di Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi pembangkit.
3: Tidak hanya diramaikan kegiatan Jalan Sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para Ustadz Ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
2: Sampah plastik. Sampah botol plastik seringkali menjadi masalah lingkungan yang sulit diatasi. Namun di tangan Basuki, seorang agen 3R di Kota Banjarmasin, limbah ini disulap menjadi furnitur sofa mewah bernilai jual. Laporan selengkapnya disampaikan Suryadi Haryanto.
6: Berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk bisa terlibat dalam upaya mengatasi masalah sampah. Salah satunya dilakukan oleh Basuki. Warga Kelurahan Sungai Anda ini setiap harinya memungut sampah plastik menggunakan gerobak untuk diolah menjadi barang bernilai rupiah. Apa yang dilakukan Basuki mendapat dukungan dari pihak keluarga. Sebagai koordinator agen 3R, Basuki bahkan sudah mampu memproduksi sobotik atau sopa botol plastik sejak tahun 2017. Ia juga membuka diri bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti jejaknya. Meski begitu, ia punya harapan agar pemerintah bisa secepatnya merealisasikan bank sampah untuk menunjang upaya pengurangan sampah plastik di wilayahnya.
7: Jadi harapan kami khususnya di RW 4 Kelurahan Sungai Andai untuk pemerintah Kota Banjarmasin untuk secepatnya merealisasikan bank sampah minimal 2 sampai 3 titik untuk pembangunan bank sampah di skala RW, dan itu untuk memudahkan agen 3R mensosialisasikan ke masyarakat tentang pemilahan sampah dan sampah anorganik bisa dari masyarakat bisa untuk mudah menimbangnya ke bank sampah.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Dwi Nanik Muharyani, menegaskan pemilahan sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga merupakan kunci utama keberhasilan pengurangan sampah.
8: Karena ini adalah kunci keberhasilan kita dalam rangka mengurangi sampah. Karena sampah itu kalau dipilah dari sumber tentunya akan lebih mudah dan tidak bau. Tapi kalau dari rumah otomatis tidak bau. Karena apa? Karena itu sampah punya dia sendiri.
6: Dikatakan Dwi Nanik, kolaborasi antara edukasi pemilahan sampah oleh agen 3R dan kreativitas daur ulang limbah, baik jenis anorganik dan organik, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menangani pengolahan sampah. Suryadi Haryanto melaporkan.
9: Berita olahraga.
2: Rapat Kerja Provinsi Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kalimantan Selatan menyusun program kerja organisasi untuk tahun 2026. Sejumlah agenda penting akan digelar Persambi Kalsel sebagai bentuk komitmen pengurus dalam mengembangkan olahraga Sambo di Banua. Berikut laporan Robi Anggatama.
10: Tujuan dari Rapat Prof ini adalah bagaimana nanti kami mencoba menyusun program-program dan agenda-agenda ke depannya.
11: Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Provinsi Raket Prof di Banjarmasin, Jumat 12 Juni 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal kepengurusan baru dalam menyusun program kerja, sekaligus memperkuat pembinaan atlet Sambo di Banua. Raket Prof dipimpin langsung oleh Ketua Umum Persambi Kalimantan Selatan terpilih, Afrizaldi. Dalam kesempatan tersebut, Afrizaldi menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga sambo menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Kalimantan Selatan yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Menurutnya, semangat yang ditujukan para pengurus dan pelaku olahraga sambo menjadi modal penting untuk mengembangkan cabang olahraga gulat ke depannya.
10: Kami dari Persambi Kalimantan Selatan ini melaksanakan Raker Prop. Jadi tujuan dari Raker Prop ini adalah bagaimana nanti kami mencoba menyusun program-program dan agenda-agenda ke depannya agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang nantinya ada di Sambo Kalimantan Selatan ini bisa terarah dan terukur. Karena tujuan kita kan satu, bagaimana nanti olahraga Sambo ini menjadi salah satu cabang yang bisa menjadi kebanggaan bagi Provinsi Kalimantan Selatan, ya, utamanya untuk bisa meraih prestasi-prestasi baik di regional, nasional, ataupun internasional.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Persambi Kalimantan Selatan, Ricky Fajar Adiputra, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah agenda yang menjadi bentuk komitmen pengurus dalam menjalankan roda kepemimpinan sekaligus pembinaan atlet ke arah yang lebih maju.
12: Rencana mau dibarengi di acara pelantikan. Jadi rencana di kejuaraan itu kita mempertandingkan kategori junior yang mungkin nanti kita persiapkan untuk jangka panjang lah. Sementara belum ada, jadi kita mungkin hanya baru memulai di tahun ini di kejuaraan perkiraan di bulan Juli.
11: Di sisi lain, Heru Susmianto selaku Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Kalsel menyampaikan bahwa pemerintah provinsi melalui Dispora terus memberikan dukungan terhadap pembinaan atlet berprestasi termasuk bagi cabang olahraga baru seperti sambo yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk berkembang dan menyumbangkan prestasi.
10: dan juga harapan baru gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan Raker Prof ini, mereka berkonsolidasi untuk masing-masing pengcap, dan juga mungkin ada nanti ke depan mungkin ada juga event apa namanya untuk seleksi mereka di prioritas pemimpin baru ini menentukan nanti juga ke depan mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi.
11: Raker Prof ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja yang mampu mempercepat perkembangan olahraga sambo di Kalimantan Selatan, baik dari sisi pembinaan atlet maupun peningkatan prestasi di berbagai tingkat kejuaraan. Robi Angga melaporkan.
2: Komentar Pro Sambo. Komentar pagi ini mengangkat topik mengawal kepulangan jemaah haji, disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
9: Selamat pagi pendengar. Musim haji 2026 menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar bagi embarkasi dan deparkasi Banjarmasin. Tahun ini embarkasi Banjarmasin melayani sekitar 6.758 jemaah dan petugas yang berasal dari Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Mereka terbagi dalam 19 kelompok terbang. Dari jumlah tersebut sekitar 5.157 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 1.561 orang dari Kalimantan Tengah. Kini saat para jemaah mulai kembali ke tanah air, perhatian tidak hanya tertuju pada kelancaran proses deparkasi, tetapi juga bagaimana kualitas pelayanan dan kondisi kesehatan mereka setelah menunaikan ibadah yang menguras tenaga dan juga fisik. Proses kepulangan juga perlu dipastikan berjalan tertib, mulai dari penjemputan di bandara, pengurusan bagasi, pemeriksaan kesehatan hingga distribusi menuju daerah asal. Pelayanan yang baik pada tahap akhir ini akan memberikan kenyamanan bagi jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama. Banyak jemaah merupakan kelompok lanjut usia atau memiliki penyakit penyerta sehingga memerlukan pemantauan setelah tiba di Indonesia. Kelelahan, dehidrasi hingga gangguan pernapasan dapat muncul setelah perjalanan jauh. Karena itulah, pemeriksaan kesehatan di debarkasi dan tindak lanjut di fasilitas kesehatan perlu dimanfaatkan apabila ada keluhan yang dirasakan oleh para jemaah. Sementara dari sisi keluarga juga memiliki peran penting. Antusiasme menyambut kepulangan tentu wajar, namun sebaiknya tetap memberikan ruang bagi jemaah untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisiknya. Aktivitas yang terlalu padat setelah tiba di rumah dapat memperlambat proses pemulihan. Selain itu, jemaah juga dihimbau tetap menjaga pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum, dan segera memeriksakan diri apabila mengalami demam, batuk berkepanjangan, atau gejala lain yang mengganggu kesehatan. Waspadaan ini penting sebagai bentuk perlindungan bagi diri sendiri maupun juga lingkungan sekitar. Suksesnya penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari lancarnya keberangkatan dan juga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, tetapi juga bagaimana seluruh jemaah dapat kembali ke daerah asal dengan selamat, sehat, dan memperoleh pelayanan yang baik hingga akhir perjalanan. Sekian komentar.
13: Lintas Benua Maju.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, hari Rabu 17 Juni 2026. Selanjutnya, Anda dapat mengikuti beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lintas Benua Pagi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi Banjarmasin, salam sehat selalu bahagia. Mari jadilah kita pengendara yang bijak. Pagi hari ini dalam Info Traffic kami sudah bersama dengan teman-teman di RTMC Polda Kalimantan Selatan, ada Bribda Angel di sana. Selamat pagi Bribda Angel.
3: Selamat pagi.
2: Silahkan untuk menyampaikan update informasi lalu lintas.
3: Baik, selamat pagi Sobat Gadua, saya Bribda Angel dari Dirlantas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru melalui CCTV RTMC Dirlantas Polda Kalsel. Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan dari arah Gatot menuju Banua Anyar, situasi terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi terkini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya, situasi arus lalu lintas aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya, kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut seputar informasi arus lalu lintas, dapat menghubungi kami di Instagram, yaitu di @rtmc_poldakalsel atau @ditlantas_poldakalsel. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio, terima kasih.
2: Terima kasih Bribda Angel dari RTMC Polda Kalimantan Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudi Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, kita akan update informasi cuaca. Apakah hari ini wilayah Kalsel cerah atau mungkin mendung gitu ya? Kami sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Samsudi Nur, ada Utari di sana. Selamat pagi, Mbak Tari.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan menyampaikan update informasi cuaca.
2: Baik, akan saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitu pula di wilayah sekitar Bandara Samsudi Nur juga terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026, yaitu arah angin berkisar dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 99%. Untuk wilayah Banjar Baru, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Bali, Tokwala, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk wilayah Banjarmasin, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudi Nur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Terima kasih Utari melaporkan.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudi Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Kita mengajak pendengar untuk menjadi pengendara bijak ya, taat dengan aturan lalu lintas. Pendengar untuk taat aturan lalu lintas, sebelum kita berangkat ya menuju tempat aktivitas, kita coba dululah periksa motor kita. Apabila Anda naik motor ataupun juga mobil, cek ya apakah aman ketika akan dibawa kita memulai aktivitas. Coba dicek bensinnya apakah masih ada atau ada hal-hal yang tentu perlu di cross check. Kemudian juga bawa surat-surat penting seperti halnya SIM ya untuk menunjang aktivitas kita. Dan juga hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Pengendara yang bijak juga taat dengan aturan lalu lintas, jangan lupa pakai helm, diklik, dan juga pastikan perjalanan aman, nyaman dengan kita menjadi pengendara yang bijak. Jadi pengendara bijak ya pendengar, dengan kita selalu menjalankan aturan lalu lintas. Jangan kita menyalahi aturan lalu lintas. Misalnya untuk kita semua mengikuti jalur yang memang harus dilalui, bukan memutar balik jalur yang memang ini adalah salah satu pelanggaran juga. Apalagi kalau nggak pakai helm, itu dendanya ada loh pendengar. Dan ini nggak main-main juga. Artinya dengan kita disiplin aturan lalu lintas, ini akan menunjang keselamatan kita. Jangan melawan arus ya.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Baik, pendengar, kita akan update juga informasi lalu lintas ya. Kami sudah tersambung dengan Fitri di KM 3,5 Banjarmasin. Fitri, silakan.
1: Ya, baik pendengar, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Dan terpantau untuk pagi yang cukup cerah ini, pendengar, arus lalu lintas dari kawasan KM 3,5 Kota Banjarmasin terpantau ramai dan juga lancar, baik kendaraan yang menuju ke dalam Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Dan tentunya kita harapkan bagi para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditetapkan. Kemudian juga bagi para pengendara, kita ingatkan kembali untuk kendara roda 2 menggunakan helm dan juga alat keselamatan berkendara yang lainnya. Dan tentunya bagi para pengendara roda 4, kita harapkan untuk juga menggunakan seat belt atau sabuk pengaman serta surat berkendara agar nantinya juga aman sampai dengan tujuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Terima kasih Fitriana Rahma. Dan kita akan jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan